yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan anugerah dan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul khamis wa thalasun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا wa yushiru ila sadrihi thalasa marrat bihasabim ri'im minasyar ayyah ira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu rawahu muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian wahai umatku saling dengki mendengki. Janganlah kalian wahai umatku saling dengki mendengki antara satu dan

Dengki itu adalah menurut ta'rifnya tamanni zawalin ni'mah 'alal ghair. Mencita-cita hilangnya nikmat atas orang lain. Atau menyukai, kepingin, ketuju hilang nikmat atas orang lain. Itu ngarannya adalah dengki. Dan ini termasuk min af'alil qalbi, termasuk perbuatan hati. Dengki andaknya letaknya di dalam hati. Mencita-cita, katuju, nah itu di hati. Katuju hilang nikmat atas orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, menegah kita untuk berbuat demikian. Waqad tatabaqatil milal wa tawafaqat ala dhammihi wa qubhi. Sepakat seluruh agama, agama apapun di dalam dunia ini sepakat mencela sifat dengki itu. Jadi bukan hanya Islam yang melarang dengki, tetapi agama lain, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lainnya, seluruhnya itu melarang umatnya untuk bersifat dengki ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan kenapa kita dilarang bersifat dengki itu. Mereka menjelaskan bahwa sifat dengki itu banyak menimbulkan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Yang pertama, mereka menyebutkan bahwa kejahatan sifat dengki itu annahu ya'kulul hasan.

bagaikan kayu yang kering. Jadi di dalam hati kita, apabila kita ini dengki kepada seseorang, maka amal kebaikan kita itu dimakan oleh seseorang itu. Jadi ruginya dubul. Amal kebaikan kita dimakannya, sedangkan yang kita inginkan nikmat hilang daripadanya belum tentu terjadi. Nah, kawan kita dapat harta banyak, kita kepingin inya tu kada sugih. Nah, tungarannya dengki. Kawan kita naik pangkat, kita kepingin inya tu kada usah naik pangkat. Nah, ngarannya adalah dengki. Kawan kita payu bejualan, kehendak kita tu kada usah payu bejualan. Nah, dengki ngarannya. Bila dalam hati kita ada itu, berarti kebaikan-kebaikan kita, kita serahkan kepada orang itu. Kebaikan kita akan dimakannya. Nah, yang kedua, yaskhatu alaihi rabb, Tuhan marah, Tuhan murka atasnya. Orang yang ada sifat dengki di dalam hatinya, itu Allah murka. Bahayanya kalau Allah itu murka, seluruh kebaikan yang kita lakukan tidak diterima olehnya. Allah tuh bila sarik lawan seseorang, kayak apakah orang tuh sembahyang, puasa, membaca Quran, kada dihiraukan Allah. Karena Allah sudah sarik. Nah, hendaknya orang yang dimarahi Allah itu sebelum beribadat minta ampun dahulu lawan Allah supaya Allah cinta. Nah, bila Allah cinta, jangankan kebaikan, dosa kita diampuni Allah, apalagi kebaikan yang kita lakukan. Tapi bila mana Allah kada katuju lawan kita, maka semuaan habis. Nah, orang yang dengki itu Allah murka kepadanya. Yang ketiga, bahayanya dengki itu, yughlaqu anhu babu taufik, ditutup atasnya pintu taufik. Artinya apa? Orang ini disulitkan untuk berbuat kebaikan, berbuat taat berat orang ini, karena ditutup pintu taufik. Akibat apa? Akibat dengki yang ada di dalam hatinya. Yang keempat, aslun kathir minal maksiat, dengki itu merupakan pokok yang banyak daripada maksiat. Gara-gara dengki, banyak maksiat-maksiat timbul. Kal kibri, seperti sombong. Nah, iblis menjadi terkutuk berasal dari sifat ini, dengki. Iblis sekian ribu tahun beribadah kepada Allah tanpa henti. Tidak ada sejengkal pun langit melainkan pernah iblis sujud di situ. Berapa luas langit itu? Kadada kosong sekilan pun di langit melainkan iblis pernah sujud kepada Allah. Nah, bukan main ahli ibadatnya si iblis ini. Begitu Allah menciptakan Adam dari tanah, Adam dicipta oleh Allah, dan Adam belum berbuat taat kepada Allah, hanya diulah, belum ada apa-apa. Langsung Allah menyuruh para malaikat dan seluruh penghuni langit untuk sujud kepada Adam. Nah, ini merupakan nikmat anugerah yang sangat besar bagi Nabi Adam. Hanyar diulah, belum berbakti apa-apa, sudah disuruh menghormati Adam. Nah, di sini iblis dengki. Ujar iblis, aku beribu tahun beribadat, kada disuruhnya orang sujud lawan aku. Ini makhluk nang hanyar,
belum apa-apa, kenapa disuruh kami semua sujud lawan inya? Nah, ini iblis dengki. Oleh karena kedengkiannya itulah iblis menjadi sombong, enggan untuk sujud mengakui kehebatan Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis selalu berusaha merusak Adam. Iblis selalu berusaha menghancurkan Adam sampai berusaha mengeluarkan Adam dari surga. Nah, itu akibat kedengkian. Wal istisghar, menganggap remeh orang yang didengkinya. Wal ghibati, menggibah orang yang didengkinya. Memfitnah orang yang didengkinya. Nah, itu akibat daripada dengki. Sampai-sampai Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini dengki. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila ada di dalam hati kita sifat demikian timbul, ada kawan tetangga kita dapat nikmat, nah, asa sangkal hati. Nah, artinya seorang kan apa kada? Mestinya seorang atau seadanya sama. Ini kenapa ingin dapat nikmat? Nah, bila itu sudah merupakan bibit kedengkian. Bila timbul dalam hati kita demikian, kita segera cepat kembali kepada Allah. Cepat minta ampun kepada Allah. Kalau kada, kena melalar. Nah, kena melalar. Melihat kawan sebelah berdagang payu, kada singgenaan, melayani orang betutukar. Seorang teungut, 2-3 cangkir teh sudah habis kada sedang datangnya. Nah, apa kawan ni payu gana berdagang? Nah, dalam hati bila timbul macam itu sudah ada tanda-tanda pajang muncul hasad. Istighfar kepada Allah, cepat kembali kepada Allah, dan ini sudah merupakan keputusan dari Allah. Rezekinya sekian, rezekiku sekian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan sifat dengki ini kada kawa dianggap inting. Dia bukan hanya mendatangi orang-orang biasa, bahkan sifat dengki ini masuk ke dalam hatinya orang-orang yang berilmu atau para ulama. Jadi ulama aja dimasukinya oleh dengki, apalagi yang bukan ulama. Imam Syafi'i pernah sakit karena dipukul oleh orang yang dengki kepadanya. Imam Abu Hanifah pernah dipenjara karena dipitnah oleh orang yang dengki kepadanya. Orang-orang yang dengki mereka itu adalah golongan dari ulama itu sendiri. Nah, jadi ulama pun bisa didatangi dengki, apalagi yang bukan ulama. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki mendengki. Boleh kita mengingini nikmat itu hilang dari orang lain kalau nikmat itu digunakannya untuk maksiat. Nah, orang ini berharta, diberi Tuhan kelebihan harta, cuma digunakannya kepada maksiat. Dalam hati kita ini kepingin belanja ke orang itu bangkrut, nyaman ini kada lagi mau ulah macam-macam di kampung ini langkah maksiatan. Nah, itu kada apa-apa. Ada orang yang naik jabatannya, naik pangkatnya, sekalinya menggunakan kedudukannya, pangkatnya kepada hal-hal yang kada semestinya. Kita kepingin benar orang itu dicuput dari jabatannya. Nah, ayo, kada apa-apa. Karena nikmat yang diberikan Allah itu digunakan kepada yang maksiat, maka kita boleh untuk mencita-cita hilangnya nikmat itu atas dirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tanajasu, janganlah kalian itu tanajasu.
Para ulama menafsirkan ini hadis, pengertian tanah jasu itu adalah aziyadah fil mabi' la li raghbatin fi syirahihi bal li ajli wururihi ghairahu fa huwa haramun. Menambahi pada barang yang dijual bukan karena ingin membeli, tetapi hanya untuk memperdaya orang lain. Nah, ini misal orang sedang bertawaran, ujar pembeli 10 ribu aja lah, ujar nang ampun toko itu 15 tuh sudah pas, 10 aja, ujar nang calon pembeli ini. Datang kita, ujar kita, untung murah sudah 15 tuh, aku cuma duitnya itu 20 yang wani ini tuh. Nah, jika duitnya ada 20 yang wani menukari, itu 15 itu sudah murah tukar ya. Nah, Nabi kita melarang demikian. Tujuannya untuk menipu. Amun tujuannya bujur-bujur hendak menukari, kada apa-apa. Kan bila ada akun menukari 15, aku menukari 15, memang aku hendak menukari juga. Nah, itu kada jadi masalah. Ini hanya untuk menipu kawan. Sama ada bakait lawan ampun tuku atau kada bakait, itu kada jadi soal. Wala tanajasu wala tabaghadu, janganlah kalian saling bermarah-marahan. Al-bughdhu idza kana li ghairillah haram wal bughdhu fillah wajibun wa min kamalil iman. Kebencian kepada seseorang itu bila bukan karena Allah hukumnya haram, kebencian karena Allah itu hukumnya wajib dan termasuk kesempurnaan iman. Kita benci kepada seseorang, nah itu kita melakukan satu dosa, membenci orang. Tapi kalau kita bencinya itu karena Allah, nah itu wajib. Benci karena Allah bagaimana orang-orang yang melakukan maksiat, nah orang-orang yang menentang Allah, kita benci. Bencinya kenapa? Karena Allah membenci mereka. Nah, karena Allah membenci mereka, aku benci kepada mereka. Nah, itu benci karena Allah. Tapi kalau bencinya bukan karena Allah, nah ini satu dosa yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa cinta karena Allah, aku cinta kepada inya karena inya itu orang yang dicintai Allah. Aku benci kepada dia karena dia berkelakuan dengan kelakuan yang dibenci Allah. Aku memberi dia karena Allah. Aku tidak memberi dia karena Allah. Nah, kalau kita mampu demikian, itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan beliau tidak marah kalau beliau itu dihina. Beliau tidak marah kalau beliau disakiti. Beliau tidak membenci orang yang menyakiti beliau. Tetapi beliau akan merah mukanya marah apabila dilanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertiannya marah karena Allah. Marah karena Allah. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling bertolak belakang. Artinya jangan kada bataguran. Nah, jangan kada batagur sapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu lirajulin ayyahjura akha fauka thalathi layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha.
Tidak boleh bagi seseorang itu kada menagur saudaranya lebih 3 malam. 3 hari bertemu keduanya tapi saling bertolak belakang. Betamu saya kong berpaling, betamu saya kong berpaling. Itu boleh hingga 3 hari. Lawan siapakah? Hatta lawan bini kita. Umpamanya kita mendidik, membina rumah tangga, bini kita ada berbuat hal-hal yang memang pantas kita marah, kita marah. Karena kita hirami, tapi ingat 3 hari, jangan lebih pada 3 hari. Lebih pada 3 hari, Allah kada ketuju lagi. Nah, boleh kita kada mehirami bini, kada menagur bini, tapi jangan sampai lebih pada 3 hari. Kalau memang bini kita berhak untuk dimarahi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Janganlah menjual sebagian kamu atas jual sebagian. Orang sudah berjual beli, sudah berakad. Nah, cuma beluman lagi barangnya diangkat orang. Datang kita menukari, nah itu kada boleh. Lain kalau belum berakad, ayuha berebut kayak orang belilang. Nah, sebelah kanan berapa? 10 ribu. Sebelah kiri 11 ribu. Itu belum ada akad, kada jadi masalah. Ini sudah berakad. Sudah berakad cuma barang belum diambil lagi. Sudah akur harga 15. Berakad sudah. Datang ada orang jual lawan aku aja 17,5. Dijual lawan inya, nah ini yang diharamkan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Wa kunu 'ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Imam Yahya bin Muaz Ar-Razi mengatakan, liyakun hazzul mu'min min kasarasa. Hendaknya bagian orang mukmin itu daripada engkau 3 perkara. Artinya sikap kita kepada orang muslim lainnya 3 perkara. Illam tanfa'hu fala tadurruh. Jika engkau kada bisa memberi manfaat lawan inya, jangan memudaratkan inya. Amun sudah kita kada kawa memberi manfaat lawan inya, jangan memberati inya barang. Wa illam tufarrihu fala tuhimma. Yang kedua, jika engkau kada kawa menggembirakan dia, jangan membuat inya sedih barang. Nah, menggembirakan inya kada kawa, jangan membuat inya sedih barang. Yang ketiga, wa illam tamdahu fala tazumma. Jika engkau tidak bisa memuji dia, jangan dicela barang. Sama makai baju kan, apakah nang inya kada baik, nang kita kada hendak memuji, ayo kada usah memuji, tapi jangan mencela. Nah, jadi hak orang mukmin kepada diri kita 3 perkara tadi. Amun kita kada kau menolong, jangan memberati. Amun kita kada kau menyenangkan orang, jangan menyusahkan, menyedihkan orang. Amun kada kau memuji, jangan mencela. Itu sudah cukup untuk minimal yang kita lakukan kepada sesama muslim. La yazlimuhu, tidak boleh seseorang muslim itu menzalim muslim yang lainnya. Baik dirinya, hartanya, agamanya atau pribadinya. Wala yakhzuluhu, dan tidaklah dia membiarkan saudaranya teraniaya atau terzalimi. Kita melihat, kita mengetahui ada seseorang muslim terzalimi atau dizalimi, kita kada boleh berdiam. La yakhzuluhu, ujar Nabi kita, jangan berdiam. Kita mesti berusaha dengan usaha apapun sekedar untuk melepaskan dia dari keterzalimi itu.
Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsi, wa izzati wa jalali la antakimanna minazzalim bi'ajilihi wa ajilih. Ya Tuhan, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan menindak orang yang zalim itu di dunia dan akhirat. Siapa ada orang zalim yang selamat? Kayak apapun tingginya pangkatnya, kayak apapun kuatnya, akhir-akhirnya orang zalim tersungkur. Itu sudah Allah bersumpah, aku akan menindak orang-orang yang zalim di dunia dan akhirat. Jadi kada bakalan selamat. Di dunia kada selamat, di akhirat kada selamat. Baik orang yang zalim menganiaya harta, macam orang korupsi, atau menganiaya pribadi, atau menganiaya diri orang, menangkap orang yang kada salah, umpamanya zalim, akan dibalas Allah di dunia ini, apalagi di akhirat. Wala anta kimanna mimman ra'a mazluman yaqdiru ala ayyan surah talam yab'al. Dan Allah akan menindak orang yang melihat orang yang dizalim, dia mampu menolong tapi tidak menolong. Nah, kita melihat ada orang lain dipukuli, padahal kita kau baku jiak minta tolong, terus si anu dipukuli orang, tapi kita berenai atau bersembunyi. Allah akan menghukum kita. Allah akan menghukum kita. Nah, wala yakhzuru. Jadi kita kada boleh diam sekecil apapun usaha kita untuk menyelamatkan saudara kita yang muslim daripada aniaya atau kezaliman itu. Sudah tahu itu dadayan kita, dadayan saudara kita. Ada maling mengambil dedayan. Nah, makujia, kenapa kah? Itu maling. Karena ini orang zalim akan mengambil harta orang lain. Nah, kita bantu. Sementara naik, Allah akan menindak kita. Wala yakzibuh, dan tidaklah seorang muslim itu mendustai orang muslim lainnya. Mendustai, al-kidhib haramun, dusta itu hukumnya haram. Ada dusta ini haramnya haram nang berat sampai murtad ada. Jadi keharamannya dusta itu bertingkat-tingkat tergantung apa kedustaannya. Illa li'inqadhi mali muslim aw nafsihi fawajibun. Kecuali kita berdusta untuk menyelamatkan harta orang muslim atau diri orang muslim, maka wajib berdusta. Nah, kita menyelamatkan harta orang Islam atau diri mereka, kalau kita berdusta supaya selamat, itu wajib berdusta. Wa illa, dan kecuali li tathyibi qalbi zaujah fa makruhun. Kecuali berdusta untuk menyenangkan hati pasangan, bini menyenangkan hati laki lalu berdusta, laki menyenangkan hati bini lalu berdusta. Nyamanlah masakan tuh jadi bini, bah nyaman benar, padahal masin. Fa makruhun, makruh, makruh, kada haram kada. Wa illal islah bainan nas, dan kecuali mendamaikan manusia yang sedang bermasalah, pamubahun, maka itu boleh berdusta. Tapi pada dasarnya, pada pokoknya berdusta itu adalah haram, kecuali ada hal-hal tertentu. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh seorang muslim itu menghinakan orang muslim lainnya. At-taqwa hahuna, bermula takwa itu, ujar Nabi, di dada, di dalam hati artinya. Nah, kita menghinakan orang, apakah orang itu bujur-bujur hina? Karena manusia yang hina itu manusia yang kada takwa, itu hina. Sedangkan takwa dalam hati, tahukah kita ketakwaan seseorang? Kada tahu. Nah, jadi tidak boleh menghinakan seseorang, kata Rasulullah.
bihasbi mri'in minas syar, cukuplah seseorang itu jahat, ayah kira akhahul muslim, bahwa dia menghinakan saudaranya orang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap orang muslim atas muslim lainnya, haramun haram damuhu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu dan pribadinya. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Nah, selanjutnya hadis yang ke-36. Nah, dalam kesempatan ini kami beritahukan kepada para jamaah sekalian bahwa insyaallah pengajian di Balangan atau di Kampung Mampari dimulai pada malam Rabu yang akan datang, seminggu lagi insya Allah. Nah, di samping itu akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Yang pertama, menghadiri pengajian itu seperti kita di sini, yaitu mengenakan pakaian yang putih atau berpakaian seragam putih, karena yang demikian itu adalah termasuk di dalam adab beribadat kepada Allah. Dan adab yang baik dalam beribadat itu sangat menunjang ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum pembacaan kitab itu insya Allah kita akan membaca Ratibul Haddad dan Ratib Habib Abdurrahman Albar. Dua ratib itu dibaca karena berfungsi atau berfaedah untuk membawa kita kepada husnul khatimah. Karena petunjuknya demikian, orang-orang yang melazimi atau mengamalkan ratib itu, yurzaku husnal khatimah, dia akan diberikan Allah matinya dalam kesudahan yang baik. Dan itu adalah harapan kita, sabarataan. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin ulun sampaikan, bahwa kepada saudara-saudara kita yang ingin berusaha di situ, berwarung umpamanya. Ini di mana ada pengajian, ada warung, bukan di jauh, di mana-mana aja. Nah, dipersilahkan aja berwarung di situ, cuma diharapkan jangan sampai melibatkan bebinian atau ibu-ibu, baik nang kuha atau nang anum sama aja. Jadi nang bebarung tu lalakian orangnya. Membidaakan lawan warung nang kada pengajian. Karena di situ banyak warung nang bebinian-bebinian tunggunya. Ini dikira orang warung itu juga kayaknya. Jadi warung khusus pengajian ni lalakian, nang melayani lalakian, nang tukang sorong lalakian, tukang ulah tih lalakian, samuan lalakian. Nah, itu aja harapan kita kepada nang hendak berwarung di situ. Karena samar kayaknya kada membedakan antara warung beginian dan warung pengajian. Dan lagi yang terakhir yang ingin ulun sampaikan, bahwa berhubung di situ tempatnya sunyi, jadi kepada yang membawa kendaraan baik roda 4 atau roda 2, supaya mengikuti petunjuk tukang parkir mana meandak kendaraan itu. Jangan meandak seorang di sana kemari kada tearah. Nah, untuk keselamatan kendaraan itu. Demikian yang ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa di dunia wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن

0: 神。
1: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupunktur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

dengan kesadaran itu kita berlakon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan berlakon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini bisa ditemukan di

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Pendengar yang budiman, banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menjenguk orang sakit, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di taman kurma di surga hingga ia kembali ke rumah. Kemudian ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, niscaya dia mendapatkan rahmat. Maka ketika dia duduk di samping orang yang sakit, dia senantiasa berada di dalam rahmat. Dan ketika dia keluar dari rumah orang yang sakit, dia terus diliputi rahmat hingga kembali ke rumahnya. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, wahai anak cucu Adam, saya sakit dan kalian tidak menjengukku. Maka anak cucu Adam berkata, wahai Rob, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau lah Rob semesta alam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu kalau saja mengunjunginya,

Niscaya kamu akan mendapatiku berada di sisinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit, maka sepantasnya kita tidak meremehkan hal tersebut, bahkan harus untuk bersegera menjenguk orang sakit dan selalu berada di atas amalan tersebut, sehingga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mengunjungi orang sakit ada beberapa manfaat lainnya selain yang disebutkan tadi, di antaranya membersihkan hati orang yang sakit, memeriksa atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengambil nasihat atau faidah dari musibah yang menimpa orang sakit. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menjenguk orang sakit di antaranya adalah, pertama, menjenguk meski yang sakitnya anak kecil. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada anak kecil sakit, maka hendaklah mereka juga dikunjungi sebagaimana orang-orang dewasa. Yang demikian itu dikarenakan adanya beberapa perkara sebagaimana mengunjungi orang dewasa, seperti adanya doa bagi orang yang sakit, meringankan sakitnya, meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, dan akan mendapatkan pahala mengunjungi orang sakit bagi orang yang berkunjung. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sesungguhnya salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang kepada beliau, sedangkan ketika itu saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad dan Ubay, dan kami mengira bahwa anak perempuannya akan menjumpai ajalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada anak perempuannya dengan ucapan salam dan berkata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan, dan setiap sesuatu telah ditetapkan ajalnya di sisinya, maka hendaknya kamu mengharap pahala dan bersabar. Namun anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengutus utusan dengan mengucapkan sumpah atas beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan kami pun bangkit bersama beliau. Ketika beliau berada di tempat kejadian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat anaknya ke pangkuan dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Kedua mata Nabi berlinang air mata. Maka Sa'ad berkata padanya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah rahmat yang Allah berikan di hati-hati yang Allah kehendaki dari para hambanya, dan Allah tidak akan menyayangi dari para hambanya kecuali mereka yang penyayang. Kedua, bolehnya seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit ataupun sebaliknya. Mengunjungi laki-laki yang sakit diperbolehkan bagi wanita walaupun mereka bukan mahramnya, akan tetapi hal itu diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, aman dari fitnah. Kedua, adanya hijab atau penutup yang menjadi pemisah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Tidak terjadinya khalwat atau berdua-duaan, artinya harus ditemani oleh mahram. Nah, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka boleh bagi wanita untuk mengunjungi laki-laki yang sakit yang bukan mahram. Begitu juga boleh bagi laki-laki mengunjungi wanita sakit yang bukan mahram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Urwah bin Zubair berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, para sahabat beliau mengeluh sakit. Demikian pula Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, dan Bilal pun mengeluh sakit. Maka Aisyah meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi mereka
dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal, bahwasanya dia mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang miskin sedang sakit, maka dia mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sakitnya wanita tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan tentang keadaan mereka. Baik pendengar, adab yang selanjutnya dalam menjenguk orang sakit adalah mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Pendengar, mungkin sebagian kita terkadang tidak mau mengunjungi orang sakit yang sedang tidak sadar akan kehadiran kita di sekitarnya, seperti orang yang dalam kondisi pingsan berkali-kali, atau mereka dalam kehilangan kesadaran dalam jangka waktu yang lama seperti sedang koma. Kenapa kita tidak mau mengunjunginya? Di antara alasannya adalah bahwa orang yang sakit ini tidak menyadari dan tidak merasakan keberadaan kita. Maka kalau begitu, tidak perlu untuk menjenguknya. Ini adalah pemahaman yang salah dan argumen yang tidak ada dalilnya. Bahkan dalil yang sahih justru berlawanan dengan hal ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Saya pernah sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mendatangiku untuk menjenguk dengan berjalan kaki. Maka keduanya mendapatiku dalam keadaan pingsan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memercikkan wudunya kepadaku. Aku pun sadar dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatku. Maka saya berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap hartaku? Bagaimana saya memutuskan warisan hartaku?' Namun beliau tidak menjawabku dengan sepatah kata pun sampai ayat tentang warisan turun." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Sekedar mengetahui keadaan orang yang sakit dengan menjenguknya tidak menjadikan pensyariatan menjenguknya terhenti, karena dibalik hal tersebut dapat mengobati rasa khawatiran keluarganya dan mengharapkan berkah doa dari orang yang menjenguknya, meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, mengusap badannya, meniupkan bacaan kepadanya, serta memohonkan perlindungan dan hal-hal lain yang penuh manfaat." Baik pendengar, adab selanjutnya yang harus diketahui dalam menjenguk orang sakit adalah boleh menjenguk orang kafir dan musyrik. Pendengar yang budiman, sebagian ulama berpendapat makruh menjenguk orang kafir dikarenakan di dalam perkara menjenguk mereka terkandung adanya rasa memuliakan. Sebagian ulama lainnya membolehkan menjenguk mereka apabila diharapkan masuk Islam, dan pendapat ini lebih sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah meriwayatkan bahwa seorang budak milik orang Yahudi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam rangka menjenguknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Maka orang itu pun masuk Islam. Jadi pendengar, menjenguk orang kafir dan musyrik yang sakit hukumnya diperbolehkan dengan syarat kita mendakwahinya untuk masuk Islam, bukan sekedar kunjungan biasa, apalagi sampai terjadi bentuk-bentuk memuliakan orang musyrik tersebut. Dan ingat juga, kita harus tetap memegang teguh akidah wala dan bara, atau sikap loyalitas dan berlepas diri kita terhadap orang-orang musyrik. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan menjenguk orang sakit, dan masih ada beberapa adab lainnya yang harus kita perhatikan dalam menjenguk orang sakit. Insyaallah
akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari zaman Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang sekarang mana ada yang salatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal dawus salam fa inna rabbana bisalam, kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan, enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah,

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

akhirnya bangun paninian nampaling tuha. Juuk bejalan panang tuhanen na juuk kaito. Mulai dipadu, keluar. Mulai dipadu. Padu ngerti pak, padu. Pak wakil, padu ngerti padu pak. Padu itu dapur dari dapur padu. Makanya pak bahasa Banjar ini dibanding dengan bahasa Indonesia bisa salah paham sebagian. Kalau bersatu padu menurut bahasa Indonesia bagus, tapi kalau bersatu padu menurut bahasa Banjar, aduh, besambok padu berarti. Ada sedikit perbedaan kayak itu nah.

Nah ini bila bahira dicawat, dikabep, itu tanda kita nih bungol, mulai lagi halus. Lalu kita nih diulahkan Tuhan akal, makin hari akal tuh makin berkembang, makin berkembang, makin bagus, makin bagus. Tapi pahamlah kita lawan ilmu agama. Kewajiban kita di muka bumi ini, diulah Allah Ta'ala kita ada di muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ya Allah kada maulah jin, kada maulah manusia kecuali gasan menyembah aku, gasan meminandui aku, gasan paasian lawan aku. Nah dalam hal beribadat tu kada kau pembarangan pian. Orang beribadat mun kada beilmu percuma. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ujar Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat. Setiap orang nang beamal ibadat ilmunya kada ada, maka amalannya itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, kada la tuq bujang. Bujur loh, la tuqbalu loh kata deh. Mardudatun la tuqbalu, ditolak kada diterima Tuhan. Biar beribadat cangkal tapi ilmunya kada mengaji, ibadah pian itu sia-sia. Nah makanya kalau kita difardukan oleh Allah sembahyang lima waktu, maka menuntut ilmu sembahyang lima waktu itu lebih fardu. Lebih fardu hukumnya. Puasa Ramadan fardu bagi kita, maka mengaji menuntut ilmu puasa Ramadan hukumnya lebih fardu bagi kita. Jangan kita beramalan badahulu mun ilmunya kadada. Nah jangan sampai terjadi beramalan tu umpatan, tu turutan, sedangkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya kita kada tahu. Nah inilah perlu kesadaran kita berataan. Pokoknya Rasulullah memberikan arahan mulai bahari, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi orang Islam. Mau laki-laki, mau bini-bini, wajib mengaji. Bila kada mengaji, berarti masih berdosa. Fahamkah? Jadi menuntut ilmu ke majelis hadir itu kada salang disuruh. Sadar masing-masing bahwa aku nih hendak beribadat supaya diterima Tuhan. Jalan pertama beribadat supaya diterima sidin, ilmunya dikaji. Lalu kita nantuha-tuha kada kau mondok ini hadir di majelis. Nah mana nah anum-anum nah halus-halus. Nah kawa disekolahkan di sini, kawa disekolahkan di pondok-pondok pesantren. Karena inya waktunya kada ada pikiran apa-apa, nyaman nih mondok. Oh kita nantuha nih kau mondok lagi. Coba kan hendak mondok tarik bini di tapeh wara. Aku aja nyambi nih, dia makan nih pakai napa, situ mondok. Jadi kita nantuha sudah kawinan nih, kada kawa lagi mondok. Maka jalan atau alternatif untuk menghilangkan kejahilan kita kada lain datangi majelis ilmu. Nah alhamdulillah di masjid nih semingguan lah, hibah ustad lah, semingguan ada aja majelis ilmu. Nah di sini sebulan sekali aja ulun. Nah sisanya pian bisa lagi kemanakah mencari ilmu. Nah kayak itu, pahamkah? Jadi kita hadir di majelis ilmu ini artinya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan suruhan Rasulullah, hendak menghilangkan kejahilan itu supaya ibadat kita diterima Allah. Nah kayak itu toh. Jadi sebelum kita beribadat, kaji dulu ilmunya tuntung-tuntung. Jangan sampai terjadi kita beribadat ilmunya kada tahu, lalu akhirnya kena tabawa ilmu bungol beumuran, tabawa ilmu kada tahu apa-apa. Beberang tadi bang beribadat sudah rancak ulun mengisahkan nang kisah judulnya bungol sarumahan, sudah rancak ulun mengisahkan, cuma ada apa-apa bang diulang-ulang sebagai pelajaran gasan kita berataan. Hari Ahad bekawinan, malam Senin malam pertama. Dengar malam pertama lalu jabut. Ya memang bang, malam pertama itu adalah malam yang sangat diidam-idamkan oleh sepasang kekasih yang memadu cinta. Tidak ada keindahan yang begitu indah selain indahnya di malam pertama. Ketika dua sojoli sudah membuktikan mereka saling mencinta, maka di malam pertama bukti pun berbicara.

Uma, musik. Mau juga. Siang perkawinan, malam Senin malam pertama. Ujarnya bini, yang apa beb, ujar. Esok kan kita nih pacang mandian, nyata aja nyelaki, mungkin teman ibu jina hongor awak. Inggih, maksud ulun tuh kan malam ini malam yang indah bagi kita. Ulun pun kadada udur artinya malam hari ini. Pokoknya malam hari ini kita harus buktikan betapa besarnya cinta kita berdua. Esok pacang mandian, lo yang lejar. Inggih, bipajar. Ano... Boleh lo ulun betakonnya? Oh boleh benar, apa nang ada boleh kesan pian jir. Gitu weh nyar kawin. Ano pian ni bisalah niat mandi wajib. Ujarnya bini, betakon wan nyalake. Mulai bahari bepajar. Ulun ni bisa mandi wajib. Ada maksud ulun tu hendak mendengar bacaannya tu sama kah kada kalian ulun. Kalau ada perbedaan khilafiyah di antara kita berdua. Aja-aja nyalah ke ku bacakan. Bahari arwah julak memadahi ulun. Ujar julak bila nyaman diwajib itu imbah baca bismillahirrahmanirrahim langsung disambung attahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Ini yang ngajar sanatnya bersambung kepada julak mutasil nih, kada putus ijazahnya langsung dari julak. Oh kada ke itu jenyam bini balain yang ngailon ulun kampun pian kaya pak ulun almarhum uwa melajari ujar uwa bila imbah bismillahirrahmanirrahim mandi wajib itu bacaannya rabbil firli warhamni wajiburni dan seterusnya. Kada di ngajar, kada yang ngajar attahiyatul nembujur, kada jenyam bini rabbil firli nembujur baka kancangan dua laki bini ni bahwa gigir dari malamanan kada guringan bangun mintuha mintuha nang bibini di kalambu. Orang kau yuhan mah besi simpon hari siang. Tak bangun si din mendengar orang gigir di kamar muka. Jangok eh, oh nang, oh loh, kenapa makabutnya di kalambu? Orang berada naik aja malam pertama to. Ada nang kada sinkron kenapa kah? Dijawabi oleh anak bibini. Inggih mak eh, ni pana laki ulun ni na niat mandi wajib kada sama lon ulun aneh. Ulun ingat arwah uwa melajari rabbil firli warhamni wajiburni. Itu bacaannya niat mandi wajib. Ujar laki ulun attahiyatul nama-nama yang bujur. Ulun ni manakuni lan pian karena pian ni tatuha. Jadi tak banyak makan uyah. Jadi jernya uma menjawab salah buhan ikam berdua. Attahiyatul salah, rabbil firli salah. Nang bujur nama-nama, nang bujur jernya uma imbah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait. Jerumahnya itu niat mandi wajib. Tiga kaul yang berbeda, tiga pendapat yang sama pada berbeda. At-tahiyatul rabbi ghfirli Allahumma hdina fiman hadait. Tambah ribut dalam rumah. Akhirnya bangun paninian nang paling tuha. Juuk bejalan panang tuhanan na juuk kaito. Mulai dipadu keluar, mulai dipadu. Padu ngerti pak? Padu, pak wakil. Padu ngerti padu pak? Padu itu dapur dari dapur. Padu. Makanya pak bahasa Banjar ini dibanding dengan bahasa Indonesia bisa salah paham sebagian. Kalau bersatu padu menurut bahasa Indonesia bagus, tapi kalau bersatu padu menurut bahasa Banjar, aduh, besampok padu berarti. Ada sedikit perbedaan kayak itu nah. Bangunnya nini tadi berjalan dari dapur dari padu nih keluar. Kenapa umanya Allah maka gigirnya batangah malaman. Ini pang mae cucu-cucu pian nina niat mandi wajib dede nah samanya. Ikam nang apa?
menyaloh ulun ingat arwah abah malajari. Ujar abah, Allah mahdina fi man hadait. Ujar si galuh bang, Rabbil firli jar uanya malajari ujarnya. Ujar si anang bang, atahyatul jarnya julangnya na malajari. Nang mana ni nang bujur, salah jenya nini ketiganya. Nang bujur nang mana ni, nang bujur jenya nini, buhanmu tahu mandian je, niatnya aku nanggung berataan. No. Sakti vanilian ni. Bisa menanggung niat orangnya ya pak. Canggih vanilian kayaknya. Hebat pada Superman lagi. Kalau menanggung niat orang berataan ya pak anehnya. Nah ini diambil kesimpulan judulnya Bungol Sarumahan. Nah apa hikmah dibalik cerita yang ngawur itu tadi? Ceritanya memang ngawur. Ceritanya tuh ngelantur, uulahan. Tapi ada hikmah dibalik itu. Maksud kita apa? Jangan sampai kaum muslimin ada terjadi demikian. Apalagi nah hadir nih nah, berataan nah hadir nih hendak paham ilmu agama. Jangan sampai itu terjadi di rumah tangga kita. Anak kita, minantu kita, apalagi kitanya, apalagi sampai ke pandinian, kada denan tahunya niat mandi wajib kayak apa kisah? Ini kan artinya jahil sama sekali ilmu agama. Bahkan bisa dibilang jahil murakab nih. Jahil besusun. Saking tambuknya, astagfirullah, kan kasar benda tambuk tu lah. Tambuk tu kasar benda bungol bian. Nah maka dari itu sadarilah wahai kaum muslimin, dimanapun anda berada, khususan yang berhadir di tempat ini, dimanapun siapapun yang melihat streaming ini, live siaran langsung malam hari ini, dimanapun pian-pian berada wahai kaum muslimin, sadar diri menuntut ilmu agama fardu terhadap diri pian masing-masing. Kada usah disuruh, kada usah dipaksa, pian sadari masing-masing aku perlu ilmu. Karena kada mungkin ibadatku diterima Allah mun ilmuku kada ada. Mudahan diberi Tuhan pahamlah. Sadar masing-masing inya nang menyadarkan ini nang alih pian. Mun Tuhan kada bari kesadaran, kada mau sadar beumuran. Mun Tuhan bari kesadaran, biar paribahasa paling bungol manusia sanagaraan atau saduniaan inya nang paling bungol, tapi diberi Tuhan kesadaran mau berubah jadi orang alim, jadi orang faham ilmu agama. Nah yang kita harapkan benar napa yo, kita-kita nantu paham, anak-anak kita, cucu-cucu kita lebih paham ilmu agama. Itu yang kita harapkan. Nah makanya berdirinya Tika Quran ini, Taman Pendidikan Al-Quran ini, kada lain kada bukan untuk mencetak generasi-generasi yang paham ilmu agama di kemudian hari. Kada mungkin orang bisa memahami ilmu agama mun kada bisa baca Quran. Rumus pertama, baca Quran dulu. Masa iya kita bisa baca kitab gundul mun kada bisa baca Quran? Kada mungkin. Salah satu resep orang handak bisa baca kitab gundul, baca Quran fasih. Karena Quran itu tata bahasanya sudah mencakup aturan, aturan-aturan nahwu sorofnya sudah lengkap dalam Quran. Nahwu sorof itu diatur oleh Al-Quran sudah. Sehingga orang yang pandai membaca Al-Quran, meresapi ketika disandingkan dengan kitab gundul, mereka mudah memaham. Nah itu salah satu resep. Kalau kita membaca Quran aja bejujuk, kayak bahan membaca kitab gundul. Mengarahnya gini, kitab gundul betitik wara, bebaris dada. Tapi sebujurnya nyaman bang dibaca nang kada bebaris tau, sekahandak berisi. Sebujurnya nyaman bang. Tapi mun kita dasar kada alim, kada bisa membaca, pian baca aja bebarang tawakan orang, ketahuan orang pada orang ni bungol. Kada bisa baca kitab gundul. Atau mun handak menjaga apik, pasai hujungnya kada bebaris. Ada jua nang kaitu. Nang kena aja mau aku memberisi salah baris tawakan orang. Jadi anu man talabal ilma bijiddin wajada, bacanya ba anu bemati berataan man talab ilim bijid wajad jarnya. Mati inya berataan man talab ilim bijid wajad. Jadi kada kawa nyalahkan orang. Cuma ketahuan oleh bubuhan nambah ilmu ba jurang kada bisa naho ngine. Kada bisa ilmu sorot. Nah ini ilmu pondok lah, tapi di kampung ada tapakai panang ngine. Membubuhan pian tu nama saknya aja. Kada kawa dilajari. Nang ini nahonya ngapa-ngapa jangan Tuhan naho-naho kada tahu. Minik orang bila kita mengajar di kampung nang masaknya aja. Biar pedomannya misalnya kita gundul kada apa-apa, tapi menjelaskan nang masaknya. Ini cara dakwah kita kepada orang-orang kampung.
Tapi kalau kita dakwahnya di pondok, ya mau kada mau dibahas. Nah ini sorobnya, tasribnya macam ini. Ini nih i'rab nahunya macam ini. Itu kalau mau ajar di pondok. Tapi kalau kita mau ajar di kampung, nang masaknya aja. Jangan bawa lagu mudi-mudil. Orang kampung tuh nang masaknya aja pian. Nda kawa lagi diunjuki nang cara memasak. Nda kawa orang kampung tuh langsung suapi di muntung. Itu cara dakwah kepada orang kampung. Makanya khatibin nasa ala qadri uqulihim. Pandirilah manusia itu berdasarkan akalnya kawa menerima. Kita berpandir dengan siapa, itu kita harus bisa menata pandir kita. Kita berpandir di tengah-tengah orang yang kada mengerti bahasa Banjar, jangan bahasa Banjar, hantam bahasa Indonesia. Karena orang paham bahasa Indonesia, ya sudah bahasa Indonesia. Makanya ulun paling takutan mun diundang ke Jawa. Bujuran loh Pak Wakil. Ada kemarin dari Bandung yang nelpon, Ustadz bisa ndak ceramah ke Bandung? Ndak bisa, jolan. Langsung aja jawab, ndak bisa. Kenapa ndak bisa? Lo kok lo tersilahu berpandir napa? Timbul asik-asiknya berceramah ngang-ngang-ngang orang Bandung dengerkan. Kayak Pak, jadi baik berceramah di Banjar, nai paham beritain. Kada kawa jolan waktunya dada handak tulak ke Bandung. Beda aja ke handak magindakan kawa. Iyalah. Tapi ulun takutan lo kok nih ngine ini bisa salah pandir. Inna musti ya bahasa Indonesia ujung-ujungnya lah yao kayaknya kan kada rame jadinya kayak itu nah. Pak Wakil nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa Pak ya gitu. Ngerti Pak rawa-rawa Pak? Ay, artinya disapa gitu kan rawa-rawa. Bahasa Banjarnya dirawa, dirawa tuh disapa. Ketemu saya di jalan nanti rawa-rawa ya. Mau orang kada mengerti apa ketemu di jalan rawa-rawa. Rawa-rawa tuh tempatnya buaya. Bingung elah. Ya itu Bang, makanya ulun ini paling takutan lo kota silaho nang ilat nih nah. Cepat ya, guru datang ke sini cepat. Oh iya dong, cepat. Kan saya banyak tahu jalan Mahantas di sini. Mahantas ngerti, Pak? Mahantas itu jalan pintas gitu, Mahantas. Apalagi mun ibu kota pindah ke Kalimantan Timur kena kan otomatis kita ini tetanggaan dengan ibu kota. Ya bisa jadi bahasanya campur aduk. Bisa jadi. Eh, kenapa sih lo begitu sama gue? Kamu tahu, kau mau tahu enggak? Gue sudah lawas mahadang lo di sini. Ada akhirnya bahasanya campur aduk orang itu mau bener. Aduh, kada mustahil Bang kayak itulah, kada mustahil. Bisa jadi pian. Karena mungkin ibu kota dekat dengan kita, maka pendatang-pendatang tuh masukan. Karena bahasanya bisa sampai ke kita. Lalu ketumbahan. Hah. Ngerti Pak Wakil ketumbahan? Ketumbahan itu ketularan. Itu ketumbahan bahasa Banjar. Ada tahu ai. Menjelaskan salon sidin tampulo tatamo. Nggih. Kalau ko sidin ada nang kada ngerti sabali bahasa Banjar, jadi tampulo ulun banyak keluar tandir ni jelaskan nah kayak itu nah. Allah Allah. Nah ini pentingnya tadi nang kaya anak-anak kita ni disuruh supaya lebih paham ilmu agama daripada kita. Ini alhamdulillah berdiri tika Quran, jo orang kampung tika Quran. Alhamdulillah santrinya tadi berapa Ustaz? 300-an orang, gurunya berapa? 23 aja. Mestinya 10 orang, 1 orang guru. 10 orang santri, 1 orang guru. Berarti kalau 300 mengajarkan 30 guru mestinya. Berarti kurang 7 lagi. Ayo silahkan yang mau daftar. bisa diatur itu memang sudah diatur oleh BKVRMI. Artinya ustadz di TK Quran itu 10 orang harus satu guru. Jangan lebih dari itu kapasitasnya. Kalau lewat dari 10 itu ustadznya kada fokus mengajarnya. Jadi supaya ustadznya lebih fokus 10 orang satu guru. Ini kan 300. Jadi harusnya 30 guru. Harusnya. Dan untuk honor lu bagaimana ustadz? Lewat apa? Ditanggung oleh yayasan, masya Allah luar biasa. Ada yayasan yang siap artinya memberikan Honda ajar. Nah Honda tak kalah urusannya.
Bila hundanya pun sidin, tapi mudahan ai sidin kena artinya ada jua toh ma apa namanya? Ma agendakan apa bahasanya mengalokasikan dana kayak itu kan. Mudah-mudahan ai artinya dari Pemda, dari pemerintah daerah bisa juga memperhatikan kemakmuran guru-guru TK Quran. Mudah-mudahan balah, mudah-mudahan. Siapa tahu kalau di Tabalong itu Pak, di kabupaten kami, setiap guru TK Quran itu per bulannya dapat Honda dari Pemda 400 ribu per orang. Jadi ngambilnya bisa 6 bulan, bisa setahun. Kan lumayan 2.400.000 per setengah tahun. Bila sampai setahun 4.800.000, sabar buhannya rajin. Tapi kan dari TK Quran ada juga memberikan, dari Pemda pun ada juga memberikan. Alhamdulillah. Di sini sama kah 400 sebulan? Mudah-mudahan benaik. Benaik. Bertambah artinya mudah-mudahan 500 kah sebulan gitu. Jadi 6 bulan 3 juta guru-guru TK sekali mengambil. Lumayan. Kalau kita pikir itu belum seberapa dengan jasa guru-guru yang mengajar Quran. Belum seberapa, Pian. Quran yang diajarkan itu bisa jadi penyebab kita selamat dunia sampai akhirat. Adalah harganya selamat dunia sampai akhirat. Kadakala dibayar pakai apa-apa. Hanya bentuk honor yang kita berikan itu.

ya di TK. TK Raudatul Atfal yang subuh-subuh tuh. Nang subuh-subuh rajin pagi-pagi sekolahnya Raudatul Atfal. Di situ Siri majar S3 loh pian. Bayangkan sekali ditakoni, "Bu, kenapa pian hakon majar di TK? Kenapa pian kada jadi dosen?" Jawaban Sidin singkat. "Saya ngajar di sini karena saya ingin anak bisa membaca Fatihah, sumbernya dari saya. Pertama kali kakanakan itu bisa membaca Fatihah gara-gara aku, Yesidin. Itu nangku kahandaki dan aku berharap dicatat oleh Allah ini jadi amal jariahku. Nang pahalanya kada pacang putus walaupun aku sudah meninggal dunia. Si kakanak bisa membaca Fatihah dengan bujur gara-gara aku, Yesidin. Itu nangku kahandaki. Kalau aku mengajar di fakultas, di universitas, itu orang ganal-ganal sudah. Orang sudah bisa macam-macam. Kalau aku mengajari, cuma sedikit jasaku, Yesidin. Tapi kalau pertama kali maulah kakanak bisa baca Fatihah, itu nangku harapakan. Ajib kada? Luar biasa kada? S3 mengajar di TK aja. Hen, luar biasanya. Adalah ya wadah kita kayak itu ya. Asa kada depang. Lah wadah kita lah. Nah, alhamdulillah guru-guru TK ini mulia benar, Bian. Mulia benar. Makanya mau ada nang bujang-bujang mengajar tuh lah kasih ambil minanto. Guru-guru TK nih nang bujang-bujang ambil minanto. Karena ini termasuk calon menantu idaman mereka yang pandai dengan kalam Allah. Itu calon menantu idaman. Di samping ciri calon menantu idaman, hobi memakai tapih. Bujuran. Ya orang merancang memakai tapih itu calon menantu idaman, artinya orangnya ketujuh lawan majelis, ketujuh lawan ilmu agama. Dan tambahannya orang ketujuh batapih itu lakas bisi cucu. Karena tapi itu kan anu praktis, tinggal sila kene tebukam. Beda dengan basalawar, amun basalawar kan ribet sedikit, macul panding, ikat pinggang, macul seliting, malurut pulang kan ribet sedikit. Jadi itulah. Kebiasaan, le, kebiasaan orang-orang yang apa namanya hadir majelis hobi ilmu agama. Katuju kalau betapa, walaupun kada artinya menghinakan nang basalawar pun banyak faham ilmu agama. Tapi nang karancakan kita lihat di benua kita ada istiadatnya memakai tapih atau sarung. Mun begamis pengguru jar, wah lebih praktis lagi. Begamis tuh tinggal buruki gamis selesai jam. Nah itu sama aja lah tapih tadi praktis kan, kada ada ribet kayak itu nah. Nah ini yang kita handaki Pak. Ini yang kita kehandaki Boy, supaya anak-anak kita nih faham ilmu agama. Kitanya faham ilmu agama, anak-anak kita pun faham. Nah makanya bila pian ke majelis, anak-anak jangan ditinggal. Jangan takutan anu guru we ja anakku maulah gigir di majelis. Kada usah kayak itu. Anggap aja anak-anak na umpat hadir ke majelis itu malaikat-malaikat kecil yang sedang bermain-main di majelis. Tapi pian arahkan anak-anak pian dengan baik. Nah, di sini jelah bila kam hendak bebubukahan di sini, hendak begegayaan di sini, tobiatnya kakanakan memang bermainan. Mun nang kada wajar tu nang tuha bermainan. Dona kada wajar timbul nang tuha bemuturan jua lan bebunikaan. Nah, ni jamoh nenek. Amun kakanakan tu wajar, dasar masa-masa inya bermainan. Surganya anak-anak adalah bermain. Eh makanya guru-guru TK ni nah, inya bubuhan Sidin ni maajar gaya menganganak. Makanya diberi arahan tadi khatibin nas ala qadri ukulihim, akalnya kakanak tu kayak apa? Kemaajar di hadapan kakanak harus menganganak. Ada kau bambu lagu tuha. Ini kakanak tika belajari ilmu ma'rifat. Ngangangangang kakanak. Kullukum fi zatillahi ahmaq. Ya gurunya jelaskan anak-anak TK. Semuanya kalian ini mengenai zat Allah ahmaq, bungo-bungol pintar. Zat Allah tu nang kaya ke ini, zat Allah nang ke ini. Akan dengarkan apa aja dibahas guru zat Allah itu gurunya nang kada pintar. Kenapa menjelaskan ilmu bukan pada tempatnya? Ini kakanakan nang dilajari, maka cara maajarnya pun gaya manganganak. Ya itu orang maajar kok. Kada mampu lagu Tuha. Amun maajar di kampungan kayak ini, kawajam bawa lagu Tuha. Karena hadir banyak orang

0: tuha mun di hadapan kakanak, manganak majer to. Nah, yo anak-anak, siapa dapat jawab ini, itu kan manganak. Gayanya to. Lawan pasan nilah ne, ini pasan bukan sok alim paulun lah, lawan guru-guru ne. Bila pian maajar di sekolahan itu, maajarlah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tidak ada emosi. Jangan permasalahan di rumah pian bawa ke sekolahan. Itu bila jadi guru. Kayak sama penceramah ke itu juga, ustaz ke itu juga, masalah di rumah banyak, tapi bila baca ramah kada ada dibawa ke ceramah. Guru TK pun gitu juga. Nang maajari kakanak, ni ada nang maajari kakanak masalah di rumah dibawa ke TK Quran. Datang ke kelas meninjak lawang gurunya. Babaya aja kakanak gigir langsung, nah dijerinting. Talinga kakanak, apa jar kakanak kan ustaz ni hari ini pina bamuk benar. Sakalinya di rumah yang bakal hewan bini. Nah ini ngarannya masalah di rumah tak bawa ke sekolahan. Ada boleh nang kayak itu. Kita jadi guru harus profesional. Di mana kita menempatkan diri kita? Oh, saatnya aku jadi guru, sudah berubah jadi guru. Saatnya aku jadi abah, berubah jadi abah. Saatnya aku jadi laki, berubah jadi laki. Jangan sampai posisi jadi abah dibawa kayak jadi guru. Luput. Aina, ikam udah boleh mahiyau aku abah, tapi hiyau abah guru. Terlalu juga lah anak kayak itu. Mengalihi ngarannya. Sama lawan bini, bayolan bini, namanya ikam kada boleh mahiyau aku laki-laki haja, tapi sambat laki guru. Atau itu terlalu ngarannya. Ada babnya, ada saatnya kita tuh melepaskan identitas kita. Pewakil saat di kantor, Sidin jadi wakil wali kota. Tapi bila Sidin bulik ke rumah, Sidin jadi seorang ayah untuk anak-anaknya. Sidin jadi seorang suami untuk bininya beliau. Gitu, kada kawa bini-bininya, kada kawa, karena Sidin satu bini, gitu kan. Sama kita pun kayak itu juga. Di sini kita jadi ustad, kita jadi guru, disambat orang guru. Di rumah mau anak kada nyambat guru, jangan sarik. Bah je anak, atau bi misalnya, kada meheran nih, tuli gambah je anak. Kada tuli pengaku nak aja, orang tambahi abah guru. Oh my, terlalu lebay jadi abah kayak itu. Alah, jadi abah lah kayak itu, ha? Ada saatnya kita melepas identitas kita. Ada saatnya di sekolahan jadi guru, di rumah jadi abah kayak itu orang. Nah, ada juga manusia nang kayak itulah mina maok juga. Allah Karim. Sama identitas kita napa ngarannya haji kah? Misalnya kita sudah haji. Sambat orang haji syukur, orang kada nyambat haji kada kada sarik kada kita. Nikuitan kada mahiyau haji, kada meheran ne. Ngarannya misalnya siapa leh? Garbus misalnya. Si Garbus ni sudah naik haji. Dihiyau kuitannya, Garbus, kada meheran ne. Oh Garbus, kada meheran ni. Behiyau umanya, oh Haji Garbus, langsung menjenguk ke belakang. Wah, artinya hendak disambat haji ini bubungulat kayak ini. Jangan sampai kayak itu. Orang mahiyau kita haji inggih, kada mahiyau kada itu tah. Aduh sah dipermasalahkan nang kayak itu. Jangan sampai tak turuti film apa tukang bubur naik itu. Haji sih pengarannya tuh. Nah, Sidin dua kali lo naik haji. Bila mahiyau Sidin kada kau amun kada disambat haji dua kali. Harus disambat haji bubung bulan manusia kayak itu. Terlalu juga jadi manusia. Kalau orang mahiyau pa haji ya sudah kada usah gin dua kalinya dibuati. Ngarannya film leh, tapi ada juga manusia nang bisa kayak itu pian. Nah, artinya tuh sarik bila kada disambat nang sebujur-bujurnya. Nah, kita bisa aja paham-paham nang kayak itulah. Nah, jadi anak-anak kita harus lebih mengerti, harus lebih paham lawan ilmu agama. Kita paham juga, anak kita harus lebih paham lagi. Makanya bu, pak, biar pian wayah ini menangis. Kenapa gurunya maka menangis? Tapi sah lawan anak pian sekolah di pondok. Ayo aja pian menangis. Inya hendak sekolah pondok, pian dukung, pian antar, relakan pian berpisah lawan inya. Biar pian menangis wah ini paling setumat, paling lawas sebulan menangis menggendang tapi sah anak. kaina-kainanya inya sudah paham ilmu agama, pian jadi orang yang memiliki anak soleh-solehah, pasti pian bahagia. Timbang-timbang pian kada rela babisah lawan anak wayah ini, pas pian menangisnya di kemudian hari. Pilih mana pian? Handak nangis wayah ini atau nangis ke Tuhan? Nangis wayah ini apa nangis ke Tuhan? Hui. Nangis wayah ini kan nangis ke Tuhan lah. Wayah ini. Ya sudah nangis dah. Mau aku juga guru ini jar. Sambet nang itu menyuruh aja. Bagus juga menangis lah. Menangis tuh pian harus. Kita ini jadi manusia harus bisa menangis. Jangan sampai jadi manusia kada bisa mengeluarkan air mata. Utamanya kita mengeluarkan air mata mengenang dosa-dosa yang telah lalu. Tangisan kita setetes air mata yang keluar karena kita mengenang dosa-dosa kita, itu akan bisa memadamkan api neraka. Pertanyaannya, pernah kada kita menangisi dosa-dosa kita? Jawab di hati masing-masing jegin. Pernah apa kada? Tengah malam bangun sorangan melamun, oh kayak ini kelakuanku bahari. Oh kayak ini kelakuanku dulu. Oh kayak ini aku tobat ya Allah. Nangis, pernahkah? Kalau belum pernah bisa dicoba. Harus dicoba. Sesali dosa-dosa nambah hari. Menangis itu akan bisa memadamkan api neraka. Bahkan mun mata kita ini kada panangisan bian, ini bisa jadi kita termasuk orang yang kada baik. Ada tapi bisa menangis. Jadi orang panangisan tuh bagus. Bagus. Jar guru mun ikam kada tapi panangisan, boleh dipaksa menangis. Caranya kayak apa? Para kakan buang habang. Supaya menangis. Biar pertama nangis buatan, harapan supaya banyu mata terbiasa keluar. Kalau orang terbiasa keluar banyu mata, pian asyraqal itu menggandang Rasulullah, bisa menangis. Kebetulan inya hari itu hatinya kena angin apakah? Ingat benar lawan Nabi. Itu pas tola al-badru atau asyraqal itu tersentuh hatinya. Seakan-akan ada perasaan set kayak itu masuk. Langsung tok kontak ke mata, titikan banyu mata. Menggandang Rasulullah sakitnya berjuang bahari. Aku ayah ini apa yang aku perjuangkan untuk Nabi Muhammad? Apa yang aku bisa ikut andil dalam dakwah Nabi Muhammad? Apakah aku hanya menonton perjuangan yang dulu berat diperjuangkan oleh Nabi? Masa aku menonton aja? Aku harus ikut andil, umpat ambil bagian dalam dakwah Nabi. Karena ini tugas mulia. Bantu para ustadz membenarkan kaum muslimin yang jalannya belum benar. Oh kita bisi jabatan, bantu dengan jabatan. Dakwahnya nih, dakwah orang yang punya jabatan, jabatan digunakan untuk dakwah. Oh banyak bisi duit, duit gunakan untuk dakwah. Gagah orangnya, berangga orangnya, jagau, bantu dengan kejagawatnya. Jagakan majelis ta'lim, jagakan para ulama, jangan sampai ada orang nama macam-macam lawan sidin. Karena ulama itu rawan dengan teror pian. Ulama-ulama itu biasanya ada orang yang sarik lawan sidin. Sariknya kada apa-apa ada. Mungkin karena tersinggung pemandiran sidin. Mungkin karena apa namanya ada satu masalah di hati lawan sidin. Mungkin bisa jadi dendam. Maka kita jagakan sidin. Itu ikut andil dalam dakwah namanya. Harus pian kayak itu. Menggandang itu titik banyu mata menangis serat asyraqal. Ada juga narahatan khutbah menangis. Ada juga artinya meresapi benar lawan khutbah. Ulun kalau biasanya menangis khutbah pian itu di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu biasanya marawan hati. Apalagi Idul Adha itu tak kisah kayak apa kisah Nabi Ismail pasiannya lawan Abah Sidin. Itu tersentuh bagaimana kebaktian kita lawan kuitan. Nangis. Nya narancak maulah nangis. Ini bahasa Indonesia. Amun bahasa Banjar jarang mau nangis. Apalagi bahasa kalua ada harapan nangis tawakan orang wara. Ayo kita nangis bersama-sama. Jepang aja sekong kunci akan tawakan orang wara. Yang mau biasanya marawan itu pakai teks bahasa Indonesia. Kayak khutbah itu kan kita bahasa Indonesia. Jadi perasaan rawan hati itu lalu titik banyu mata. Itu biasa kita lakukan gitu. Ada juga nama nangis khutbah itu ada juga. Cuma lain penyebabnya. Betis tertumbuk tungkat. Napa maslahatan mau ben abuh jamaah maka tungkatnya gede-genal dimbar wae hini pian bayan naik mahantak sing gencangan pas karena ibu jari maka ibu jari buruk kukuan pulang umay ya Allah sidin disak menangis itu lain penyebabnya gitu menangis kesakitan. Ada juga kisah nang orang bersalaman lawan guru menangis terus ada juga makin bersalaman betunduk salaman tarik guru wuuu menangis sudah aja guru aku rela aku ribo lawan ikam tarik sidin wuuu aja pulang apa aja guru nih maka bila ditarik menangis sekalinya sisi ngotak sampai di cincin sidin begegang lah kayak ini nah sisi ngot nang bersalaman rupanya panjang tabuat di sini tarik sidin nangis nah itu makanya hati-hati lah jadi tuan guru hati-hati bila nambah salaman tuh cincin paculi aja apalagi cincin nambah gagang kalau kok ada nang si singot tabel bersalaman pas tabuat sini napa ada bisa nang ada kisah aku bebeng sih di kesakitan ulun aja ulun pacol bila bersalaman tuh ulun pacol memang kan nambah gagang pan cincin ulun cuma takutan laku berliannya guguran kayak itu nah kan maok deh toh itu bagaya aja lah yang maok juga nih kada bujuran nah bila munya ada nang berminat silahkan dilamar yang di jari manis ulun asik musik mau aku juga lah ya kayak itu pak ulun ini panggaya pian ulun ini orangnya panggaya tapi mun maanggapakan nah tuh luput bener bang jangan dianggap ulun ini ser panggaya orang panggaya tuh lambat ano kada tapi panggeringan orang panggaya tuh karena hatinya selalu dibikin happy belajarlah terus tersenyum walaupun hatimu nah pasamu liki belajarlah selalu tersenyum walaupun hatimu terluka belajar biar tebar senyuman tidak apa-apa walaupun hati penuh dengan derita tidak apa-apa senyum aja kurihing terus tunggu gini kurihing kayak itu kalau orang ahli tasawuf tuh kayak itu biar nanti guru-guru kita adalah sidin nang sadih-sadihnya hidup padahal masalah banyak tapi kadada sadih kenapa ya buhan sidin paham keadaan ini keadaan alam aturan Allah mengerti benar lalu lagu kakanakan nang pakaian kakanakan itu sebujurnya pakaian orang sufi orang tasawuf di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang itu lagu kakanakan tapi pengamalannya bubuhan ulama tasawuf di sini himong di sana himong di mana-mana himong terus kada ada orang sadih padahal amun hendak dikoyak hati sidin tuh kada kisah hai, terbelah-belah oleh sabitan pedang yang tak terhitung lagi padih pian sakitnya tuh di sini kena gegempengan selebel aduh ini mau ini lah ya kayak ini ustaz tapi lebih benar paru lapar lah ya Allah Allah ini lapar di parut lah jam 10 lewat 10 menit parak sejam dah lah kok kan belum kok bo astagfirullah bu ibu ano bu pian tuh katuju nang lawas kah oh kada katuju nang satu mat tuh kada katuju lah oh han lalakian dangare bibinian tuh katuju nang lawas jadi kita nih jadi lalaki harus paham-paham jangan nang hanya udah dua kali udah ham kalah nah itu luput gitu belajarlah jadi lelaki sejati. Lelaki sejati tidak akan menyerah kecuali sang wanita sudah menyerah. Oma, musik. Ibu-ibu mau benar deh. Atau juna lawas jar. Allah, Allah. Iya, ibu tahan juga lawas. Tahanlah. Oma leh. Dasar bepala. Tahan jar heh. Kenapa bu? Lanjut, apanya nak lanjut? Nih, lanjut bahasa Indonesia kah? Lanjut bahasa Banjar kah? Bila lanjut bahasa Indonesia artinya terus. Tapi kalau lanjut bahasa Banjar artinya lirot. Bahari mahintalo, ini intalo dader. Nah, itu lanjut. Kan mau kalau mereka itu epek parut lapar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana kisahnya tadi? Lanjut. Kisah lanjut tuh Bang Dele. Oh, nah, ini jadi perlu pian pahami, kayak inilah tipe keadaan ulun. Jadi kalau pian belajar lawan ulun ya kayak ini nih, Bang. Membahano ada serius kena tertawaan ada. Jadi dimaklumi aja lah kayak itu. Ulun kada kawa jo ma'arit-arite. Ini bukan tak ma'arit. Ini serpembawaan mulai dalam parut kayak ini. Karena kau diarit-arit pian. Dan kau ditahan-tahan. Jadi harap dimaklumi lah kayak itu. Jadi ini kalau pian melihat metode-metode dakwah guru-guru kita, itu metodenya macam-macam. Ada tipe yang serius, ada tipe yang serius campur santai, ada yang tipe santai tapi sedikit serius. Ada nak itu. Jadi buhan pian aja lagi nang bisa-bisa menangkap. Dan jangan coba-coba menanding-nanding satu dengan yang lain. Karena bila kita menanding-nanding, itu akibatnya bisa katulahan, kualat. Karena lalu jadi untung tuh pemberangan. Ah guru si Ano nih parai, rame aja si Ano. Ah guru si Ano nih kada main, hakon aja si Ano. Nah itu tuh menghina seikong, memuliakan seikong. Jangan, ahlul ilim, ulama-ulama muliakan berataan. Muliakan berataan, bagaimanapun metode beliau menyampaikan, kita-kitanya aja nang pintar, bama ambil. Nah, ambil namanya nang bagusnya, kayak itu aja. Nah lah, paham-paham-paham lah. Pahami bujur-bujur kayak itu nah. Habis aja dah, ulun dah ada lagi bahan. Makanya Pak, ini judulnya lakiannya nang kada tahan nih lah. Kada ada lagi bahan kayak apa lah? Menggeter, debatis menggeter. Apaan? Kenapa? Banyaknya. Bah, bu ibu juga. Ninggi. Ya pada intinya buai, artinya dari kesimpulan pengajian kita malam hari ini, paham-paham kita masing-masing nah, mun handak ibadat diterima Tuhan, mengaji ilmu agama, hadiri majelis ta'lim. Dimanapun tuan guru manapun, hadiri majelis ta'lim. Imbah itu mun kita tulak ke majelis, anak jangan kada ingat dibawa. Halus guru wai ja anak ulun, kada mengerti juga, bujur kada mengerti secara zahir, tapi Allah tembakkan di dalam hatinya ada perasaan tergantung. Ketergantungan dengan majelis. Pian jangan mengira kakanak halus itu kadada efeknya dibawa ke majelis. Jangan mengira ada efeknya. Ampun maaf ni ulun bakisah ulun pribadi. Kadusah gin ngisahkan orang ulun haja gin. Ulun bahari. Bahari itu majelis kadada pang bawa dah nang kaya ka ini. Majelis guru fulan, majelis guru fulan kadada. Majelis bahari di kalua itu keliling langgar, keliling musalla tuan gurunya mendatangi. Paling harap bahari tuan gurunya basapida motor Alfa. Itu paling harap. Ada nang basapida jingki bahari tuan guru tu. Begilir masjid hari Senin masjid Ano, hari Selasa musalla Ano. Itu almarhumah Nini. Setiap Nini tulak bepayung hari panas itu ulun diirit pian. Ulun diirit paninian. Nah, cok kita tulak ke pembacaan. Guru si Ano hari ini di musala Ano. Inggih nek, bebaju muslim ulun, bekopiah. Tulak diirit paninian, duduk di parak paninian, di padang bibinian. Mulai lagi halus duduk padang binian, Pak. Diirit oleh paninian. Nah, ulun lagi itu kada tapi mengerti, ini kisahnya apa? Ini kisahnya apa duduk di sini? Kada tapi mengerti kada? Cuman bila Nini tulak umpat, bila Nini tulak umpat, sampai-sampai bila bulik tu kena ditukarakan Nini hadiah nukar karupok, upahnya hadir majelis jan Nini. Nah kayak itu tuh himong hati kadada pang artinya paham dan dijelaskan Tuan Guru kadada. Tapi baya sudah ganal dengan sendirinya pian. Waktu ditakoni oleh abah, ditakoni oleh mama, toh ikam hendak sekolah ke mana? Langsung ja jawaban ulun, ulun mah hendak ke pondok. Langsung ja mudil kayak ada tersendiri ditanamkan Tuhan di dalam hati. Itu berkat nini rancak membawa lagi halus. Nah kayak itu juga anak-anak pian tuh. Nah umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bawa ke majelis. Biar dianya bahuhurun bakakawanan di situ. Kada jua terlalu gigir benar. Kecuali nya bebukahan behimbat padang Tuan Guru. Nah, bebukahan behimbat nak ini pas Tuan Guru nyarah lo. Talah akan inya bagaya nyar baca kitab. Sianya bagaya kada beampihan ke itu. Lihat akan inya lagi lah. Nah, itu maksudnya tuh paham-paham pian aja. Bawa haja anak ke majelis tapi pian arahkan. Nah, pian hendak bagaya di situ tempatnya. Bermainan di situ tempatnya. Kan kayak itu tuh rame itu nanya bebukahan di kelas. Ada apa? Karena bila kita bermajelis di lokal, ini di luar bebukahan. Pagar tutup supaya kata layak otak keluar. Kenapa kada ditutup? Hilang anak kurang. Abut bercari anak maulah lapah tahu kah? Kada ada gawian yang paling lapah kecuali maulah anak. Coba coba biar pikirkan, adalah gawian yang paling lapah selain maulah gitu. Dada salapah-lapahnya orang di pahumaan kada denang sampai nang talulur salawar. Pokoknya kan layau lah belang. Ini efek baru lapar nih bang jadi layau. Ya, kena bulan kena kan pagar tuh tutup aja. Nah tak tutup kayak itu. Biar dijaga kan oleh buhan tim pengaman misalnya. Bisa kakak anak tuh bersusup timbul hilang ada. Jadi bagusnya tutup aja bila sudah nang simpon manusianya ada nang Tuhan nang masuk bukae gitu aja supaya menjaga keamanan. Jangan sampai kena gigir timbul masuk Quran. Majelis bulanan Guru Yanur telah menghilangkan satu anak aja. Nah jingker jurang ngene. Maulah yo. Habis am dan makanya ano diwanti-wanti bedahulu kayak itu nah supaya menciptakan keamanan kedamaian supaya kondusif. Nah, situasi kondisi itu kondusif jadinya. Hei bawa aja anak supaya kena inya paham lan ilmu agama. Ganalnya kena anak-anak pian percaya aja pian. Nah rancak-rancak dibawa ke majelis nih. Kena inya ganal, kena inya remaja, inya dewasa, inya paham seorang menuju tujuannya untuk memahami ilmu agama. Biar pian kada tapi menyuruh, langsung aja hatinya tuh tegaretek dilajari oleh Allah. Ikam harus ke majelis. Ikam munkawa sekolah di pondok karena akibat kita rancak bawanya ke majelis. Lah boleh bawa aja bawa anak pian. Bawa jangan cucu ka bawa cucu ratan. Mana bawa cucu itu. Cucu ratan kan layau bener. Tomat layau pandir kan apa kali? Ya kayak itu bang sudah. Nah dibawa aja supaya inya paham lawan urusan ilmu agama kayak nanya. Nah mudahan nih anak-anak narancak dibawa ke majelis kayak nanya jadi anak-anak yang manfaat, jadi anak-anak yang saleh salehah, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan nah hadir semuanya malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, diluasakan Allah rezeki nang halal, kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan dikabulkan segala macam hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan nang mana tahutang lakas lunas. Nang mana belum babini mudah-mudahan lakas babini. Nang mana belum belaki mudah-mudahan lakas belaki. Mudah-mudahan hadir semuanya diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Hidup dalam keadaan beriman, meninggal dunia pun nanti dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pengajian kita sambung bulan yang akan datang malam Senin setiap akhir bulan Masehi. Insyaallah coba kena pian cek tanggal berapa. Insyaallah kita hadir di tempat yang sama. Kitab yang kita baca kitab An-Nurul Burhani yang ditulis oleh salah satu guru mulia kita Ayahanda Guru Kubah atau Kiai Haji Munawwar bin Ahmad Ghazali Al-Banjari Martapura. Kitab itu berisikan tentang ta'rif atau penjelasan bagaimana manaqib, bagaimana wali, bagaimana tawassul dan dalil-dalilnya. Ya ini perlu kita pahami karena banyak kita gawi dalam keseharian kita. Insyaallah kitab itu yang akan kita bahas. Nah mudah-mudahan manfaat untuk kita dunia sampai akhirat. Terakhir ulun di Kalua membangun sebuah majelis taklim yang memerlukan dana kurang lebih 1,5 M. Sekarang dana yang terkumpul hanya 100 jutaan lebih. Maka sebagai ikhtiar atau usaha kami mencari duit, di depan pagar sana kami ada berjualan foto. Itu foto ulun pribadi yang resmi dirilis oleh majelis taklim kami, Majelis Sabilul Anwar. Itu fotonya ada di depan, di depan sini. Harganya cuma 10.000 per lembar. Duitnya murni untuk kemaslahatan majelis. Jadi pian menukar itu pahalanya jalan. Nah itu tuh ada di depan situ ano fotonya, dan itu resmi dari majelis kami. Ambil satu bayar 100.000, itu lebih baik. Fotonya di depan situ kada balaminating. Gambarnya kada balaminating tuh di depan pagar situ. Ada anak buah ulun menjaga di situ. Itu foto-foto yang resmi dirilis oleh pihak majelis kami. Nah minta ridho, minta halal, mudah-mudahan bisa kerjasama yang baik antara ulun lawan pian demi menyelesaikan majelis yang tengah kami bina. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridho, minta halal atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Guru Muhammad Janur.
1: Bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama Ahlussunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya, Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya enggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin binnar. Neraka jahanam tempatnya.
2: Selamat datang di SMP Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
3: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
4: SMP Islamic Center memiliki visi-misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan. Habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan gema bangsa, pramuka, ekskul qailullah, dan bina prestasi.
5: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
6: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
7: Berprestasi.
8: Luar biasa.
9: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
2: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala

bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk generasi.

tidak diterima.

melewati jalan ini karena kita terpleset.

0: Kalau tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Bapak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu, Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing kongkon stres. Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak tuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada edisi sebelumnya kita telah bahas bersama mengenai macam dan bentuk kesabaran. InsyaAllah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada macam kesabaran yang kedua, yaitu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, salah satu bentuk dari bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Seorang ulama ahlu sunnah mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan karena bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka, sebagaimana hal itu

dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ada pula yang binasa karena disambar petir, ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur, dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dan ada juga di antara mereka yang dirubah bentuk fisiknya atau dikutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hak Allah adalah untuk ditaati, tidak boleh didurhakai. Maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar, yang akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan, serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi pendengar, salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Janganlah mendekatinya. Dan apabila seorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, meminta ampun dan menyesalinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibnas si'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Pendengar yang budiman, bentuk kesabaran yang terakhir yaitu sabar dalam menerima takdir. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukum-hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Maka bersabar itu harus bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta, dan lain sebagainya, yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta. Seorang ulama Ahlussunnah lainnya mengatakan, sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan yang agung di dalam agama. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerak lisan, dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu, atau berupa larangan syariat untuk tidak mengerjakan sesuatu, atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya. Pendengar yang budiman,
hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Dan musibah merupakan batu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian, ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim dari Iyad bin Hammar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu, dan aku menguji manusia dengan dirimu. Maka hakikat pengutusan para nabi adalah menjadi ujian. Sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban, tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Untuk meninggalkan berbagai larangan, dibutuhkan bekal kesabaran. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni, takdir yang menyakitkan, tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Oleh sebab itulah, sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi tiga, sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah, maka ulama Ahlus Sunnah ini membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba, sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu, beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib. Secara bahasa, sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan kutila fulan sobron, artinya si fulan dibunuh dalam keadaan sabar, yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh tanpa ada perlawanan atau peperangan. Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai di dalam pengertian syar'i. Ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah, menahan hati untuk tidak merasa marah, dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahan dalam bentuk menampar-nampar pipi, merobek-robek kain, dan semacamnya. Maka, menurut istilah syariat, sabar artinya menahan lisan dari mengeluh, menahan hati dari marah, dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek suatu dan tindakan lain semacamnya.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, di dalam Al-Quran kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih. Sabar adalah bagian iman sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat, serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan, maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan. Perkataan beliau, bab minal iman as-sabru ala qadarillah, artinya salah satu ciri iman kepada Allah adalah sabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang. Maka dengan perkataan minal iman as-sabru, beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa niyahah atau meratapi mayit itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. Sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan, yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia sabar. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna yang membuat

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak bertato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Janganlah cabut.
2: Apa saya salat ke Allah? Kata Allah, selain dan butuh sholatmu, kamu tidak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adhan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Wa

Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Tidak melihat.

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala turin mawqufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ أُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ خَالِقُونَ.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita.

0: bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: bosan kan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kalau kau sad, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihat

0: tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan."
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Ayo duduk Pak Ustaz, ayo duduk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasiman, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.

batin yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang

mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، بابا ايبو جماعة، صلاة فرض الظهور مسجد بيت المتقين إسلاميك سنتر Kota Samarinda serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center di mana saja berada, yang kesemuanya semoga mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batinah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengikuti sebuah rangkaian salat fardu zuhur secara berjamaah, yang harapan kita semoga pelaksanaan salat fardu zuhur kita yang baru saja kita sama-sama melaksanakannya dengan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangan suatu apapun, serta semoga dibalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pula kita haturkan, kita curahkan keharibaan junjungan kita, imam kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Kembali kita meneruskan pelajaran rutin kita yang masih membahas pentingnya melaksanakan sholat yang merupakan tolak ukur keselamatan dan tidaknya bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilihat dari sholat lima waktunya. Jika sholat lima waktunya baik dengan secara istiqomah, terlebih berjamaah selalu terjaga, maka perlu diketahui orang tersebut menandakan selamat dunia dan akhirat. Apabila sholatnya terancam, jangankan berjamaah, yang wajib sendirian saja masih belum sanggup untuk dilakukan, maka perlu mengevaluasi diri ke depan jauh lebih dapat berusaha serta meningkatkan kualitas imannya dengan menjaga sholat lima waktu, karena dengan demikian insya Allah menandakan keselamatan dunia dan akhirat. Mengingat bagaimana pentingnya melaksanakan sholat terlebih dengan secara berjamaah, seperti mana dalam hadis sahih Muslim dinyatakan, anna rajulan a'ma ata nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang kedua belah matanya buta. Dia datang ke nabi itu orang, seraya dia menyatakan dengan nabinya, ya Rasulullah, laisa li ga'id yaguduni ila al masjid, wa sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam an yurakhis lahu an yusalliya fi baitihi. Seseorang yang kedua belah matanya sudah tidak sanggup memandang lagi tersebut datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi agar diberikan rukhsah. Rukhsah itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat di rumah, tidak dapat mengikuti dengan berjamaah. Ini bukan minta keringanan supaya tidak melakukan sholat, tidak.
Melainkan seseorang yang buta ini, dia datang ke Nabi itu minta keringanan agar tidak bisa sholat di masjid. Itu pun ada alasan. Ya Rasulullah, alasan saya ini laisa li qa'id, tidak ada yang membantu saya untuk nuntun ke masjid. Sementara kedua belah mata saya ini kan buta ya Rasulullah. Jadi kalau datang ke masjid, terutama bagian sholat malam itu, maghrib, isya, subuh, itu saya susah payah. Karena mengingat pada saat itu ya jalan-jalan tidak seperti mana kita rasakan sekarang, serba lancar, ada Grab, ada Gojek, ya, ada mobil taksi, ada mobil pribadi, ada motor. Sekarang sudah enggak ada alasan. Ini di zaman itu, di zaman Rasulullah yang serba minim. Ya. Mungkin kalau masih bisa untuk dilakukan, dia tidak bakalan minta izin itu kepada Nabi. Karena tidak bisa, ini sudah matanya parah sudah. Ya. Malam hari ini banyak gangguan dan tidak ada yang nuntun dia. Kalau ada yang nuntun ya Rasulullah, saya enggak bakalan minta keringanan ini. Enggak ada yang nuntun saya. Saya datang sendiri, nanti tersesat saya. Kesasar. Nah, ya. Kemudian ya malam hari ini sangat payah sekali ya Rasulullah. Saya minta keringanan kepada engkau wahai Rasul, agar saya melaksanakan sholatnya itu di rumah. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian farakhasalahu, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kata Rasulullah. Karena ditinjau dari alasannya tepat. Baik ya Rasulullah. Kayak fulan, silakan. Iya. Tapi begitu wala da'ahu, begitu orang tadi berpaling dari Rasulullah menuju rumahnya, senang dia dapat keringanan ini, dapat izin dari Rasulullah salat di rumah lagi mulai detik ini, tidak lagi di masjid, tidak lagi susah payah saya datang ke masjid. Ya, dapat keringanan dari baginda Rasul. Begitu dia berpaling dari berhadapan Rasulullah mau kembali ke rumah, dipanggil sama Rasulullah, da'ahu. Eh fulan, sini. Ya. Baik ya Rasulullah. Ngadap lagi kepada Rasulullah. Hal tasma'un nida' bisalah? Aku mau tanya kepada engkau. Apakah ketika tiba waktu azan itu engkau mendengar azan? Qala, na'am. Iya ya Rasulullah. Bukan mendengar lagi, jelas banar. Jelas di telinga. Bukan hanya mendengarkan, kadang ya kita di sini ada suara dari luar sana, ya mungkin terbawa angin itu sewaktu-waktu. Ini jelas benar saya dengar ya Rasulullah. Seraya dia pede gitu, dia dengar saya. Artinya itu selalu aktif saya ngikutin azan, dengar saya. Qala, kalau begitu ya Rasulullah, kalau begitu kata Rasulullah, Pak Ajib, kamu harus datang ke masjid ini. Lesu lagi dia. Sudah semangat nih. Kata Rasulullah, kalau masih dengar azan, tidak ada alasan meninggalkan sholat di masjid. Itu pada saat itu. Azannya itu di atas. Belum ada sapeker. Ya, alat pengeras suara itu belum ada. Ya, jadi memang disunahkan yang azan itu yang suaranya lantang. Allahu Akbar, supaya kedengaran semuanya, dan corongnya itu ya dari tanah. Oh ya, jadi ke kampung itu kedengaran suara lantang. Masya Allah. Sekarang adanya di sini Ustaz kita, ada pembantu pengeras suara. Jadi enggak ada alasan, kecuali yang memang telinganya disumpal. Kamu dengar adzan? Enggak. Disumpal pakai handset. Ya, kalau disumpal pakai handset yang didengar ya Siti Badriyah, bukan azan lagi. Ini dengar ya Rasulullah. Kalau dengar kata Rasulullah, datang anda ke sana, jangan tinggalkan. Mai, ya, coba ini saking pentingnya. Ya, dah cukup sampai di situ juga dari Ummu Maktum. Ya, Ummu Maktum sama kisahnya, ceritanya dia beli buta. Annahu atta nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah innal madinata kathiratul hawam wassiba wa ana darirul basar
syasi'ud dar ay ba'idud dar. Ya Rasulullah, kata Ummi Maktum, ya, saya ini jauh dari perkotaan Madinah. Kemudian masjid itu dari rumah saya ini jauh, ya Rasulullah. Dan jalan menuju masjid ini banyak duri-duri, banyak binatang-binatang buas pada saat itu. Ya, sekarang enggak ada sudah, Madinah kota semua. Banyak binatang-binatang buas, duri-duri tajam-tajam. Sementara rumah saya ini di pojok, jauh menuju masjid sana. Maksudnya saya ini meminta izin, ya Rasulullah, bisa enggak saya mendapatkan keringanan gitu sholat di rumah? Karena kadang yang penuntun saya ini malas bawa saya. Kalau ada yang bawa saya, yang nuntun saya siap aja. Ini sudah saya buta, ya, yang nuntunnya malas-malas. Ya, ya, ini terkadang jadi pikiran buat saya. Sementara di perjalanan menuju ke sana itu banyak duri-duri, banyak binatang buas. Jadi saya kalau bisa diberikanlah keringanan, ya Rasulullah, salat di rumah. Faqala, hal tasma'un nidah? Kata Rasulullah, aku izinkan, tapi mau tanya dulu dengan engkau, apakah engkau dengar azan enggak kalau pas tepat waktunya azan itu tiba? Qala na'am, iya. Kalau gitu, ya Rasulullah, sudah, la ajid laka rukhsah, ya, aku tidak memberikan keringanan buat anda. Datang ke masjid, datang ke masjid. Sayang, pahalanya banyak. Allah, sampai-sampai dalam satu riwayat nih, untuk membuktikan pahala orang datang ke masjid itu besar, ketika dia digoda sama setan, dia pergi ke masjid, dia jatuh, dia ganti itu baju, kembali lagi ke masjid, dia jatuh lagi. Kedua kalinya setan yang mengganggu. Kemudian dia pergi lagi ke rumahnya, ganti baju, dia, ya, ketiga kalinya begitu dia mau jatuh lagi, ditolongin sama setan. Kata orang tersebut, kenapa anda tolongin saya? Ya, ya, saya nyelamatkan anda. Ya, terima kasih, anda sudah nyelamatkan saya. Kalau enggak, tiga kali saya jatuh di sini. Ya, siapa anda? Saya setan, katanya. Kok ada setan nyelamatkan saya? Iya, saya setan. Dan jangan macam-macam. Setan saya ini. Loh, kok tugasnya setan kan menjerumuskan. Kalau memang setan, saya mau jatuh, mungkin sama anda ditendang lagi biar tambah jatuh. Ini kok malah diselamatkan. Jangan macam-macam anda ini, setan apa setan-setanan ini. Setan asli saya, betulan. Enggak bohong saya, setan asli. Coba berikan alasannya kepada saya, kenapa anda tolongin saya di saat saya mau jatuh? Yang ke satu, yang keduanya enggak ditolongin sama dia, sama anda. Kok yang ketiga kalinya kenapa anda tolongin? Ya, kata si setan tadi, baik, ketika saya melihat anda jatuh pertama kali, anda pulang, ya, dikira saya enggak datang lagi ke masjid karena baju anda sudah kotor. Tahu-taunya datang lagi ke masjid, cuman ganti baju doang. Itu dosa anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit hati saya, kata setan, mulai menggigil saya. Begitu datang lagi di anda dekat masjid, naik tangga masjid, jatuh lagi di situ. Anda pulang, ya, saya senang dalam hati, ah, ini orang mampus loh, nggak bisa sembahyang di masjid. Tahu-taunya anda balik lagi, kurang ajar, kata setan. Tahu nggak, dosa keluarga anda semuanya diampuni gara-gara anda jatuh lagi dan anda kembali lagi. Kemudian ketiga kalinya anda sudah dekat ke pintu masjid, jatuh lagi, saya tolongin. Kenapa harus saya tolongin? Kalau tidak, sekampungan itu diampuni dosanya gara-gara anda jatuh, dan nanti saya anda balik lagi ke sini. Allahu Akbar. Ini manfaat daripada sholat berjamaah itu luar biasa, besar sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga sholat berjamaah di masjid terdekat kita. Kalau memang pas kebetulan lewat muka islamik, ya mampir dululah. Sebelum mampir ke rumah makan, kan mampir dulu ke tempat ibadah, sholat dulu, habis itu baru sambung dengan makan. Ya, jadi dapat dunia dan dapat akhiratnya. Insyaallah Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung di minggu yang akan datang di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad miftah bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban barakan fi na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'an istijab lahu. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa hab yaghni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir enggak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori sebenari, kita najisi sebenari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah, tidak pernah kau dapatinya sholat subuh, tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburan. Tapi kan ada amalku, Ustaz, ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Mutiara Hadis. Keutamaan memberi senyuman kepada sesama muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa akhlak mulia terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia kepada para makhluknya. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini segala sesuatu yang berasal dari diri kita pasti memiliki kekurangan dan kesalahan, sehingga kita harus senantiasa memohon ampunan kepadanya. Adapun segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala patut disyukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, memohon ampunannya, mendekat kepadanya, serta berusaha menelaah dan mengintrospeksi kekurangan diri kita. Sedangkan akhlak mulia kepada makhluk terangkum dalam dua hal, yaitu banyak mengulurkan tangan untuk amal kebajikan serta menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Kedua hal ini akan mudah dilakukan jika memiliki 5 syarat, yaitu ilmu, kemurahan hati, kesabaran, kesehatan jasmani, dan pemahaman yang benar tentang syariah agama Islam. Dengan ilmu, seseorang dapat mengenal dan mengetahui akhlak mulia dan akhlak tercela. Kemurahan hati atau kedermawanan adalah sikap kemudahan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga menjadikan nafsunya bersedia mengikuti kata hati yang baik. Pendengar yang budiman, sabar merupakan sifat yang sangat penting, karena jika seseorang tidak dapat bersabar atas apa yang menimpa dirinya, tentu ia tidak akan berhasil mencapai derajat yang luhur. Adapun fisik yang sehat dibutuhkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan karakteristik mudah mencerna dan cepat meresap nilai-nilai kebajikan. Memahami Islam dengan baik pun demikian dibutuhkan karena hal itu merupakan dasar untuk melakukan sifat-sifat mulia. Dengan begitu, tindakan yang didasarkan pada akhlak mulia dapat diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dan mantap keyakinan seseorang bahwa kelak ia akan memperoleh pahala yang pasti diterimanya, semakin mudah pula ia melewati latihan berakhlak mulia. Di samping itu, ia semakin mudah menikmati ketentraman hati. Selanjutnya, para pendengar rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menuturkan bahwa akhlak mulia berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mendukung satu dan yang lainnya. 4 pilar itu adalah kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Sifat sabar akan membantu seseorang untuk lebih tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, santun, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kemudian sifat selalu menjaga kesucian diri dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan yang merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Selain itu, dapat mendorongnya untuk selalu lekat pada perasaan malu yang merupakan kunci dari segala kebaikan.

keberanian seseorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya serta mengekangnya dengan tali baja yang tak mudah putus. Mengenai hakikat keberanian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Keberanian bukanlah seperti yang ditunjukkan dengan bergulat, melainkan dengan menguasai jiwa ketika marah. Oleh karena itu pendengar, hakikat keberanian seseorang adalah kemampuannya untuk melawan musuh besarnya, yaitu hawa nafsu. Kemudian sifat adil. Sifat ini dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap menyepelekan. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara kikir dan boros. Selain itu, sifat ini dapat menyuntikkan sifat pemberani, sikap tengah-tengah antara pengecut dan perbuatan nekat. Adil juga demikian dapat melahirkan sifat santun, penengah antara sifat pemarah dan rendah diri. Adapun pendengar, sifat tidak terpuji berdiri di atas empat pilar yang berkebalikan dari empat pilar tersebut tadi, yaitu bodoh, zalim, mendahulukan hawa nafsu, dan mudah marah. Sifat bodoh dapat membalikan pandangan atas sesuatu yang sebenarnya baik terlihat buruk, dan sesuatu yang sebenarnya buruk terlihat baik. Dengan kebodohan, suatu aib dan kekurangan terlihat sempurna. Selain itu, kebodohan dapat membutakan seseorang sehingga tidak bisa melihat aib dalam keadaan sesungguhnya. Adapun sifat zalim mendorong seseorang untuk selalu meletakkan sesuatu tidak di tempat semestinya. Dengan begitu, ia akan mudah marah pada saat ridho. Ia juga akan mudah tergesa-gesa pada saat diharuskan mampu bersikap ekstra hati-hati dan waspada. Ia juga akan memilih berbuat kikir, meski seharusnya pintu hatinya terketuk dan rela untuk berderma. Ia juga akan nekat untuk mengambil resiko pada kondisi yang semestinya lebih tepat untuk menahan diri. Jadi dengan demikian, ia akan selalu mengambil sikap yang keliru pada semua kondisi dan situasi. Tidak hanya itu pendengar, sifat zalim dapat mengubah seseorang untuk bersikap terlalu lunak dan mudah dikuasai pada saat ia harus bersikap berani dan pantang menyerah. Adapun sikap mendahulukan hawa nafsu dapat menciptakan hasrat untuk memiliki sesuatu secara berlebihan. Kikir, tidak mampu menjaga kesucian dan harga diri, tidak dapat menjinakkan diri, hanyut oleh hawa nafsunya, tamak, serta menjebloskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan dan kerendahan. Sifat pemarah dapat mendorong seseorang untuk bersikap congkak, selalu mendengki, mudah menyulut api perpecahan dan persengketaan, serta mudah melancarkan tindakan tanpa perhitungan. Keempat sifat inilah, pendengar rahimakumullah, yang melahirkan tabiat-tabiat yang tidak terpuji. Dasar dari keempat sifat ini adalah terlalu membiarkan diri dalam keadaan lemah dan tidak dapat menahan jiwa dalam berbuat dan bersikap berlebih-lebihan. Pendengar yang budiman, setiap kaum muslimin tentu telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah pemilik akhlak yang mulia. Jiwa beliau, Rasulullah SAW, merangkum banyak akhlak mulia, seperti sifat malu, mulia, berani, menepati janji, dermawan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, jujur, menjaga harga diri, dan berjiwa bersih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memadukan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat luhur. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya.
Sedangkan akhlak mulia

dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk. Jadi, takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sungguh pendengar, jawaban Aisyah radhiyallahu anha ini singkat namun syarat akan makna. Beliau menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pujian ini tertanam dalam inti semesta. Tidak ada satupun pena atau deskripsi yang sanggup menggambarkan kemuliaan pujian dari kalimat ini yang berasal dari pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang mengetahui kadar kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas seperti apa gambaran dari kemuliaan akhlak beliau itu? Pendengar yang budiman, jika kita ingin mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan beliau. Hal ini perlu dilakukan karena memang seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan akhlak mulia. Riwayat yang menceritakan keagungan akhlak beliau sangatlah banyak. Riwayat demi riwayat tentang kehidupan beliau ini menjadi saksi terbesar akan kemuliaan beliau. Hal ini sudah diakui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan diakui pula oleh musuh-musuh beliau. Salah satunya adalah riwayat berikut yang menyebutkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an, yang meriwayatkan bahwa ketika tengah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar salah seorang sahabat yang bersin. Maka ia pun mengucapkan, "Yarhamkallah." Lantas para sahabat yang lain mengarahkan pandangan yang tajam ke arah Muawiyah. Lalu Muawiyah pun berkata, "Kenapa kalian melihatku sedemikian rupa?" Maka para sahabat kemudian memukul-mukul telapak tangan ke paha mereka. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Setelah peristiwa itu, Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu melanjutkan, "Demi Tuhan yang menciptakan ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat ada guru yang lebih baik dan lebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu, sungguh demi Allah, beliau tidak mencela dan menghardikku. Beliau juga tidak memukul atau memarahiku. Beliau hanya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sungguh salat ini tidak dibenarkan untuk diselingi pembicaraan manusia, karena salat adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan ayat Al-Qur'an." Nah, pendengar rahimakumullah, dari riwayat ini dapat kita ketahui bagaimana kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau bukan orang yang suka menghardik. Beliau bukan pula orang yang suka membentak atau memukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya yang belum memahami tentang suatu hal dengan sangat lemah lembut. Sehingga tidak mengherankan jika kekaguman dan kecintaan yang tulus lahir dari diri para sahabat radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat mengenai klasifikasi dan gambaran akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak tercela dan menganugerahkan kepada kita akhlak terpuji. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Jemaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Pusat Warben Segal Tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Mari sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Rabu malam Kamis dalam kajian kitab Al-Hikam yang insyaallah akan disampaikan oleh Mukarram Kyai Haji Muhammad Mansur. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Tidak lupa kita untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Mukarram Kyai Haji Muhammad Mansur kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه: علامة إقامة الله لك في تجريدي، يسر لك الكفاية، جعل نفسك مطمئنة عند عدم حصولها، عدم التميل لما في عين الناس، صفاء وقتك على الاشتغال بعبادة الله تعالى. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة مغرب مسجد بيتul Muttaqin dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada, dan kita semua yang berhadir, semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir dan seluruh keluarga kita dan seluruh pemirsa dan keluarga mereka senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ta'lim yang telah lalu disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagi kita ada dua, ada yang dalam hal urusan rezekinya dengan asbab, ada yang namanya tajrij. Kalau saja Allah meletakkan di dalam diri kita asbab, atau berusaha, atau bergawi, atau mencari nafkah dengan berbagai macam, tentu tanamkanlah di dalam hati kita niat-niat yang baik. Di antaranya, dengan kita mencari rezeki, maka akan menolongi, membantu daripada mencukupkan keluarga kita, kewajiban kita, memberikan bantuan kepada orang lain, dan mempermudah segala urusan orang lain, dan kita tidak akan meminta-minta kepada orang lain dan sebagainya. Kalau saja Allah meletakkan di dalam hati kita namanya tadrij, artinya tidak memakai usaha ya, tapi hati beliau senang. Alamatu iqamatillahi laka fi tadriji, alamat Allah atau tanda Allah menampakkan dia di maqam tadrij. Yang pertama, tajrid, Allah mudahkan bagi engkau kecukupan, artinya cukup saja, ada perlu berkelebihan, yang penting dalam kehidupan ini cukup sederhana. Apalagi sudah bertambah usia apa juga yang kita cari, tinggal mencari bagaimana untuk menambah semangat dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau selama ini kita tidak berusaha apa-apa, tidak berdagang, tidak ada tanam saham, pokoknya kita tidak ada usaha, tetapi kita merasa berkecukupan, ya adalah rezeki sekedar untuk menutupi kehidupan kita saja, artinya bakal lebihan kada jua, kurang kada jua, ya cukup aja lah. Nah,
pakaian, makanan, minuman dan lain-lain cukup. Nah, berarti tanda orang ini diberi Allah di dalam hatinya namanya tajrid. Merasa cukup, tidak perlu bersusah payah dalam berusaha. Berarti beliau punya makam kayak begini, menyibukkan dirinya dengan ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Lalu tanda yang kedua, ja'ala nafsaka mutma'innatan 'inda adami husuliha. Allah Subhanahu wa taala jadikan diri engkau tenteram, tenang, gelisah ketika enggak ada apa-apa, malah ketika ada merasa gelisah dia. Ketika macam-macam dia terima rezeki gelisah. Tapi malah kalau enggak ada nyantai. Kok bisa begitu? Karena ketika dia menerima rezeki, dia masih berpikir dari mana datangnya rezeki ini? Apakah halal, apakah syubhat, apakah haram? Kalau toh halal, bagaimana caranya menggunakannya lagi, untuk apa ini? Sementara saya udah cukup aja, makan cukup, pakaian cukup. Lah untuk apa juga lebih-lebih begini? Nah, malah orang yang sudah makamnya tadrij, dia kesulitan dikala dia mendapatkan rezeki. Nah, ini makam orang ini berarti sudah punya ketenangan hati, hatinya tenang. Orang aja melihat Sidin itu model, ya Allah siannya Sidin ya. Tapi Sidin tidak pernah gelisah, ibadah tidak pernah kendor semangatnya. Ya, walaupun Sidin bersepeda ibaratnya, tapi enak bagi beliau. Karena kan keenakan, ketenangan, kenyamanan itu tidak bisa dirasakan orang. Kita masing-masingnya merasakan. Nah, jadi kalau sudah ada nangkaya itu, berarti orang ini sudah makamnya tadrij. Ya, jadi tenang, tentram, orangnya sabar, tidak berkeluh kesah, walaupun tidak punya uang dan makanan, Allah jadikan hatinya semacam itu tenang. Nah, ini makam orang yang punya tadrij atau tidak ada usaha apa-apa. Malah ketika dia ke ilmu, ke majlis, bahagia betul. Ketika dia dalam ibadah, sangat bahagia betul. Lalu yang ketiga, tandanya ada mutam'i lima fi aidinnas. Tidak ada tamak kepada milik orang lain. Jadi kayak apa aja orang berisi ini, berisi itu, punya ini, punya itu, sedikit pun tidak ada rasa iri. Malah dia berkata, alhamdulillah, kamu punya itu, punya ini. Ya, kami belum Allah berikan lagi. Mudah-mudahan yang kau miliki itu bermanfaat bagi orang banyak. Entah harta, entah jabatan, dan lain sebagainya. Jadi kadada bahiri sama sekali di hati. Kayak apa aja orang dapat nikmatkah, apa kan tidak ada sedikit pun. Malah dia mendoakan. Nah, kalau ada sudah makam yang kayak gini di dalam hatinya, berarti orang ini makamnya tadri. Baik diberi atau dipinjami. Jadi tidak ada rasa memiliki dan juga tidak ada rasa tamak. Yang namanya punya orang, kembalikan dah. Sudah waktunya pinjam, kembalikan sudah. Yang keempat, tandanya safa waktika alal istighali bi ibadatillahi ta'ala. Bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Jadi waktu tidak ada sia-sia. Semua waktunya itu penuh dengan makna. Makna apa? Makna ibadah. Makna kebaikan. Tidak ada santai, tidak ada. La rahata lillah ibadah. Kata Imam Syafi'i, tidak ada santai. Jadi waktunya ini terus, dari selesai ini, wirid ini, wirid ini, terus waktunya sampai tidur. Bangun tidur terus, sampai tidur lagi. Ya, diibaratkan tuh banyak yang kebaikan-kebaikan. Jadi waktunya tidak sepi daripada beribadah kepada Allah. Setiap hari sibuk, waktunya dipenuhi dengan ibadah. Walaupun dia bekerja, diniatkan juga untuk ibadah. Nah, baik dia belajar, atau dia mengajar, atau dia berzikir, atau dia baca Quran, dan lain-lain. Pokoknya waktunya tidak ada santai. Kalau pemain HP berjam-jam, tidak.
Bisa aja melihat HP, mungkin ada yang perlu dibalas, Anda dah fokus dia ibadah. Yang ada juga orang main HP itu berjam, dua jam, tiga jam, tidak terasa. Jadi saking mulianya waktu, dan orang ini sudah makamnya di tajrid, bersih waktunya itu, tidak ada apa-apa. Maksudnya bersih tidak digunakan untuk yang sia-sia, ngobrol, ngerumpi, bicara macam-macam yang kada baik. Ya, bisa bercanda tapi terbatas, bisa berbicara tapi terbatas, karena sibuk dengan ibadah. Dan mau ngomong, makanya kalau kita pengen melatih agar kita orang yang ahli tafakur, jangan banyak ngomong. Di mana aja duduk merenung sambil memikirkan diri, sambil mengingat betapa banyaknya dosa, sambil mengingat betapa dekatnya dengan kematian, sambil mengingat kayak apa kena aku di alam kubur. Nah, itu cara kita bertafakur. Jadi tidak banyak ngomong, mengingat-ingat saja, bersyukur, memperbaiki diri, bertobat, mengingat. Apalagi sudah kalau diingat kawan-kawan banyak keadaan. Nah, ini orang yang waktunya bersih. Ekonomi tercukupi. Seandainya tidak tercukupi juga hatinya tetap tenang, tidak gelisah dia. Ini artinya kita direstui Allah yang demikian, tidak ada gelisah. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jadi kalau sudah orang nang kayak ini makamnya, sidin tenang, ibadah itu aja. Jangan hendak sedikit pun menanam saham kesana kemari, karena Allah sudah meridhai dan merestui ketika kita duduk di situ. Duduk di situ apa? Duduk di maqam tajrid tadi. Jadi tidak gelisah. Kayak apa ke orang, kayak apa? Sering tenang aja. Malah gelisah kalau sampai tidak datang ke majelis. Nah, ini sudah orang yang luar biasa. Idza wajada ma dzukira la yantaqilu ila al asbabi illa bi amrin syaikhihi aw bi isharatin wadihatin kata'azzuri ma dzukira. Bila orang tersebut telah mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupan mudah, dirinya tenang seandainya tidak punya duit, tidak ada tamak dengan milik orang, waktunya penuh diisi dengan ibadah, maka jasidin, ujar Ibnu Athaillah ini, jangan berpindah kepada maqam asbab lagi, kecuali ada perintah guru. Kalau sudah kita tenang di kedudukan tadi, enggak perlu kita berusaha lagi, kecuali guru nyuruh. Dia punya guru khususiah, namanya guru spiritual. Kayak apa pendapat pilihan guru? Ayo bawa usaha di sini, tapi ingat 50% untuk agama lah, 50% keuntungannya untuk diri kam dan keluarga. Nah, karena ikam cukup aja sudah, kulihat batin ikam tenang aja. Nah, ini sudah guru yang bisa membimbing kita. Ya, bila ujar guru ada usaha gin, cukup aja yang ada. Nikmat yang ada, syukur yang ada, yang penting perkuat batin kepada Allah. Nah, kalau sudah guru nyuruh begitu, dah apapun kita siap melaksanakannya. Seperti kata gurunya, kamu berdagang atau ada isyarat yang nampak seperti tidak bisa didapatkannya apa yang disebutkan di atas. Ya. Ada cerita zaman guru saya, ini murid sudah diisyaratkan guru, kamu tidak usah kerja, cukup amalkan ini, wirid ini. Dengan catatan kamu sudah punya ini, punya itu, punya ini. Maksudnya apa namanya? Ojek kami banjir itu mengarunakan sawah. Jadi sawah itu dikerjakan orang, beliau dapat hasil. Sawahnya milik beliau. Nah, bagi hasil. Jadi ujar guru, enggak usah kerja. Cukup kamu perbanyak wirid dan insyaallah berlimpah malah. Cuma si murid ini kada sabar. Nah, ini kita makanya kalau sudah guru menyuruh atau melarang, ikutin. Tidak sabar dia. Saya enggak biasa berdiam. Aja gue cukup sudah, makanya aku beri wirid. Nah, ini wirid sudah. Dia enggak sabar. Udah.
masih juga sibuk apa macam. Nah, akhirnya apa? Tidak ada hasil apa-apa. Usahanya macet. Yang sawah tadi tetap dapat, cuma macet, semua macet. Akhirnya soan lagi, Pak Kiai, saya kok tidak ada apa-apa ya. Sudah saya bilangin, kamu tidak cocok usaha. Cukuplah usahamu itu mencukupi, karena aku tahu istrimu ini orang yang ridha banget, anak-anakmu juga nerimo. Sudah, begitu diikutinya oleh si murid ini dengan amaliyah wirid apa macam, masya Allah, luar biasa berkecukupannya dalam hal rezekinya. Bisa beli mobil lah dia, bisa beli macam-macam lah dia. Padahal ada usaha. Mungkin bertanya, dari mana datang rezekinya? Allah yang mengatur berbagai macam. Ya, akhirnya apa? Barulah dia percaya bahwa yang namanya petunjuk guru, nasihat guru, wirid yang diberikan oleh guru itu lebih dari segala-galanya. Pertama tadinya masih keburu nafsu, lalu hendak berusaha biar bakal labihan je kita nih. Tapi guru tidak merestui, ya guru ikam sudah kada usah berusaha lagi. Cukup aja nak ada. Yang penting kuat batin. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau sudah guru nyuruh, siap. Guru melarang, siap juga. Nah, misalnya dulu pemasukannya bagus dan lancar, hatinya tenang. Seandainya tidak punya duit, waktunya penuh dengan ibadah, sekarang malah kebalikannya. Ini adalah isyarat dari Allah menyuruh kita untuk membuka usaha. Jadi kalau kita merasa tenang dengan adanya yang kita pegang, umpama duit dan sebagainya, nah berarti kita disuruh berusaha. Tapi ketika kita berusaha kok malah enggak tenang, ibadah terbangkalai, wirid kada tabaca, usaha kita enggak begitu kelihatan juga. Nah, ini mungkin Allah sudah mau meletakkan di hati orang ini maqam tadrij, ya, tadrij. Lalu akhirnya dia berubah, berwirid, beramaliyah, masya Allah, malah diberi Allah ketenangan. Nah, jadi yang menentukan apakah seseorang itu di maqam asbab atau di maqam tajrid ini adalah batin kita dan arahan dari murabbi kita, guru kita. Nah, seperti berusaha diridhai Allah. Mengapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus dan lancar macet, dan hati yang dulunya tenang sekarang tidak, itu artinya isyarat dari Allah menyuruh kita berusaha atau tidak bisa lagi menggunakan waktu untuk beribadah. Padahal keadaan ekonomi bagus saja, cuman sekarang malas beribadah. Nah, ini hati-hati, karena ada orang yang ketika diberikan Allah dengan serba kemudahan apa aja, seharusnya ketika dia diberikan Allah kemudahan apa aja, berurusan apakah masalah anak, enak aja, mudah, ini seharusnya dia makamnya sudah makam yang luar biasa. Apa makamnya? Paling enggak dia makamnya tajriddah. Enggak terlalu repot, gampang betul. Tapi kalau makamnya asbab, usaha macam-macam, macet lagi. Sudah mulai bagus, ada lagi cobaannya. Nah, ini tetap dia berusaha untuk makamnya makam asbab dia. Jadi supaya hidup tenang, ibadah rajin, berbuat kebaikan kepada sesama, tambah istiqomah. Nah, padahal di sini dulu dia rajin beribadah, sekarang keadaannya berubah. Ini tanda Allah menyuruh orang itu berusaha supaya ada kesibukan, timbang-timbang mengerjakan perkara sia-sia seperti berhari-hari menuntut, menonton TV atau menggibah orang ketika duduk di warung dan sebagainya. Jadi kalau sudah yang kayak begini, kata Ibnu Athaillah, sibukkanlah dengan
pekerjaan yang bisa membantu kita mengurangi hal-hal yang kada baik. Ya, kadang-kadang kita kalau memanjo-manjo tuh mendiroh pusang, ya kan? Tahu pusang? Apa muyak juga, bosan juga. Nah, mungkin pengen berteman, pengen berkawan, lalu bergaul. Orang-orang soleh itu, Pak, mereka senang bergaul-gaul. Tapi pergaulan mereka nanti datang membahas wali, kitab. Ada yang cuma datang sekadar diaman aja. Berdiam aja, tidak ada ngomong apa, hanya sekadar pengen bertemu badannya aja. Saking kangennya antara wali satu, tidak ada ngomong. Tidak ada ceritaan, hanya sekadar pengen bertemu aja. Karena mereka suka bersilaturahim, para aulia salihin ini. Apabila bersilaturahim, minta doa. Jadi tidak ada merasa hebat. Siapakah minta doa, minta nasihat. Nah, kadang-kadang yang datang ini lebih hebat daripada yang didatangin. Cuma tetap ketawaduan. Orang-orang soleh, tidak ada merasa hebat dia. Nanti berkunjung ke sipulan, apa kabar? Baik aja ulun, melangi pian aja. Ada perlu lain kah? Kadada, ulun minta nasihat dan doa itu aja. Padahal yang datang ini orang hebat ini. Yang didatang ini hebat juga. Kalau seandainya berpangkat-pangkat, masih hebat yang datang ini. Tapi tetap ketawaduan dijaganya. Nah, jadi kalau orang-orang wali itu tidak ada merasa hebat, merasa sombong. Sama-sama tawadu. Karena mengamalkan dalil mentawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, Allah akan mengangkat derajatnya. Mentawadu'a ala mutawadi'in. Barang siapa yang tawadu kepada orang yang tawadu juga, orang ini tawadu, ditawadui lagi, itu nilainya sedekah. Enak betul mencari sedekah, enggak repot, enggak pakai uang, saling tawadu saja sudah hebat. Berarti bagian daripada akhlakul karimah. Ya, enggak ada merasa hebat. Kalau seandainya ada tersalah dalam pemahaman, dibetulin. Tidak ada merasa gengsi, wah aku ini kan lama mondok. Dan juga sama-sama ilmu itu kan sama-sama milik Allah, sama-sama milik Rasulullah, bukan milik kita. Bisa jadi pemahaman ini beda, pemahaman itu beda, lalu dikumpulkan. Oh ya sudah, kita ambil yang lebih kuat lagi sudah, tidak apa. Mungkin aku yang kurang paham. Nah, itu namanya orang yang berilmu tidak merasa memiliki ilmu. Tidak ada merasa ilmu milik Allah. Ya mungkin aku salah, kada apa. Kada apa, jangan berubah juga derajat kalau kita merasa salah. Walaupun begitu salah diampihi jadi ustaz, kada juga. Amun polisi bisa diampihi. Coba ya kan melanggar. Hati-hati. Nah, itulah sekilas tentang pengertian apa yang dikehendaki Imam Ahmad Ibnu Athaillah iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Menghendakinya engkau akan tajrid, padahal Allah menempatkan engkau pada makam asbab. Tuh. Kan ada orang, kadang-kadang orang ni hendak dia duduk di makam tajrid, kada berusaha, tapi kada nyaman. Dena biasa orang begawi, lalu asa sakitan awak, asa apa? Berarti tetap aja sirin, berusaha aja dulu. Nanti ada sewaktu-waktu ketika entah sudah klimaks betul, ada nanti boleh enggak kemana-mana lagi. Kadang-kadang lagi kah? Oh, aku lawas sudah sampai dah, enggak ada apa lagi. Nah terus, ya alhamdulillah ke masjid aja dah, pengajian tapi enak kalau lebih tenang. Nah berarti sudah Allah sendiri yang merubah. Tadinya orang ini sibuk macam-macam. Mungkin 30 tahun dia sibuk. Begitu di akhir-akhir, Masya Allah. Apa gawian wal? Aku tidak ada apa-apa lagi, sudah santai aja. Paling mau urusi cucu, belajar ngaji cucu, mantar cucu ke sekolahan.
Terus? Ah, ini bang, bila ada pengajian ikut, bila ada apa macam, ada kebaikan apa macam, ikut. Itu aja lagi sedang kegiatan. Nah, terus gimana kehidupan nih, kam? Alhamdulillah ada aja. Santai aja kita nih. Santai mas bro. Wah. Tak ngoyo, iya, tak ngoyo. Sing yang penting ya enak tenang es. Ya, yang penting kan ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Kalau sudah tenang, tak enak gitu. Oh ya sudah, nah, berarti ini orang langsung Allah tempatkan ke makam tajrid dia. Tidak berdawi. Nah, dan itu tidak bisa kita apa, kita niat-niatkan tidak bisa, Pak. Allah sendiri yang meletakkan. Saya sering ketemu orang-orang yang dulu sibuk betul. Apa wah ini gawian? Kada apa-apa, guru ya santai aja. Nah, ulun ada yayasan, ini pang diurusi yayasan ini nah. Alhamdulillah. Yayasan pendidikan, karena memang beliau orang pendidik. Santai. Saya enggak tanya masalah maisyahnya, kehidupannya. Yang penting ketenangan beliau. Jadi kalau pagi ngajar anak ngaji, siang nanti ke kantor yayasan melihat apa macam. Ya, kalau ada yang kurang diperbaiki. Kalau yang sudah baik terus sampai sore udah pulang. Nanti malam ada kegiatan taklim, ba'da isya ada kegiatan taklim. Itu aja lagi. Kalau di sela-sela ya baca Quran terus mengisi waktu. Nah, masya Allah ini orang luar biasa. Apa jesidin tohok juga sudah bergerui aku jesidin tahu tohok capek juga kerja 30 tahun. Nah, ya kan ada orang tuh sudah bergerui 30 tahun di kantor, begitu pensiun sibuknya minta ampun sampai tak guring-guring di kebun nih kan, itu dipatok ular kayaknya itu. kada puas aja bergerui ya, Pak. Banyak yang begitu, santai aja ya. Emang kita nang Tuhan-Tuhan ini berapa piring gak yang sekali makan? Paling sepiring, itu gini. Artinya maksudnya mau apa lagi sudah ya, kalau mau apa lagi? Kendaraan, adalah walaupun murah yang penting tidak kehujanan, ya kan? Rumah walaupun kada mewah betul, cukuplah untuk menahan-nahan daripada dingin dan panas. Sudah mau apa lagi? Maksudnya kuati ibadah aja lagi. Tapi ada ngaran orang tuh nafsunya kuat, bukan nafsu syahwat, nafsunya untuk urusan sampai tuha begawi terus. Sampai ngak baru ambil begawi. Itu kan tergugur di kebun juga itu tuh kan. Ya. Apalagi musim kayak ini, bingung sini mikirkan banyu. Sawitnya kebanyakan kering, maka tanaman sawit ini tanaman yang paling rakus dengan air. Naik tekanan sidin. Sudah kayak air jangan dimikirkan. Aku udah kawa, bisa malam tuh kada guring berdoa siang malam dan hujan. Mana kawa belum waktunya. Ya, berarti kan berusaha malah membuat kepala pusing. Ya. Ya, mungkin cukup dulu karena saya masih ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita beratan sekeluarga selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul

0: sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau pun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari
2: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu. Kedzalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

Al-Asfahan. Asal makna kata musibah adalah lemparan, ar-ramya, kemudian digunakan untuk pengertian bahaya, celaka atau bencana dan bala. Al-Qurtubi mengatakan, musibah ialah apa saja yang menyakiti dan menimpa diri orang mukmin, atau sesuatu yang berbahaya dan menyusahkan manusia, meskipun kecil. Untuk menguatkan pengertian tersebut, Al-Qurtubi mengemukakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa lampu Nabi SAW pernah mati pada suatu malam. Lalu beliau membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Para sahabat bertanya, apakah ini termasuk musibah, hai Rasulullah? Nabi menjawab, ya, apa saja yang menyakiti orang mukmin disebut musibah. Saudara pendengar kaum muslimin yang kami hormati, kata-kata musibah di dalam Al-Quran disebut 10 kali, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, surah Al-Imran ayat 165, surah An-Nisa ayat 62-72, surah Al-Ma'idah ayat 106, surah At-Taubah ayat yang ke-50, surah Al-Qasas ayat yang ke-47, surah Asy-Syura ayat yang ke-30, surah Al-Hadid ayat yang ke-22, dan surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Kata-kata musibah dalam surah Al-Baqarah 156 disebut Allah sesudah menyebutkan bermacam-macam cobaan dan diberikannya kepada umat manusia berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Adapun kata musibah dalam surah Al-Imran ayat yang 165 berhubungan dengan musibah kekalahan yang dialami oleh orang-orang mukmin pada peperangan Uhud. Pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-42 berhubungan dengan musibah yang menimpa orang-orang munafik akibat perbuatan mereka sendiri. Kata musibah pada ayat 72 dalam surah yang sama berkaitan dengan sikap sebagian orang Islam yang enggan pergi ke medan pertempuran bila ternyata pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Mereka berkata, sesungguhnya Tuhan kami telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama-sama mereka. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-106 berhubungan dengan musibah kematian yang menimpa seseorang di dalam perjalanan. Musibah dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-47 berhubungan dengan musibah yakni azab yang menimpa orang-orang kafir akibat perbuatan mereka sendiri. Jadi kata-kata musibah di sini lebih tepat diartikan dengan azab. Kata musibah dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30 berkaitan dengan musibah yang menimpa diri seseorang akibat perbuatan mereka sendiri. Namun ditekankan pada akhir ayat itu bahwa Allah memaafkan sebagian besar kesalahan mereka. Sementara dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 Tuhan menjelaskan bahwa musibah yakni bencana yang terjadi di bumi atau menimpa diri seseorang telah dicatat Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum musibah itu terjadi. Jadi sudah lebih dahulu diketahui kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, kebanyakan orang memandang berbagai macam musibah yang menimpa manusia
hanya dengan logika berpikir yang bersifat roh, yang bersifat rasional, terlepas dari tuntutan wahyu ilahi. Misalnya terjadinya bencana alam berupa letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, dan lain-lain, dianggap sebagai fenomena kejadian alam yang bisa dijelaskan secara rasional sebab-sebabnya. Demikian dengan krisis yang berkepanjangan yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan kehidupan aman, tentram, dan sejahtera, hanya dilihat dari sudut pandang logika rasional manusia, sehingga solusi-solusi yang diberikan tidak mengarah pada penghilangan sebab-sebab utama yang bersifat kemaksiatan umat manusia kepada Allah. Sekali lagi, bersifat kemaksiatan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Jagat Raya, yang di tangannya lah seluruh kebaikan dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Bila umat manusia masih terus menerus menentang perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangannya, maka bencana demi bencana serta krisis demi krisis akan datang silih berganti, sehingga mereka betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lihat keadaan di sekitar kita. Berbagai macam praktik kemaksiatan terjadi secara terbuka dan merata di tengah-tengah masyarakat. Perjudian marak di mana-mana. Demikian juga narkoba merajalela, pergaulan bebas semakin menjadi-jadi, minuman keras menjadi pemandangan semakin menjadi-jadi. Minuman keras digunakan sehari-hari. Korupsi dan manipulasi telah menjadi tradisi, serta pembunuhan tanpa alasan yang benar telah menjadi berita setiap hari. Pembunuhan karakter manusia. Pertanyakanlah pertanyaan sekarang, mengapa segala kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini? Jawabannya adalah tidak ditegakkannya kewajiban yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar secara serius, baik oleh individu maupun pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu untuk memberantas segala macam kemungkaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah umat Islam yang ketiga. Sesungguhnya Allah mencegah dengan sultan, yakni kekuasaan, apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Di samping itu, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu tugas utama sebuah pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya kekuasaan mengatur masyarakat adalah kewajiban agama yang paling besar, karena agama tidak dapat tegak tanpa negara, dan karena Allah mewajibkan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang-orang teraniaya. Begitu pula kewajiban-kewajiban lain seperti jihad, menegakkan keadilan dan penegakan sanksi-sanksi atau perbuatan pidana, semua ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya kekuatan dan pemerintahan. As-Siyasah As-Syariah Ibnu Taimiyah 171-173. Lihat di sana.
apabila kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baik, maka sebagai akibat Allah akan menimpakan azab secara merata, baik kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan kepada orang berbuat ma'ruf dan melarang dari mungkar, atau Allah akan menurunkan siksa atau azab kepada kalian. Lalu kalian berdoa namun tidak dikabulkan doanya. Demikian pula Allah menegaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, ayat 78-79 bahwa salah satu sebab dilaknatnya suatu bangsa adalah bila bangsa tersebut meninggalkan kewajiban saling melarang perbuatan mungkar yang muncul di kalangan mereka. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan Allah. Adapun dalam surah At-Taubah ayat yang 11 Allah menjelaskan bahwa suatu musibah tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang setia Radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin yang kami hormati, sekarang baru saja bencana menimpa negeri kita ini. Dimulai Gempa Tasikmalaya, Padang Pariaman, Gempa Susulan, dan Gempa di Jambi. Bencana yang datang bertubi-tubi saat ini tentu menjadi renungan buat kita semua. Karena itu ada baiknya kita melihat hubungan bencana dengan dosa yang kita lakukan, hubungan antara dosa dengan bencana yang menimpa umat manusia, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam

juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Ia tidak akan menurunkan bala dan azab bencana atas sesuatu kaum kecuali

secara efektif dan efisien. Karena pemerintah memiliki kekuatan dan otoritas untuk melaksanakan dan melakukan. Meskipun kewajiban mengingkari kemungkaran itu merupakan kewajiban setiap individu muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan. Bila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Zahir renungan. Di akhir renungan hikmah kali ini, mari kita lihat bersama peristiwa bencana dan gempa yang baru saja melanda negeri kita ini, dalam kebenaran mutlak yang ada dalam Al-Quran, antara lain gempa Tasikmalaya terjadi pada pukul 15 lewat 4 menit. Lihat Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 4. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tiada membinasakan suatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Gempa Padang, Pariaman, terjadi pada pukul 17 lewat 16 menit. Lihat Al-Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-16. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi mastur. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Gempa susulan terjadi pada pukul 17 lewat 58 menit. Lihat Al-Quran pada surah yang ke-17 ayat 54, yakni surah Al-Isra. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adaban syadida kana dhalika fil kitabi mastur. Tidak ada suatu negeri pun yang kami durhaka penduduknya, melainkan kami binasakan sebelum hari kiamat, atau kami adab penduduknya dengan adab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Gempa susulan, gempa yang terjadi di Jambi pada pukul 8 lewat 52 menit. Lihatlah Al-Quran pada surah yang ke-8 ayat yang ke-52, yakni surah Al-Anfal. Kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun shadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksanya. Kaum muslimin dan muslimat yang sadar rahimakumullah, namun harus diketahui bahwa memberantas kemungkaran yang sudah merajalela
tidak hanya dilakukan oleh individu-individu karena kurang efektif dan kadang-kadang berisiko tinggi, sehingga kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilaksanakan secara sempurna dan efektif dan efisien oleh pemerintah. Mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat. Yang dimaksud laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah ya subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, supaya bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai krisis dalam kehidupan di segala bidang dan selamat dari beragam musibah dan bencana, hendaklah seluruh kaum muslimin dan para pemimpin atau penguasa mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memerintahkan kepada masyarakat amar ma'ruf dan melarang perbuatan-perbuatan mungkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, mentaati Allah dan menjauhi seluruh halangan-halangannya dalam seluruh aspek kehidupan. Para pendengar yang setia, rahimakumullah, wahdakum.

damai dan sejahtera adalah dengan mengikut petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupan yang ada dengan penuh ketundukan, kecintaan dan keikhlasan. Dan yang ketiga, bahwa segala doa dan istighatsah yang dilakukan umat Islam, istighfar supaya bisa keluar dari segala macam-macam musibah, tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali bila kaum muslimin secara sungguh-sungguh memerintahkan kepada manusia berbuat ma'ruf dan memberantas segala yang mungkar. Demikianlah renungan hikmah dan tafakur kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk terus-menerus introspeksi atas diri kita bersama di dalam meningkatkan kualitas dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan,

0: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: kharaja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: Wa yarzuquhu min haitsu la

0: qadra.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

dapatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan al-fatihah. Karena yang dimintakan al-fatihahnya. Maka antum bacakan al-fatihah, al-fatihah, al-fatihah. Jika pun belum, imam kemudian turun, antum bisa mengulang al-fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia rukuk. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu kan dengan dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau rukuk, imam sama gak bacaan, ini sama ustaz sholat. Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus,

memandangnya timbul syahwat, ternyata tuh foto dari di Facebook, di Instagram, ternyata yang foto udah meninggal, masih banyak laki-laki yang lihat, Allahu Akbar, ampun udah dikubur, udah dikubur tahunan, masih banyak orang dari sebab melihat foto tersebut, jadi berzina, jadi maksiat, maka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal-amal wa yahfazuna min az-zayq waz-zalal wa anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yastir 'uyubana wa yujiruna min al-mudillat al-fitan wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna as-sihhah war-rahmah wal-barakah ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati an-nabi bi sirri al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan qudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita. Sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula mudah-mudahan ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Ilmi, yang seharusnya pada malam hari ini mengisi ta'lim, memberikan ilmunya kepada kita khusus malam ini tentang Al-Quran, karena beliau sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakit beliau, disehatkan kembali, sehingga dapat membimbing kita dengan ilmu yang beliau ajarkan, sehingga menjadi bekal kita dalam hidup kita sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada majlis, setiap kali ada acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk mengingat sebanyak-banyaknya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan bulan Maulid ini sebagai bulan yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak disebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak kita ingat. Kita gali berbagai aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menambah pengetahuan kita, ma'rifah kita kepada Nabi, sehingga menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain kita tidak ingat Rasul. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kita sebut. Tetapi kita jadikan momentum bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan di mana nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kita ingat. Kita jadikan momentum bulan Rabiul Awal ini. Jadi di mana ada majlis, kita datang. Untuk apa? Supaya kita dapat pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak pengetahuan kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin ma'rifah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar kemungkinan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang diakui oleh kawan maupun lawan. Nah, ini uniknya. Artinya apa? Fakta sejarah membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun memiliki musuh, tapi bersamaan dengan itu musuh-musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kemuliaan Nabi kita, mengakui keagungan Nabi kita, diakui oleh mereka. Bahkan ada seorang sejarawan di zaman modern ini, orientalis, dengan jujur mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan jujur dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang paling berpengaruh dari 100 tokoh yang paling berpengaruh. Nabi kita nomor 1. Nah, ini orientalis saja. Walaupun banyak yang mencari, mengulik-ngulik di mana letak kelemahan Nabi kita, tapi ada saja orang-orang yang di luar daripada Islam dengan jujur mereka membuat analisis, yaitu Michael Hart. Dia menulis buku 100 tokoh berpengaruh, dan dengan jujur dia mengatakan yang paling pertama pada bukunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau non muslim saja, orientalis saja, ketika dia menggali tentang Rasulullah, dia memiliki kesimpulan yang luar biasa, apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di hati kita tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa apa, kagum, tidak ada rasa haibah kepada Rasulullah, jangan-jangan pengetahuan kita yang kurang tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bulan Maulid ini wajar di mana ada majlis, di mana ada acara Maulid disebut Nabi kita, diajarkan, kemudian disebarkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai aspek. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu, adalah tokoh yang memiliki kisah geografi yang paling lengkap. Paling lengkap. Tidak ada tokoh yang selengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis tentang biografinya. Ditulis bahkan sampai bagaimana Nabi kita tidur, bagaimana Nabi kita makan, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, bahkan bagaimana Nabi kita diam pun ditulis oleh sejarah. Nah, tinggal kita saja lagi mengetahui seberapa banyak pengetahuan kita tentang Rasulullah. Bahkan buku-buku yang ditulis oleh para peneliti tentang Rasulullah banyak sekali dari berbagai aspek. Kalau orang ingin mengetahui dia sebagai guru, maka ada buku yang membahas Rasulullah sebagai guru. Kalau ada seorang politikus, maka ada bahasan Rasulullah sebagai politik, ahli politik. Kalau sebagai pemimpin, ada tuh apa buku tentang Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Kalau sebagai pengusaha, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengusaha. Semua aspek kehidupan Rasulullah bisa dijadikan uswatun atau contoh. Itulah kata Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terbukti. Jadi kalau kita lihat sejarah, kita lihat misalnya buku atau kitab, wah ini Rasulullah kok perang saja. Ya kan biasa gitu, kalau ada buku sejarah perang Rasulullah, perang Uhud, perang Badar, apalagi perang Tabuk, perang Khandaq, bahkan ada satu kitab Al-Ghazawat, perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar 30 perang Rasulullah. Ada yang mengkritik, wah ini Rasulullah hidupnya perang saja. Jangan salah, pembahasan perang dalam buku-buku itu sesuai dengan apa tema yang dibahas, yaitu tentang sejarah perjuangan Rasulullah. Ya wajar kalau yang ditulis bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah mempertahankan kedudukannya di kota Madinah, bagaimana Rasulullah bertahan ketika diserang oleh musuh. Namanya juga sirah, buku sejarah tentang perjuangan Rasulullah. Tapi kalau kita lihat nanti buku bagaimana Rasulullah seorang pemimpin keluarga, tidak ada isinya tentang perang. Kalau kita lihat nanti Rasulullah SAW buku Rasulullah sebagai guru, tidak ada ceritanya Rasulullah perang. Nah, jadi semua aspek kehidupan Rasulullah menghasilkan apa? Uswah. Menghasilkan contoh yang luar biasa. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari berbagai aspek manapun patut untuk dijadikan uswah, dijadikan contoh. Padahal Bapak Ibu, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu menulis kitab Insanul Kamil. Kata beliau, kalau jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa taala ini disebar ke dunia ini 100%, ketahuilah jamalullah, keindahan Allah itu 50%-nya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau 50%-nya ada pada diri Nabi kita, 50%-nya kemana? Nah, kata beliau 50%-nya lagi dibagi dua. Jamalullah, keindahan Allah yang ditampakkan di muka bumi ini. 25%-nya untuk Nabiullah Yusuf. Sisa berapa lagi? 25%. 25%-nya dibagi seluruh alam. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang bungas-bungas yang cantik-cantik nih, hasil 25 sisanya. Ah. Tapi menariknya Bapak Ibu, yang Allah abadikan tentang kegagahan, ketampanan dalam Al-Qur'an Nabi siapa? Nabi Yusuf. Bukan Nabi kita. Nabi Yusuf. Padahal Jamalullah ada pada diri Nabi kita 50%. Nah, bahkan yang diabadikan Al-Qur'an itu Nabiullah Yusuf. Kan dalam Al-Qur'an begini. Nabiullah Yusuf ini Bapak Ibu, saking gagahnya, saking gantengnya, anak mama angkat saja menaksir. Iya kan? Gitu kan ceritanya dalam Al-Qur'an. Mama angkat saja menaksir, saking gagahnya. Kan Nabiullah Yusuf ini ketika diangkat dari sumur masih kecil, dibawa ke Mesir, dipelihara oleh mama angkat, bapak angkat. Siapa mama angkatnya? Zulaikha ini cantik juga. Kan dalam Al-Qur'an walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf itu sebenarnya memandang Zulaikha itu apa, menarik. Begitu juga Zulaikha memandang Yusuf itu menarik. Tapi bedanya Nabiullah Yusuf seorang nabi yang dipelihara oleh Allah. Artinya apa? Zulaikha ini cantik. Tapi hari demi hari Yusuf muda ini, Yusuf kecil ini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan menjadi remaja yang gagah dan tampan luar biasa, sehingga Zulaikha tertarik. Wah, tapi bedanya Bapak Ibu, Nabiullah Yusuf walaupun gagah tampan tidak keluar rumah terus. Kada orang wayah kaya wayah ini pang, mantang-mantang gagah keluar terus, kada singbulikan, posting terus. Nabiullah Yusuf tidak seperti itu, di rumah saja. Sehingga yang menaksir mama angkatnya. Sehingga terjadilah kejadian ketika suami daripada Zulaikha pergi, maka ditutuplah pintu oleh Zulaikha. Nah, ditutup pintu. Dipanggil Nabiullah Yusuf. Yusuf, kesini. Ulama tafsir mengatakan ketika pintu ditutup, semua kemungkinan kemaksiatan bisa terjadi. Pintu ditutup, berduaan, dipanggil, itu kemungkinan maksiat bisa terjadi. Tapi namanya Nabiullah Yusuf, seorang nabi dipelihara oleh Allah, Nabiullah Yusuf curiga, ini mama ini lain nih kayak biasa. Akhirnya lari, dikejar Yusuf sama Zulaikha. Sampai-sampai di jambak bajunya Yusuf robek. Maka pada waktu itu suami Zulaikha membuka pintu. Nah, ketahuan. Tapi pintar pulang Zulaikha ini. Ujar Zulaikha, "Wahai suamiku, apakah balasan kepada orang yang ingin berbuat serong kepada istrimu?" Nah, dibaliknya kisahnya pulang. Nah, dibaliknya. Akhirnya apa? Di sidang keluarga. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala membela Nabiullah Yusuf. Satu-satunya bukti yang membela Nabiullah Yusuf adalah di rumah itu ada anak kecil yang sudah sedang diayun. Tiba-tiba anak kecil yang tidak bisa bicara ini pada kasus Nabiullah Yusuf ini bicara. Apa katanya? Kita lihat saja fakta yang ada. Kita lihat baju Yusuf ketika kejadian itu. Jika baju Yusuf itu robek di depan, Yusuf yang salah, berarti Yusuf kehendakan, orang ada hendak. Tapi jika baju Yusuf robek di belakang, berarti yang salah siapa? Zulaikha. Zulaikha kehendakan, Yusuf kehendak. Setelah dilihat baju Yusuf, ternyata robeknya di mana? Di belakang. Akhirnya Zulaikha tidak bisa berkilah lagi. Tapi karena ini rapat keluarga, diputuskan rapat apa aib ini jangan sampai keluar dari di negeri Mesir. Jadi ini rapat keluarga, jangan sampai tahu orang Mesir. Cukup sampai di keluarga saja, keluarga kerajaan. Tapi Bapak Ibu, namanya manusia, seburuk-buruknya menyimpan bangkai, akhirnya tercium jua. Asalnya berkisah seikung, masa mama angkat mahandaki anak sendiri, anak angkat. Cuma ini kita aja bang berkisah, jangan berkisah ke lain. Sekalinya yang seikung ini berkisah juga, masa Zulaikha mahandaki anak angkat seorang. Cuma ini kita aja lah, jangan berkisah ke lain. Dua sudah yang tahu. Akhirnya apa? Satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi apa? Delapan, delapan, 16, 32. Habis satu Mesir apa tahu bahasa kita apa? Viral lah kasus Zulaikha menghendaki anak angkat. Tetapi Zulaikha ini kada mau kalah juga. Ujar Zulaikha ini orang Mesir ini ndak melihat Yusuf aja. Kada melihat Yusuf aja pang. Oleh sebab itu Zulaikha membuat ida. Apa? Diundanglah perempuan-perempuan Mesir. Jadi para pejabat-pejabat itu, istri-istrinya, anak-anaknya diundang. Kalau dilihat di Quran itu kan undangannya itu, acaranya itu memegang pisau dengan buah. Kira-kira acaranya apa itu? Anggaplah mancuk. Kenapa? Pisau dengan buah. Mungkin kira-kira gini, undangan kepada si A bahwa acara hari ini jam segini, acara titik dua, mancuk. Kira-kira gitu. Setelah ngumpul semua para istri-istri pejabat, anak-anak pejabat ngumpul, masing-masing diberi pisau satu, buah satu, maka dipanggillah Yusuf. Nah, kasus ini diabadikan dalam Al-Quran. Falamma ra'aynahu falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Ketika viralnya terjadi kejadian itu, maka Zulaikha pun berinisiatif mengundang para istri-istri pejabat. Ketika mereka berkumpul, diserahkan masing-masing di antara mereka pisau dan buah. Ketika mereka sudah memegang pisau dan buah, apa kata Zulaikha? Wa qalat ikhruj 'alaihinna. Wahai Yusuf, datang. Sini Yusuf. Wah, maka datanglah Yusuf tadi. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka ketika Yusuf datang, masing-masing melihat Yusuf, maka mereka terkagum-kagum dengan Yusuf, sehingga tidak bisa membedakan lagi yang mana buah dipotong, yang mana jari. Sayat terus, kada bisa membedakan lagi yang mana buah, yang mana jari. Apa kata mereka? Hasyalillah, bahasa kita, Masya Allah, mahada basyara, ini yang lewat ini bukan manusia. In hada illa malakun karim, yang lewat ini adalah malaikat. Wah, akhirnya apa? Bertetesanlah darah karena pisau mengenai jari. Nah, ujar kita juga, ujar Zulaikha, Pak Han, ya kalau kamu menyambat-nyambati aku, menghebohkan aku, kamu baru aja sekali melihat Yusuf sudah berdarah-darah jari, apalagi aku setiap hari melihat Yusuf, bagaimana tidak berdarah hatiku ini? Zulaikha, menang Zulaikha. Ini yang diabadikan oleh Allah tentang Nabiullah Yusuf, fisiknya.
1: berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya kenapa Rasulullah tidak seheboh itu? Allah menceritakan, As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menjelaskan, karena jamalullah, keindahan yang Allah letakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi oleh haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutupi oleh pengaruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila orang memandang kepada Rasulullah, orang langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Jadi langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal banyak juga riwayat orang-orang yang ketika memandang Rasulullah, tanpa sadar mereka mengagumi bagaimana sempurnanya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Hasan bin Thabit. Bapak Ibu, Hasan bin Thabit ini sebelum masuk Islam suka mencela Rasulullah dengan syair-syairnya. Jadi tukang syair, ahli syair, tapi mencela Rasulullah. Tapi ketika masuk Islam, Hasan bin Thabit orang yang senang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pujiannya apa? Kata Hasan bin Thabit, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas kuda dengan jubah merah, dengan gagahnya Rasulullah naik di atas kuda, kata Hasan bin Thabit, wa ahsanu minka lam qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Wahai Rasulullah, wa ahsanu minka lam qattu aini, tidak ada mataku ini pernah melihat seorang yang lebih gagah, lebih indah daripada engkau. Tidak pernah mataku memandang orang lebih indah daripada engkau ketika berada di atas kuda. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Ya Rasulullah, tidak pernah aku melihat perempuan manapun yang pernah melahirkan seorang laki-laki yang lebih gagah daripada engkau ini. Tidak ada orang terlahir seindah engkau ini. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin. Engkau ya Rasulullah, kulihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, mubarra'an an kulli aibin, sunyi, bebas daripada segala aib. Tidak ada ya Rasul, kulihat dari ujung kaki sampai ke bawah, tidak ada aibnya, semua sempurna. Ka'annaka kad khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau tercipta sebagaimana yang engkau kehendaki. Oh, ini Hasan bin Thabit secara jujur melihat bagaimana sempurnanya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru apa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an bukan fisik Nabi. Tetapi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an justru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Nabiullah Yusuf. Kalau Nabiullah Yusuf bagaimana gantengnya, gagahnya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengabadikan akhlaknya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada pada akhlak yang paling agung. Nah, jadi yang diabadikan Allah apa? Akhlaknya. Jadi ini memberikan i'tibar kepada kita, bukanlah fisik yang harus kita dahulukan. Bukan fisik dalam agama yang harus kita perhatikan. Tapi yang kita dahulukan, yang kita perhatikan dalam kehidupan kita, seperti apa yang didahulukan untuk Nabi, yaitu akhlaknya. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kenapa? Karena kalau kegagahan saja, kegantengan saja, tapi akhlaknya buruk, tetap tidak akan dipandang. Tapi walaupun sederhana, tapi memiliki akhlak yang mulia, maka semuanya akan sempurna di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhlak-akhlak inilah yang kemudian diambil oleh para sahabat dengan berbagai macam latar belakang. Ribuan sahabat itu mereka berlomba-lomba mengikut mutabah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tidak bisa mengambil dengan sempurna akhlak Rasul, tapi mereka mengambil bagian-bagian cahaya nur daripada akhlak Rasulullah sesuai kemampuan mereka. Sehingga ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini menghebohkan para sahabat. Ujar para sahabat, mun sebenar-benarnya takwa ya seperti Rasulullah. Kalau seperti Rasulullah kami mengakui tidak akan mampu. Sama seperti Rasul tidak akan mampu. Haqqa tuqati, sebenar-benar takwa Rasulullah. Mereka mengadu kepada Rasul, kayak apa ayat ini? Ngalih banget diamalkan yang ini. Nah, sehingga ada ayat berikutnya yang menenangkan hati mereka. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah apa yang kalian mampu. Maka masing-masing sahabat mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kemampuan mereka. Sesuai kemampuan mereka. Ada yang mengambil daripada akhlak apa perjuangannya, seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini masuk Islam di penghujung umur Rasul. Khalid bin Walid asalnya memusuhi Rasulullah luar biasa, karena Khalid ini bisian orang tua Walid, Walid bin Mughirah. Ini dedengkotnya orang kafir Quraisy ini. Masih bersepupuan lagi dengan Abu Jahal, Khalid bin Walid ini. Tapi di penghujung umur Rasulullah ditakdirkan masuk Islam. Tapi Masya Allah, Khalid bin Walid membalas sikapnya kepada Rasulullah dengan mengikuti perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid keahliannya berperang. Setelah masuk Islam, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan berikutnya langsung berangkat perang. Setelah itu jarang berada di Madinah, perang terus. Maka dengan keahliannya Khalid bin Walid menggunakan keahliannya untuk berjuang bersama Rasulullah, mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid digelar apa? Saifullah, pedang Allah yang selalu terhunus. Ratusan perang dijalani oleh Khalid bin Walid setelah masuk Islam. Itulah yang beliau mampu ikuti mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda lagi Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini Bapak Ibu masuk Islam sekitar 5 hijrah Nabi. Jadi 5 tahun Nabi hijrah sudah, berarti 5 tahun lagi Nabi meninggal. Tapi Khalid Abu Hurairah orang yang sangat tekun menuntut ilmu. Nah, di sini pulang kelebihannya. Abu Hurairah ketika masuk Islam tidak memikirkan usaha, tidak memikirkan politik, tidak memikirkan yang lain, khusus menuntut ilmu. Kemana saja Rasulullah berada, ada Abu Hurairah. Di sini pulang di arahnya nih, mutabaah kepada Rasulullah menuntut ilmu. Fokus Khalid Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, sehingga kalau ditanya siapakah yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabnya adalah Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang fokus, bahkan tinggal bersebelahan dengan Nabi, yang disebut Ashabus Suffah, Basrama Bakarinah, hidup di samping Rasulullah. Jadi di Nabi bangun, bangun juga Abu Hurairah. Tujuannya apa? Satu, menuntut ilmu. Nah, ini Abu. Lain lagi sahabat yang lain mengambil daripada akhlak Rasulullah, seperti Abu Bakar dan kebijaksanaannya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, yang menjadi seorang pengusaha. Masing-masing mereka mengambil akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini memberikan i'tibar kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir untuk menyempurnakan akhlak kita. Nah, mana yang bisa kita ambil semampu kita? Kita mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya kita ambil. Bagaimana cara hidupnya Rasulullah, cara bicaranya Rasulullah, semua aktivitas Rasulullah semampu mungkin kita mutabaah, mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena untuk itulah Rasulullah diutus. Nama bu'istum liutammima makarimal akhlak. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Karena akhlak ini penting. Akhlak ini menjadi acuan kita. Karena ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu amalan yang mampu mengalahkan daripada ibadah malam hari. Ibadah-ibadah yang lain, yaitu dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Nah, artinya apa? Ada hal-hal yang bisa kita ikuti dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berhubungan dengan sesama manusia atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus apa? Selaras. Jangan sampai kita tertipu sibuk dengan akhlak Rasulullah di bidang ibadah. Rajin salat, rajin baca Quran, apalagi rajin apa berzikir, berselawat, hablum minallahnya baik. Tapi ingat, ada satu lagi mutabaah kita, yaitu hablum minan nasnya. Hubungan kita sesama manusia juga harus baik. Ini penting. Mutabaah kepada Rasulullah harus dengan hubungan sesama Allah dan sesama manusia. Penting, karena nanti ada hadis Nabi, para Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Jadi kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang habis hartanya. Kata Rasul, bukan. Yang kumaksud dengan orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bawa pahala salat, dia bawa pahala apa puasa, dia bawa pahala haji, dia bawa pahala zakat, semua ibadah mahdhah dia punya. Tapi ketika ingin masuk surga, banyak manusia-manusia yang antri memprotes dia di hadapan Allah. Nah, datang protes, ya Rab, ya Allah, jangan masukkan dia dahulu ke dalam surga, jangan. Kenapa? Karena dia masih punya halangan dengan aku. Dia dahulu menzalimi aku. Ujar Allah, mau apa? Ya Allah, aku minta pahalanya itu dikasih ke aku sekedar daripada dosanya kepadaku. Diambillah pahala tadi untuk orang yang dizaliminya. Belum lagi selesai, datang lagi antrian kedua. Ya Allah, ya Rab, jangan masukkan dulu ke dalam surga, jangan. Kenapa? Masih ada tanggungannya kepadaku. Dia dahulu menzalimi aku, dia berurusan denganku. Ujar Allah, mau apa? Ya Allah, aku mau pahala-pahalanya dikasihkan kepadaku. Masuk lagi antrian ketiga, masuk lagi antrian keempat, semua pahala-pahala ibadah, salat, ibadah puasa, zakat, haji, zikir, Qur'annya tadi habis diambili. Sampai tersisa kosong, masih ada yang antri lagi. Ya Allah, jangan diapa-apain dulu, aku ini masih minta pertanggungjawaban dia. Ujar Allah, mau apa? Aku minta pahalanya pindah ke aku. Sekalinya dilihati, pahala seorang aja sudah habis sudah. Kata si yang dizalimi, kalau begitu ya Allah, dosaku aja sudah dia yang ambil. Nah, asalnya untung menjadi rugi. Gara-gara mutabaah kepada Rasulullah, sibuk dengan yang mahdhah, tapi lupa mutabaah tentang hablum minan nasnya. Semua harus kita ikuti, baik yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa penting mutabaah kepada Rasulullah tentang hablum minan nas ini? Kalau kita perhatikan dalam rukun Islam ya, rukun Islam kelima-limanya rukun Islam itu merupakan simbol hablum minallah dan hablum minan nas. Pertama syahadat. Itu perhatikan. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu simbol hubungan kita kepada Allah. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu simbol hubungan kita kepada sesama manusia karena nabi kita manusia. Dalam salat ketika kita takbir Allahu Akbar, putus hubungan kita dengan manusia hanya kepada Allah. Tapi perhatikan sebelum selesai apa rukun terakhir? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu simbol hubungan kita sesama manusia, mendoakan kiri kanan. Bahkan kata ulama fikih, yang kita beri salam termasuk jin yang ada di sekitar kita. Itu salat aja simbol hablum minallah, hablum minannas. Zakat, apalagi zakat hablum minallah. Kita ikhlas berzakat karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi dampak daripada zakat, kita berikan harta kita kepada sesama manusia. Nah, puasa, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi perhatikan di penghujung bulan puasa ada hubungan dengan sesama manusia, yaitu zakat fitrah. Nah, sesama manusianya ada. Sesama manusianya ada. Haji, kita apa? Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, tapi terakhirnya disunatkan menyembelih hewan kurban. Semua rukun Islam yang lima itu tidak meninggal dua sisi. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan mutaba'ah kepada Rasulullah dari dua sisi ini. Ibadah kita, sholat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta juga hubungan kita dengan sama manusia, pergaulan kita, muamalah kita sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan amal saleh kita amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah sampainya nanti kita ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy bi sirril fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام.

Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya rasulallah. As-salatu wassalamu alayka ya abal arwah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal awwalin, ya sayyidal akhirin, ya sayyidal anbiya'i wal mursalin. Salamullah alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Jamaah, para pecinta Allah, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dari tadi kita sudah baca selawat-selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga sudah dengarkan ayat tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirimkan mahar kerinduan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, imam yang mengarang kitab ini, Al-Habib Al-Allamah Ad-Daya Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Begitu juga pengarang-pengarang kitab yang lain, Dia Ulami, Daiba, Al-Barzanji. Kepada yang pertama kali menghidupkan Maulid Nabi, As-Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kawkabari. Kepada iparnya Salahuddin Al-Ayubi, merekalah yang menghidupkan majlis ini. Untuk mereka kita kirimkan mahar kerinduan, tanda terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga berkah bacaan Al-Fatihah, surat pembuka. Allah buka hati pikiran kita, Allah buka ruh kita yang selama ini terpenjara oleh nafsiyah, kedirian, keegoan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menumbuhkan rindu? Kenalilah yang dirindui, cintailah ia, dengarkan kisah-kisahnya. Maka malam ini saya akan kisahkan sebagian dari kisah beliau. Tatkala Abdullah pulang ke rumahnya, Abdullah dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Abdullah menyebutkan dirinya, ana zabihani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana ibnu zabihain. Aku adalah putra dari dua orang yang pernah akan disembelih. Pertama Abdullah, dan yang lebih awal lagi adalah Sayyidina Ismail alaihi salam. Dulu Sayyidina Abdullah pernah mau dibunuh. Bukan dibunuh, dinazarkan. Jika dia lahir, maka Abdul Muttalib akan menyembelihnya. Diundi, undian ke-10 baru namanya hilang. Satu kali undian 10 kali domba, maka 10 kali undian 100 domba. Abdullah mengatakan, ana ibnu mi'ati ghanamin, aku seharga 100 domba. Mahal ya. Sayyidina Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Itu karena Abdul Muttalib bermimpi ada pohon tumbuh dari dalam rumahnya. Pohon itu hanya menutupi sebagian, tapi kurang menaungi bagian yang lain. Esok hari datanglah ia kepada ahli takbir mimpi. Apa kata dia? Wahai tuan, takbirlah mimpiku. Maka sang pentakbir mimpi mengatakan, pohonmu artinya adalah dari nasabmu akan tumbuh, akan muncul seorang pemimpin di tanah Arab. Tapi kepemimpinannya tidak sempurna kecuali dia dikawinkan dengan pohon satu lagi. Maka kawinkanlah dia dengan keturunan Wahab. Pulang dicarilah oleh Abdul Muttalib. Apakah Wahab punya anak seorang putri? Ternyata beruntunglah, putrinya adalah seorang yang sangat amanah. Maka digelari, dinamai dengan Aminah. Abdullah hamba Allah menikah dengan Aminah, perempuan yang menjaga rahasia-rahasia. Menikahlah Abdullah, di dalam dirinya ada nur yang dulu ada dititipkan Allah kepada Nabi Adam. Turun ke Nabi Syis, turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, turun kepada Bani Kinan, Bani Quraisy, terus Adnan, terus sampai kepada baginda Rasul. Dari Abdullah turunlah nur itu kepada Aminah. Aminah kemudian dipanggillah Abdullah. Ia mengatakan, wahai istriku tercinta, aku mohon izin untuk berdagang seperti sedia kala. Berangkatlah Abdullah, pergilah ia ke tanah Syam. Tapi sebelum pulang, sebelum sampai di rumah, umur tidak panjang. Betapa malang Aminah, masih muda sudah menjadi janda. Bagaimana nasi perut yang sudah ada isinya? Di situ ada jabang bari yang nanti lahir tanpa ayah, yatim sebelum dia lahir. Namun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Yang dititipkan Allah ke dalam perut Sayyidah Aminah adalah kekasihnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hampir setiap malam, setiap hari mengirimkan kabar gembira, mengirimkan makanan-makanan surgawi kepada Sayyidah Aminah. Hamillah Sayyidah Aminah. Pada minggu-minggu pertama ia hamil, datanglah Sayyidina Jibril menyeru dari langit, ya Aminah, yang engkau kandung adalah Sayyidul Alami, yang engkau kandung adalah penghulu alam semesta. Meskipun engkau menjadi janda, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu, karena yang di dalammu adalah kekasihnya. Esok hari datang lagi Mikail. Esok besoknya lagi datang lagi Adam. Datanglah nabi-nabi. Nabi-nabi yang utama sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Mereka semua mengatakan, wahai Aminah, janganlah bersedih. Yang engkau kandung adalah kekasih pemilik alam semesta. Maka Aminah tidak pernah merasa kesepian, meskipun suaminya tidak pernah pulang kecuali hanya namanya. Bayangkan jika ada di antara saudari-saudariku baru menikah, baru hamil, suaminya wafat, malangnya nasib. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah hiburlah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu Sayyidatuna Maryam dikirimkan buah-buah surga, dijamin kedatangannya, maka yang di dalam perut Sayyidah Aminah lebih mulia daripada Sayyidina Isa yang dikandung Sayyidatuna Maryam. Tentulah penjagaan dan jaminan Allah lebih tinggi dan lebih besar kepadanya. Itulah yang membuat Sayyidah Aminah yakin hidupnya aman sentosa. Sejak saat itulah Aminah percaya di dalam perutnya ada seseorang yang dia akan menjadi nabi akhir zaman. Dialah makhluk pertama yang percaya di antara manusia bahwa yang akan dia lahirkan adalah seorang nabi. Belum lahir Nabi Muhammad, Aminah sudah beriman. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang buruk adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan orang tua nabi disiksa dalam neraka. Bagaimana adab dia kepada Rasulullah? Bagaimana dia nanti kalau ketemu Rasulullah, dia menyakiti Rasulullah dan mengatakan, "Hei Rasul, orang tua mau masuk neraka." Rasulullah tidak akan menyapa orang ini. Maka adalah seorang ulama murid Imam Ghazali bernama Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Siapapun yang mengatakan orang tua nabi masuk neraka, mal'unun, terlaknat ia. Maka kita tidak akan berkata seperti kata-kata pelaknat. Berkembanglah janin, tapi Sayyidatuna Aminah tidak merasa beban di perutnya, karena beban itu telah ditanggung oleh Allah. Justru dia merasa hidupnya tambah terang, pikirannya tambah cerah. Bayangkan, siapakah di antara ustaz, kiai, habib yang bermimpi ketemu Jibril? Adakah kita yang sudah baca kitab yang hafiz Quran bermimpi Mikail? Adakah di antara kita ketemu para nabi dalam tidur-tidurnya? Adakah di antara kita yang dihibur oleh malaikat-malaikat ketika dia bermenung? Tidak ada. Orang yang dianggap wali, dianggap habib sekalipun belum tentu mendapatkan kemuliaan ini. Itulah Aminah radhiyallahu taala anha, awwalu man amana bi nubuwwatihi qabla miladi. Orang pertama yang percaya kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Pendek cerita, sampailah 9 bulan, Allah pun menghadirkan 2 ruh mulia, Sayyidatuna Asiyah yang dulu pernah beriman di bawah kezaliman Fir'aun, dan yang kedua Maryam yang dulu pernah dikucilkan oleh orang-orang sukunya Alu Imran. Mereka datang, ruhnya datang menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu meliputi langit, meliputi bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi, membuat padam tuhan-tuhan Majusi, membuat roboh runtuh berhala-berhala Makkah. Cahaya di atas cahaya, bahkan matahari pun bergetar, lahir sumber dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rembulan pun girang menangis, dia bergetar. Maka sang rembulan mengatakan, namaku Al-Badar adalah meminjam namanya. Matahari mengatakan, aku matahari pelita, itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan mengatakan, aku pantulan matahari, matahari mengatakan, sumberku dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah asyams, dialah Al-Badar, tola'al badru alaina. Itulah yang kita baca dalam syair-syair, tola'al badru alaina, anta syamsun, anta badurun, engkaulah syams. Syamsun artinya pelita, matahari yang sebenarnya. Dialah sebenarnya Al-Badar, bulan purnama. Baginda Rasul lahir. Kemudian setelah 2 ruh suci ini kembali, diambillah oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah, karena Aminah masih lemas, Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah, karena menyusukan Nabi, dia seorang budak, dia taruhlah anak itu, Aminah sadar, maka disusui oleh ibunya. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya Abu Lahab, mengabarkan, wahai tuan, keponakanmu, anak dari Abdullah telah lahir, Muhammad namanya. Abu Lahab merinding. Itu hari Isnin, hari Senin, hari yang tadi Abu Lahab kemudian mengatakan, wahai Suwaibah, saksikanlah bahwa engkau merdeka hari ini. Kenapa ia dimerdekakan? Karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia. Maka disebutkan dalam hadis yang kualitasnya oleh Imam Suyuti dikatakan naik menjadi hasan li ghairihi, menjadi bagus karena ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin di alam barzakh, khaffafallahu anhu, tersebutlah dalam kitab dia ulami, kalau di kitab ini halaman 34, annal azaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Abu Lahab diringankan siksaannya setiap yaumul isnain, setiap hari Senin, li farhatihi, karena dia bahagia dengan kelahiran nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahib kitab dia ulami, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhati man zi fuadim imtala imana. Ini diringankan azabnya karena dia bahagia sedangkan dia masih kafir. Bagaimana jika kalbu seseorang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberkahi setiap saat dirinya. Tidak hanya yaumul isnain, tapi setiap kali dia merayakan, dia berbahagia farhan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kurangi beban hidupnya. Allah akan pikul bersama-sama bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah telah diangkat ketinggian namanya. Maka siapa yang meninggikannya ikut ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu Abu Lahab diringankan karena dia farhan, dia bahagia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Maka siapapun yang percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu, bagi dia barakat, rahmat, keberkahan yang melimpah, rahmat-rahmat tiada bertepi. Suwaibah menyusui Rasulullah karena orang Arab Mekah saat itu punya tradisi menyusukan anaknya kepada selain mereka. Maka muncullah masa, adalah hari di saat orang-orang dari Bani Sa'diyah datang untuk menyusui orang Mekah. Sebanyak itu perempuan yang gemuk-gemuk, ibu-ibu yang baru melahirkan, tidak ada satupun yang minat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW disodorkan ke ibu yang cantik, yang gemuk, kira-kira air susunya sangat banyak. Ternyata beliau tidak mau. Kenapa? Karena hampir semua perempuan yang berisi badannya, yang kenyal, yang sehat, itu ketika menyusui Rasulullah, dia susui anak si perempuan itu dahulu dengan kanannya, Rasulullah ke bagian kirinya. Rasulullah tidak mau meminum bagian kirinya. Berbeda dengan Halimah. Dia Halimah, sangat santun dan sangat sopan. Ketika dia mau menyusui Sayyidina Muhammad, maka diletakkan anaknya sebelah kiri, diambil Nabi Muhammad, maka sang Nabi kecil langsung mau menyusui. Perempuan yang sangat kurus malam, dia punya ternak, ternaknya banyak yang mati, dia punya ternak domba yang bisa mengeluarkan susu, tapi susunya tiada yang keluar. Tapi semenjak dia mendatangi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dibawa pulang, semua ternaknya gemuk, semua air susu pun mengalir. Diangkatlah oleh Allah derajat Halimah yang tadinya fakir, miskin, menjadi keluarga yang penuh diberkahi. Tadinya mendapatkan bagian sedekah susu, sekarang dia membagi bagian susu ke tetangga-tetangganya. Kenapa? Di rumahnya ada bayi kecil, Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah, dia orang yang miskin, tapi dia sabar. Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, engkau kayakan aku, tapi jadikan styleku style orang miskin. Karena dulu yang menyusukanku seorang yang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, umur beliau sudah sampai 7 tahun. Bermain-main dengan saudara susunya. Di suatu tempat, beliau badannya biasa, badannya kecil. Naik keledai bersama dengan saudaranya, anak Halimah Sa'diyah. Betapa lucunya Sayyiduna Muhammad berdua dengan saudara susunya di atas keledai. Keledai itu lebih rendah daripada unta, lebih rendah juga daripada kuda, tapi juga lebih besar daripada bighal. Sedang sekali jika ada orang berjalan di atasnya, lucu, sangat menarik sekali. Sampai di tengah jalan, apa kata Sayyiduna Muhammad kecil, wahai saudara susuku, aku kehausan, aku pengen makan dan minum. Jika engkau berkenan, jemputlah ke rumah ibumu, aku sungkan kepada ibumu. Maka pulanglah dia. Tapi ketika dia pulang, balik lagi, ketika dia balik, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang dibelah dadanya oleh dua sosok bersayap, sangat besar, tapi wajahnya sangat indah. Kemudian si anak ini lari kepada ibunya. Wahai ibunda, kutila Muhammadun, kutila akhi Muhammadun, saudaraku dibunuh oleh dua sosok yang tidak tahu dari mana. Halimah pun ketakutan, wajahnya pucat, bulu romanya merinding. Dia penuh ketakutan, dia panggil suaminya, wahai suamiku, anak kita Muhammad, anak kita dibunuh oleh seseorang. Dia menangis, dia berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Ternyata sampai di sana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam main-main seperti sedia kala. Dia peluklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya jantungnya tidak mau copot, tapi melihat Nabi Muhammad masih utuh sedia kala, dia bahagianya bukan main. Ternyata anakku, anak susuku masih hidup, sumber keberkahanku masih hidup. Walhasil Sayyidatuna Halimah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, anak kita bukan anak biasa. Dia dicari bukan hanya oleh orang di bumi, tapi seperti yang dikatakan Muhammad. Ketika kita tanya, ya Muhammad, siapakah dua makhluk itu yang diceritakan saudara susumu? Beliau mengatakan, aku melihatnya turun dari langit. Halimah geleng-geleng kepala, ini bukan manusia biasa. Wahai suamiku, kita mungkin bahkan salah adab kepada anak ini. Jangan-jangan anak ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Besok kita kembalikan ke ibunya. Besok dia datanglah kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tertawa, tersenyum. Apa katanya? Wahai Halimah, engkau baru tahu, sedangkan aku sudah tahu sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, aku melihat lebih dahsyat lagi. Bahkan cahayanya meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah tidak kaget. Sayyidah Aminah tidak ketakutan. Yang ketakutan malah Halimah As-Sa'diyah. Sejak saat itulah, Halimah As-Sa'diyah hanya mendengar kabar tentang anak susunya. Nabi Muhammad kecil dibesarkan oleh ibunya. Diajak ziarah, diajak kemana-mana. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, tapi pembicaranya seperti orang besar. Berkalam tauhid, ahad, ahad, tidak pernah masuk ke dalam Masjidil Haram lalu menyembah Latta dan Uzza. Beliau tidak pernah menyembah satu berhala pun, tidak pernah meminum satu teguk khamar pun, tidak pernah maling satu buah pun, tidak pernah mematahkan satu ranting pun. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mulai menjadi anak-anak, mulai remaja, beliau disuruh oleh kakeknya dan pamannya, diberi tugas menjadi seorang pengembala domba. Pengembala domba itu harus punya sifat, sifatnya sifat sabar tiada batas, harus rigid, harus tahu ada domba, ada kambing yang tidak ikut serta, dan tidak boleh mengambil satu pun sampai lapor kepada tuannya. Nabi Muhammad belajar di situ amanah. Beliau belajar di situ bagaimana sabar. Jangankan manusia, domba pun beliau sangat sayang. Nabi Yuna Muhammad kecil, kemudian berkembang jadi dewasa. Sebelum beliau berumur 20 tahun, terjadi perang di antara orang-orang Arab. Nabi pun ikut berperang. Kemudian selesai perang, terjadilah rapat besar di Ka'bah. Orang-orang di Ka'bah, semua suku sepakat untuk merenovasi masjid pertama di alam semesta. Mereka runtuhkanlah Ka'bah, dibangunlah Ka'bah yang baru. Tapi ketika mereka hendak menaikkan Hajar Aswad, semuanya merasa berhak. Ada empat suku, semuanya mengatakan, aku lebih tua. Yang satu mengatakan, aku paling banyak memberi donasi. Yang lain mengatakan, aku, kami, kami. Di saat seperti itu, datanglah Sayyidina Muhammad SAW menawarkan suatu penyelesaian masalah. Apa kata beliau? Wahai tuan-tuan, wahai paman-pamanku, kakek-kakekku, maukah kalian aku tunjukkan cara yang paling mudah, semuanya kebagian. Maka beliau turunkan ridaknya, ini namanya ridak selendang. Selendang ini dipegang satu sudut oleh satu suku, dan suku yang lain. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, saksikanlah, izinkan aku mengangkat batunya. Lalu kalian taruh ke Ka'bah. Maka semuanya sepakat, kenapa? Semua suku dapat kebagian. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW bernama Fatanah. Seseorang yang bersosok cerdas. Sangat cerdas. Orang yang tadinya bertengkar, datang beliau selesai semua masalah. Suatu kali beliau diajak oleh Abu Talib, paman beliau. Wahai Muhammad anakku, kata Abu Talib, karena Abu Talib adalah abang kakanda daripada Abdullah, ikutlah aku berdagang ke negeri Syam. Syam dulu dinamakan negeri Rum, negeri Romawi, Romawi Timur. Bahasanya bahasa Yunani, bahasa Romawi. Dua bahasa itu dipakai. Makanya ibu kotanya dalam bahasa Arab disebut Dimashq, dalam bahasa sana disebut Damaskus. Ada us menunjukkan bahasa asli sana. Diajaklah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam remaja untuk berangkat ke negeri Syam. Ternyata sebelum masuk ke pusat kota Damaskus, sudah ada rahib yang setiap hari melihat adakah kafilah yang membawa tanda-tanda kerasulan. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia menunggu, karena dia membaca di kitab Injil bahwa sang Nabi akhir zaman jika melewati sesuatu tempat, pohon-pohon pun merunduk, hewan-hewan pun sujud, semua batu-batu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampailah kemudian di suatu masa yang ditunggu-tunggu, tanpa dikira, tanpa direncanakan, si rahib yang bernama Bukhairah mendapatkan apa yang dia tunggu puluhan tahun. Ternyata ada kafilah di ujung sana, berasal dari negeri Mekah, membawa keajaiban. Dia perhatikan semua pohon merunduk, tiada kafilah seperti ini. Dia perhatikan semua hewan pun sujud, tapi manusia tidak ada sadar. Dia perhatikan di atas kafilah itu ada awan. Awannya teduh, sangat teduh sekali. Langsunglah Bukhairah mengatakan kepada semua orang yang aktif, yang berkhidmat di kanisahnya, wahai anak-anakku, mari sambut makhluk akhir zaman. Siapkan makanan terzat. Kita sambut dia dengan makanan paling nikmat. Sampailah saat itu, mendekatlah kafilah. Ternyata pemimpin kafilah adalah Abu Talib. Abu Thalib pun disambut oleh rahib yang bernama Abu Khairah. Diajak makan semuanya, tapi dilihat ke atas, kenapa awannya tiada? Bertanyalah Abu Khairah sang rahib, "Wahai Tuan Abu Thalib, adakah engkau menyisakan anggotamu di belakang?" Apa kata Sayyiduna Abu Thalib? "Ada, masih bocah kecil, masih belajar-belajar berdagang. Gak penting bagimu, cukup aku berhadapan denganmu dan kawan-kawanku, saudara-saudaraku." Kata rahib, "Tidak, antarkan aku kepadanya, bawa makanan ternikmat." Maka Abu Thalib pun menghantarkan. Bertemulah Abu Khairah, bertemulah ia. Tidak sanggup dia menahan air matanya, dia peluk Muhammad kecil. Apa kata dia? "Hadza sayyidul alamin." Ini adalah penghulu alam semesta. Abu Thalib pun bertanya, "Wahai Abu Khairah, apa-apaan engkau? Apa buktinya? Kenapa engkau mengatakan ponakanku ini, anakku ini adalah penghulu alam semesta?" Apa kata Abu Khairah? "Di dalam kitab suci kami ditulis, Nabi akhir zaman tiadalah melewati suatu pohon kecuali pohon runduk kepadanya. Melewati suatu gunung, bebatuan-bebatuan pun mengucapkan salam kepadanya. Tiadalah hewan melewatinya kecuali sujud kepadanya. Aku memperhatikan dia semenjak engkau datang dari sudut jalan sana sampai di tempat ini. Inilah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua Nabi, sumpenghulu semua Nabi dan Rasul." Tercenganglah Abu Thalib. Ternyata keponakannya bukan sembarang orang. Wajar, ini anak dari sosok Abdullah yang harganya 100 domba. Akhirnya Abu Khairah mensabdakan kalamnya. Apa katanya? "Wahai Abu Thalib, tolong dengarkan kata-kataku. Pulangkan anakmu hari ini juga. Jangan bawa ke dalam kota. Jika orang-orang Rum mengetahui ciri-ciri anakmu, mereka akan membunuhnya. Sayaqtuluna." Dalam riwayat yang tidak disebutkan, terjadilah dialog panjang Abu Khairah dengan sang Nabi. Karena sang Nabi tidak pernah syirik, sang Nabi selalu berkalam-kalam tauhid. Disitulah sempurnanya tauhid Abu Khairah. Disitulah dia sudah percaya kepada Nabi Muhammad sebelum beliau mendakwahkan kenabiannya. Itulah kesempurnaan Abu Khairah. Dia mendapatkan dua keutamaan, iman ke Nabi Isa, iman ke Nabi Musa, dia juga iman kepada Nabi akhir zaman. Setelah itu tidak disebutkan lagi kabar. Dikirimlah seseorang untuk mengantarkan Nabi Muhammad pulang. Nabi Muhammad pun kembali menjadi pengembala domba. Abu Khairah tidak dikabarkan kecuali dia wafat. Sempurna imannya. Dia berdoa, "Ya Rabb, hajatku telah sampai. Aku telah bertemu sang Nabi akhir zaman. Jemputlah aku, meninggallah ia. Ditutuplah kanisahnya." Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia jika ditemui oleh bebatuan, batu mengucapkan salam kepadanya. Salam itulah yang antum baca tadi. "Ya Nabi, salam alaik." Salam itu dimasukkan ke dalam kitab yang berisikan madaih, maulid-maulid. Itulah yang kita baca. Karena kita malu kepada pepohonan, malu kepada hewan-hewan, malu kepada bebatuan. Batu yang keras kenal Rasulullah. Betapa keras kalbu ini. Orang mahalul qiyam disebut assalamu alayka, ya Nabi salam alayka, tapi hati ini tidak berketuh juga tersentuh, tidak juga merinding, tidak juga bergetar. Betapa bohongnya kita. Disebut namanya tidak bersolawat, disebut kisahnya tidak merinding, disebut sifat-sifatnya tidak merindu. Bagaimana kita mengikuti syair kullul kulu, semua kalbu kepada habibnya ilal habibi. kepada kekasihnya pasti condong. Jika disebut nama kekasih, pasti air matanya mengalir. Inilah yang ditahan-tahan para perindu. Inilah yang ditahan-tahan para pecinta. Jika kalbunya kuat, dia bisa menahan tangisnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, Nabi Muhammad pun kemudian malakoni menjadi manusia biasa. Abu Thalib pun menjaga sekret rahasia itu, sehingga banyak yang tidak tahu bahwa Abu Thalib termasuk orang nomor dua yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nomor tiga setelah Bukhairah. Tapi kadang-kadang kita menggunakan beberapa riwayat yang lain bahwa Abu Thalib dikatakan tidak beriman. Saya meyakini Abu Thalib adalah orang nomor tiga atau nomor dua yang beriman setelah Sayyidah Aminah, Bukhairah, lalu Abu Thalib. Apakah kurang perjuangan Abu Thalib ketika orang-orang

Suatu kali Zainab binti Abi Lahab datang kepada Rasulullah menangis, "Wahai pamanku Rasulullah, aku dicaci maki oleh orang-orang yang merupakan sahabatmu." Apa kata mereka? "Ya binta ahlin nar, wahai anak penduduk ahli neraka Abu Lahab, aku sedih wahai Rasulullah." Maka orang yang memanggil Zainab dengan panggilan ejekan ini disidang oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, "La tuhzil ahya bil amwat." Jangan kamu sakiti orang yang hidup karena perilaku orang yang mati. Betapa menyakitkan ketika ada orang mengatakan hari ini kedua orang tua Nabi masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wajar jika Ibnu Arabi mengatakan mal'un, terlaknat. Kalau terlaknat berarti 11-12 dengan syaitanir rajim. Nauzubillah min. Wajar dia kurang ajar kepada guru-guru kita, kurang ajar kepada zuriat Nabi, kurang ajar kepada ulama-ulama kita, kepada orang tua puan Nabi pun dia kurang ajar. Maka mari selamatkan masjid-masjid kita dari mereka. Selamatkan anak-anak kita daripada ajaran-ajaran mereka. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita kesusupan kegelapan kufriahnya iblis. Na'udzubillah min zalik. Bapak saudara makan Allah, itulah beberapa kisah yang dapat saya bagikan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diteruskan, bisa saya yang tidak kuat, bisa antum yang menjerit. Semoga cinta ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kami malam ini berkumpul di masjid yang nama masjidnya pun diambil dari gelarmu, Masjid Nabawi. Izinkan kami meneguk air hautmu, air telagamu nanti wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah salam dari kami, terimalah rindu dari kami, terimalah cinta dari kami. Ya Allah, kalbu ini lebih keras dari batu. Kalbu ini lebih susah diatur daripada binatang. Kalbu ini lebih gelap daripada semua kegelapan. Namun berkat cinta kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, maka beri cahaya di kalbu kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras ya Allah. Ya Allah, kalbu kami sangat keras ya Allah. Disebut namanya kami tidak tersentuh ya Allah. Disebut namanya kami tidak rindu ya Allah. Disebut kisah-kisahnya kami pun tidak bisa membayangkan hidup bersamanya ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Afu, Ya Karim, Ya Ghafar, Ya Ghafur. Bihaqi Sayyidina Muhammad, dengan kebesaran Nabi-Mu ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini yang menyaksikan maulid Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Engkau ringankan beban hidupnya, yang Engkau ringankan dosa-dosanya, yang Engkau ringankan azab-azabnya, yang Engkau tutup semua kegelapan kami dengan cahayamu. Berapa banyak pun dosa kami ya Allah, namun jika rahmaniahmu, kasih sayangmu melimpahi kami, semuanya akan melimpahi, semuanya akan menutupi kami ya Rab. Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha indah, kami ini tidak indah ya Allah. Amal kami sangat buruk ya Allah. Batin kami sangat busuk ya Allah. Namun dengan keindahan keharumanmu ya Allah, maka harumkan kalbu kami dengan nama Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan yang kami yang hadir malam ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkah Nabi-Mu, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin. Jika kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar, izinkan kami mendapatkan tanda pengenal cahaya yang memancar di wajah kami, cahaya bekas wudu, cahaya sujud, sehingga Nabi-Mu mengenali kami. Jangan jadikan kami orang yang mengatakan ya Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menoleh kepada kami. Jangan jadikan kami ya Allah orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakui kami. Jadikan kami ya Allah, tanpa mengaku pun Nabi menjemput kami. Ketika kami ditimbang, kami diberi syafaat, dibantu.

0: itu oleh Rasulullah ketika kami ditanya dalam kubur Nabi membersamai kami. Ketika kami berjalan di siratmu, kami dibimbing oleh Rasulullah. Ketika kami antri di depan pintu-pintu surgamu, jadikan kami mendapatkan syafaat Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalafitihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya sa'aluna kamadza yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.

kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan.

salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agama. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua

gabungin shot pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 shot, lewatin 3 shot, biarin itu bagi anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali, radhiyallahu anhu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak,

0: lagi main biarin, biarin dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, masjid.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, selalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida,

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

Allahu Akbar. Rapatkan, luruskan saf. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الحمد لله.

يَكْفِئُونَ.

الذين ما

كنتم صادقين.

الله أكبر الله أكبر

0: dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah min nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda aksiru alayya minas salat fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini

Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku. Baik. Selawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, selawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi as-salam." Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Paham dong? Ini keistimewaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Paham dong? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, "Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Kamu majelis maulid, majelis solawat. Kita ubah maulid menjadi majelis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul, tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Al-Jumat, khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat, yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya. Ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu? Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. InsyaAllah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhairi, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dalil-dalil lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhairi. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyuti yang kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhairi. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin muayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Uhilla lakum lailatul shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya, berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ini tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil sab paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil sab paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan sab paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, sab pertama nih, sab pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, merobos sab paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan, unta, ya. Baik. Nah, itu gak dibenarkan. Lalu dia datang sab pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak, wa bita'atika an ma'asiyatik. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta, ya Allah, cukupkan aku
4: ya Allah, dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal, kalau anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Ditatap istri orang itu, sudah gak ada getaran lagi, udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak gak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi anak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anak akan bersentuhan dengan yang haram. Jika kantor bu, ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih etal nih, setan mas soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mas soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa'altina bifudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rezeki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, perhati titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat, ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
5: Undangan ya Allah.
4: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka'amban siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini, ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silakan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, bagi suami istri yang tertiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat, ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan gak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya gak ada hadis spesifik, ya. Jadi boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunahwi malam Jumat ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi, sunah membaca solawat, ya, sunah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyat. Gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, gitu kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, gitu kan? Paham ya?

Manhaj Sirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: saja.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: ta'ala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: ta'ala.
1: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: مَحْلَبًا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: Adam.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

0: اقْتَرَبَا.
1: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Ya, Mbak.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: ذِكْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: مَرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadap.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: به فيعذبه عذابا نكرا.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Mulia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: ta'ala.
1: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan melindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: Kemudian tak lupa kita berniat itikaf untuk ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasala salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saulillahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini. Hasbi Allahu lima ahamani. Hasbi Allahu liman baghu alayya. Hasbi Allahu liman hasadani. Hasbi Allahu liman kadani bisu. Hasbi Allahu indal maul. Hasbi Allahu inda su'ali fil kubri. Hasbi Allahu indal mizan. أسوي الله عند الصراط. أسوي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, datang kepadaku empat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini pembesar para malaikat ini. Jadi malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika asra marrat. Wahai Muhammad, tidaklah

ya, di dalam wirid-wiridul latif, baik dibaca pagi maupun sore. Itu bacaan sholawatnya adalah 10 kali. Tidaklah ada daripada umatmu yang membaca sholawat kepadamu 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Illa kecuali akhuduhu biyadihi, aku akan memegang tangannya. Ini kata Malaikat Jibril. Wa amuruhu ala sirat kalbarkil khatif, aku akan melewatkan orang tersebut ala sirat, di atas titian sirat. Kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Jadi orang ini lewat sirat itu cepat betul. Sirat itu su'udun alfasana. Jadi sirat itu nanti naik gini nih 1000 tahun. Wastiwa'un alfasana, lurus 1000 tahun. Hubutun alfasana, naik 1000, lurus 1000, turun 1000. 7 kali, wae. Malaikat Jibril tuh kalau sekali kepak sayap, itu menempuh perjalanan 3000 tahun. Ya, set gitu terus, kecepatannya 3000 tahun. 1000 naik, lurus 1000. Nah, dulu belum ada jembatan, Mbak. Nabi menyampaikan ini belum ada arsitek yang membentuk jembatan. Tapi Nabi sudah menyampaikan. Ya kan? Dan sesuai jembatan semua di dunia itu mesti naik ini. Biar pendek, contohnya di Sungai Karang Mumus itu kan enggak gede juga, kecil aja itu Sungai Karang Mumus, tapi tetap naik. Di Lambung itu naik, di tempat Wadah Guru Udin itu naik, terus Biawan itu naik, ya kalau di Sungai Dama itu naik, dekat pelabuhan itu naik, Mahakam itu naik, jadi desainnya jembatan itu kayak gitu. Padahal dulu belum ada bikin jembatan. Sirat, sirat itu artinya jembatan yang ada di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi pian-pian ini nanti ngelewatin neraka juga. Kalau kepingin ke surga harus ngelewatin neraka, karena jembatannya itu di tengah-tengah neraka. Wa imminkum illa waridha, dan tidaklah kalian semuanya itu pasti mendatangi neraka jahanam. Jadi pengen mendatanginya. Kana dzalika kana ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian itu sudah dipastikan oleh Allah harus lewat jembatan. Makanya orang melewati jembatan nanti ada 5 macam bentuknya manusia itu. Sama yang ngelewatin jembatan Mahakam itu kayak gitu aja. Ada ngelewatin cuman tidak nempel ya, kayak pesawat gitu kan. Ya helikopter gaduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh di atas jembatan, nanti turun landing sudah. Ada kayak burung agak lambat cuman di atasnya, ada di atasnya cuman berkendaraan kayak jembatan naik mobil itu nah.

makanya hayawan kurban itu nanti melewati azimu dohayakum, perbesar hayawan kurban kalian. Fa innaha ala sirati mutayakum, karena hayawan kurbanmu itu di atas titian sirat adalah kendaraanmu. Nah, kendaraan kita nanti. Dan sirat ini sesuatu yang luar biasa. Orang kalau tidak dapat pertolongan Allah, sulit selamat. Jadi sirat itu kalau orang itu tidak mendapatkan pertolongan Allah, sulit lolos selamat daripada titian sirat. Pertama, sifat sirat, ini sifatnya sirat. Adaku minasya'ri, lebih kecil daripada rambut. Ayo pian benang aja nah dihampar, benang itu lebih gede dari rambut masih. Adaku minasya'ri, lebih kecil dari rambut. Ahadu minasuyub, lebih tajam daripada pedang. Udah kecil tajam lagi, berjalan di atas silet atau cutter ya, tahanlah kaki pian. Lebih tajam daripada pedang. Azlamu minal lail, lebih gelap, lebih hitam daripada malam. Udah kecil tajam, gelap lagi, nggak kelihatan titian siratnya itu. Makanya orang kalau ahli sholawat, yang menerangi itu sholawatnya. Lil musalli alayya nur, orang nang ahli sholawat kepadaku dia punya cahaya, sinar. Faman kana lahu min ahli nur, lam yakun min ahli nar. Siapa orang yang memiliki cahaya daripada sholawat tadi, terang, jadi sirat itu kelihatan. Lam yakun min ahli nar, dia tidak dijadikan Allah orang ahli neraka. Bahkan neraka sendiri itu kalau ada orang beriman ini lewat, orang yang ahli sholawat ini melewati titian sirat, maka sirat sendiri yang ngomong, ya mukmin, hai orang beriman, juz alai, lewat cepat-cepat kamu di atasku. Fa inna nuraka, karena sesungguhnya cahayamu, sinarnya nih, orang nang ahli selawat, yutfi unari, bisa memadamkan api yang ada di neraka. Lekasin, lekasin, lekasin, cepat, suruh cepat-cepat ngelewatin sirat. Kalau ndak nanti padam nih, ya, sinarnya selawatnya bisa meredam panasnya neraka. Makanya kita ini sering berdoa supaya selamat daripada sirat. Dalam wudu sampean, wudu itu kan ada membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh rambut, membasuh telinga. Kan ada doanya kalau ya, basuh tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, ya Allah, waktu membasuh ini telapak tangan, ya Allah, aku memohon kepadamu daripada tangan yang beruntung, yumna beruntung, untung terus, wal barakah, dan tangan yang penuh keberkahan. Wa'udzu bika minas su'mi wal halakah, ya Allah, aku berlindung daripada tangan sial dan bikin rusak. Setiap barang dipegang jadi rusak. Pohon dipegang mati, menanam tidak jadi-jadi.
Ada orang itu menanam apa aja jadi, mesti ditancap gini aja, bismillah, cuk, tumbuh dia. Melihara ayam, matian. Melihara kambing gak jadi-jadi. Ya. Basuh wajah. Allahumma bayyid waji yauma tabiyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, bersihkan wajahku, putihkan wajahku ya Allah, di mana pada hari itu wajah menjadi putih dan wajah menjadi gelap. Ini wujuhnya. Antumul ghurul muhajjalun, ujar Nabi, kalian nanti di hari kiamat terang benderang. Min atharil wudu, dikarenakan bekas-bekas daripada air wudu. Famankana yutila ghurratahu, siapa orang yang kepingin cahayanya terang, falyafal, kerjakan sering berwudu. Ya, wajah. Basuh tangan. Allahumma ini apa, Allahumma ati kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amalku nanti dengan tangan kanan, dan hisab aku ya Allah dengan hisab nang ringan. Plek, mati, dihitung-hitung dah masuk surga. Wala tu'ti kitabi bi shimali wala mi wara'i dhahri. Waktu membasuh tangan kiri, ya Allah, jangan kau berikan catatan amalku dari arah kiri atau arah belakangku, karena tanda orang itu celaka. Membasuh rambut, ya, sambil basuh gini boleh. Allahumma harrim sa'ri wa basari minan nar. Ya Allah, haramkan rambutku, haramkan kulitku tersentuh daripada api neraka. Ini kan proposal, baik. Doa kita ini proposal. Setiap hari kita ajukan kepada Allah supaya dikabul. Membasuh telinga. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang senantiasa mendengarkan ucapan kebenaran. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian jadikan hamba ya Allah mengikuti kebaikan daripada ucapan tadi. Dengar ucapan baik, bisa ngikutin. Contoh, ada orang menyampaikan rajin sedekah, sedekah tolak bala, dengar, ngerjakan. Keutamaan sholat malam, dia dengarkan, dia kerjakan. Jadi setiap dengar baik, dia kerjakan. Dengar baik, dia kerjakan. Kan ada orang dengar baik tapi tidak ngerjakan. Tanyain tuh, umpamanya nih, adzan bagus enggak? Semua orang bilang azan itu bagus, tapi tidak semua orang bisa mengikuti. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Dengar. Hayya 'alal falah. Ayo jadi orang nang beuntung. Dengar tapi tidak mau mengerjakan. Yang repotnya lagi, orangnya itu sudah di masjid. Ada ya, ada, tanyakan sama Ustaz Kayubi nih. Kadang bersih-bersih dia bagian ngecat masjid mau lebaran itu, nah kan malah tukang di masjid, kalau dia azan itu di masjid tapi enggak salat. Itu berat buat wudu parak. Wudu dulu dah, salat duhur dulu. Enggak, duduk-duduk. Yang lebih parah lagi sambil berokok-rokok. Di masjid sudah di dalam tapi dia enggak berjamaah juga.
Nah, makanya doa ini dibaca, Allah maj'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una hasana. Nah, ini doa nang terakhir nang dibaca ketika membasuh telapak kaki. Sebab telapak kaki ini tempat menginjak sirat. Ya, biar nanti nginjak sirat ya telapak kaki ini. Apa doanya? Allahumma tsabbit aqdami, ya Allah, kokohkanlah telapak kaki ulun, ya Allah, ala sirat, di atas titian sirat. Jadi lewat sirat itu tetap aja dia bisa berjalan. Yauma tazillu fihil aqdam, di mana pada hari itu banyak orang nang tergelincir. Cupung. Lah tergelincirnya jatuhnya ke neraka. Nginjak dikit jatuh, blung. Berusaha naik lagi, nginjak lagi jatuh lagi. Makanya diterangkan orang yang terakhir yang bisa melewati titian sirat itu lamanya ada satu orang 20.000 tahun. Jadi lewat sirat itu aja masanya 20.000 tahun. Juk blung. Maka sehari di situ 1.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Sehari sama dengan 1.000 tahun. Jadi 1.000 tahun kali 20.000 tahun kali 365 hari baru bisa lolos lewat neraka. Ya, baru lolos. Itu sampean betul-betul mencari Rasulullah. Siti Fatimah ketika ayahnya mau meninggal, Siti Fatimah ini pegangan tangan ayahnya. Ayah, kalaulah ulun susah di dunia ini, dengan menatap wajah pian hilang susah kuliah. Sebab Siti Fatimah ini kayak Nabi orangnya, hidupnya susah. Nabi itu makan 3 hari sekali. Kalau pian bang, nggak percaya saya kalau makan 3 hari sekali ya. Nggak percaya saya, karena saya ngalamin sendiri. Saya ini makannya lebih dari 3 kali, jujur. Pagi sudah dapat nasi kuning kita. Pagi sudah dapat nasi kuning. Agak siang dikit ditanya bini, "Mas, sarapan Mas?" "Nggih. Sudah disediakan, makan lagi walaupun sedikit." Agak siang dikit nikahkan orang. Makan lagi atau betasmia ya kalau kita tidak makan gulainya sudah di depan sama satenya betasmiahan. Makan lagi jam 11 undangan resepsi pernikahan, maunya tidak makan cuman diantarin lagi, makan lagi dikit. Maka undangannya 5 kali sehari, di Islamik nanti di sana lagi, di sana lagi. Tidak makan cuman dikit-dikit aja. Nabi itu makan 3 hari sekali. Sampai Imam Busiri mengatakan, "Walam tu sunnataman ahyallah la ma'ila anistakat kodama undurra mi warami wasadda min sahabin asa'ahu wa tawa tahtal hijarati kas fan mutarafal adami warawadadhul jibalu sumu min zahabin an nafsi fa'ara ha'ayyamas samami wa akadat zuhdahu fiya zaruratu inna zarurata la ta'du alal isami." Ya,
aku ini dolim kepada orang yang menghidupkan malam sampai kakinya bengkak. Kata Imam Busiri. Jadi Nabi itu kalau sholat malam, kalau sendirian itu berdirinya sekedar rokaat, satu rokaatnya sepanjang surat Al-Baqarah. Berdiri malam itu Allahu Akbar, ya sepanjangan surat Al-Baqarah. Nanti ruku sepanjangan surat Ali Imran 200 ayat. Makanya disifati sifat Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam atwalun nasi qiyaman. Nabi itu kalau sholat sendiri paling panjang berdirinya. Kana sallallahu alaihi wasallam atwalun nasi ruku'an. Nabi kalau sholat sendiri paling panjang rukuknya. Kana sallallahu alaihi wasallam atwalun nas sujudan. Nabi itu kalau sujud lawas. Kapan? Kalau sholat sendirian. Makanya Nabi sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Lapian pernah enggak sholat kakinya berdiri apa bengkak karena lama berdiri? Terawih aja suratnya agak panjang dikit sudah gelisah pian. Pindah masjid katanya, lawas itu sholatnya, pindah tempat. Yang nyari kulhu aja, kulhu Allahu ahad, itu aja suratnya cepat selesainya ya Allah. Itu Nabi. Jadi Siti Fatimah itu susah kayak Nabi, sampai tangannya ini digambarkan kasar karena sering pegang apa namanya tumbukan. Ada kiai itu pakai tangannya kayak kapas, lembut betul. Itu kiainya enggak pernah pegang cangkul, lembut tangannya mulai kecil sampai tua itu. Iya ada, lembut betul tangannya kayak kapas, pes gitu tangannya, ya lembut, lembut betul. Siti Fatimah kasar, ayah kalaulah di dunia ini ulun kalau susah ketemu ayah hilang susahnya. Lah nanti kalau di hari kiamat gimana ayah? Engkau berada di tempat yang tinggi, yang mulia, sementara aku tidak tahu di mana. Terus aku ini kalau nyari pian di mana ayah? Ya kala, di mana sekiranya tenang kayak di dunia ini nah? Tenang di dunia, di mana aku mencari ayah? Maka ujar Nabi, nah ini termasuk pian nanti nyari ya. Nyari Rasulullah ini di tempat ini juga. Cari aku di tiga tempat yang akal manusia itu kayak orang gila. Wa mahum bisukara. Sementara dia sendiri itu enggak gila, tapi perasaannya kayak orang gila sudah. Ketakutan yang luar biasa. Contoh nih, enggak percaya pian. Kalau ada tsunami orang tingginya sudah setinggi 50 meter air dari laut itu, terus pian kelihatan air itu mulai jalan kencang gitu, pian ngelihat, pian lari, maaflah larinya pian itu kayak orang gila, tidak tahu di bawah itu banyak kaca kah, banyak apa namanya duri, besi-besi paku nang tajam, pian tidak akan menghiraukan itu, lari kencang. Ibarat maaflah sarungnya jatuh, baju lepas, telanjang bulat, sampean tidak akan noleh ke belakang. Jatuh emasnya sekilo, tidak mungkin pian hiraukan. Lari pian, kepingin selamat. Lari.
Di mana itu ayahku mencari? Di tiga tempat. Satu, di timbangan amal. Jadi kita ketika di timbangan amal itu tegang kita, Pak. Ya, gampang-gampang tegang di dunia, ya kalau yang sampean juga ikut tegang juga gini, ikut-ikut. Padahal enggak ngikut-ngikut dia. Tapi betul-betul apa? Final Piala Dunia, tendangan penalti. Pian mendukung satu. Naruh bola itu sampean sudah wah, gol gitu. Ini dunia aja, gampang-gampang ikut tegang gitu lah. Ya, begitu ditendang, tung, gak masuk. Pian loncat, begitu juga masuk, ya. Itu main bola. Amal sholat pian ditimbang gini, nah. Berat. Ternyata ringan. Ya Allah, ibarat main bola gak gol. Ya Allah, harapannya supaya berat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tegang dengan amal tadi sehingga tidak memikirkan anak, tidak memikirkan istri, tidak menghiraukan orang lain. Dia fokus dengan itu. Ya Allah, beratkan, ya Allah, beratkan, ya Allah. Begitu berat, ternyata ringan. Ada amal yang ringan, kayaknya sepele, begitu ditaruh beratnya luar biasa. Satu, cari aku di timbangan amal. Dan kedua, kata Nabi, Fatimah, cari aku di mana orang mau menerima catatan amal. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Kalau ada orang yang tadi, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Begitu dapat tangan kanan, keberuntungan, selamat tandanya dia. Nih fulan, catatan amalmu. Begitu mau di, kalau memang catatannya tangan kiri, dia tidak akan bisa menangkap tangan kanan. Kalau catatannya memang tangan kanan, tangan kiri tidak akan bisa memegang itu kitab. Begitu dikasih tangan kanan, ke kanan, tandanya orang ini beruntung. Kalau diberikan oleh Allah tangan dari tangan kiri, aumi wara'a dhahri, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Nah, di saat itu kata Nabi, cariin aku Fatimah. Dan ketiga, di atas titian sirat. Itu kita nyari Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah, isfa'lana, tolong kami ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Nah, itu kalau pian ahli sholawat, Malaikat Jibril akan turun tangan. Aku akan pegang tangannya Muhammad, dan aku yang lewatkan dia di atas titian sirat, kalbarkil khatif, kayak kilat yang menyambar. Sampai masyaallah Muhammad, banyak selawat kita lah, banyakin baca selawat, sebab selawat itu amalan yang pasti diterima. Sholawat itu amalan yang pasti penyebab rahmatnya Allah. Pasti itu. Jadi kalau pian kepingin amal yang tidak pernah ditolak oleh Allah, sholawat. Ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wal busyra tura fi wajhi. Datang Rasulullah, ada wajahnya tanda-tanda kegembiraan. Jadi sahabat Nabi ini sering memantau keadaan Nabi. Kalau Nabi itu gembira betul, berseri-seri, semua sahabat yang di situ ikut berseri-seri, gembira semuanya.
Tapi kalau Rasulullah datang kondisinya sedih, semua sahabat Nabi tidak ada nang senyum, semuanya sedih juga. Jadi kebawa semuanya. Kebawa. Dan ini wajah Rasulullah berseri-seri. Ya Rasulullah, kenapa pian tersenyum? Atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Faqal ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika. Muhammad, tidaklah ada umatmu berselawat kepadamu sekali aja. Illa salat alaihil malaika, kecuali Allah, kecuali para malaikat mendoakan. Jadi kalau pian selawat sekali, malaikat mendoakan pian. Wa man salat alaihil malaika, siapa orang yang malaikat mendoakan dia, kita didoakan oleh para malaikat, kana lahu min ahlil jannah, maka dia dijadikan Allah ahli surga. Dalam riwayat yang lain, la yusalli alaika ahadun min ummatika, tidaklah ada umatmu berselawat kepadamu sekali aja Muhammad, illa kataballahu lahu asru hasanat, kecuali ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Maksudnya lebih baik daripada dunia. Dunia ini apa aja lah, dikeluarkan yang emasnya, yang peraknya, yang apanya, dijual semuanya, kemudian uangnya disedekahkan. Masih kalah dengan satu kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Wa muhiya anhu asru sayyiat, sekali selawat 10 dosa-dosa dia diampuni oleh Allah, dihapus. Wa rufi'a lahu asru darajat, dinaikkan oleh Allah 10 pangkat kemuliaan. Beuntung pian ngelahli selawat. Dan selawat ini menyambungkan diri kita dengan Rasulullah. Masalli ala Muhammad. Salatai yattasilu biha ruhul musalli alaihi be. Setiap selawat kita satu, langsung wur, ruh kita dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ini lo namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bersolawat kepadamu. Oh, jadi kalau nanti pian datang kepada Nabi Muhammad minta syafaat, Nabi tidak kaget. Sebab Nabi belum pernah kenalan sama sampean, sampean dan belum pernah kenalan sama Nabi. Ayo coba tidak kenal terus ngaku-ngaku, kalau tidak punya tanda, kira-kira diterima tidak pian? Nah, diterima kalau tidak punya tanda. Jadi kalau sudah punya tanda, umpamanya nih, kalau pian di partai itu kan ada warnanya baju macam-macam. P3 hijau, Demokrat biru, apalagi Golkar kuning, terus PDI merah. Nah terus ada rapat, pian ngaku anggota apa umpamanya, Golkar kah kuning lah, aku ini partai Golkar, aku ini apa nak, konstituennya, pendukungnya, ikut rapat pian. Tapi pian waktu ikut rapat pakai baju merah, tidak ada pengenalnya, terus pengenalnya apa, sapi moncong putih, aku ini Golkar katanya, ketika baju merah gak ada tandanya lagi, diusir pian. Gak usah ngomong, kalau bajunya kuning gambar beringin, nah ada tanda pengenal ikut rapat, gak usah ngomong. Silakan masuk, ambil nasi kotak satu, wadah satu, ya. Ya, ada tandanya.
orang ahli salawat itu ada tanda. Lil musalli alayya nur, orang nang ahli salawat dia punya tanda cahaya. Cahaya khusus orang ahli salawat. Ndak usah ngaku ya Rasulullah, saya umat pian, kada usah. Nabi tahu sendiri, sini. Analaha ummati, umatku sini. Analaha, aku milih umatku ya Allah. Tuh. Kelihatan sinarnya. Paling tidak pian salat. Paling tidak salawatnya itu salat pian. Di salat itu ada salawat yang wajib dibaca. Itu sudah lampu, sudah cahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lampunya ada. Itu umatku itu. Sini. Semakin dia banyak selawat, sinarnya makin terang. Inna awlan nasibi, paling mulia-mulianya orang kepadaku, aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak baca salawatnya kepadaku. Saya kira ini dulu yang disampaikan. Insyaallah nanti dilanjut keutamaan membaca salawatnya selama bulan maulid. Moga sedikit yang disampaikan ini membawa manfaat, membawa keberkahan baik dunia maupun akhirat. Semuanya diberikan khusnul khatimah.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti orang, ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit dengan

Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah di masjid. Kalau saat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha, dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil bariyah. Alladhi mauliduhu bi Makkatil Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilkal baldatit thayyibah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'u sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ittiba'an hasanah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنَقِّلُنِي مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ ila arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhrajani Allahu min baini abawayya wa huma lam yaltaqi ala sifahin qat. Sadaqallahu al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Begitulah salah satu dari keistimewaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin setahun semakin bertambah orang memperingati semaraknya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun terjadi beberapa daerah pro dan kontra tentang peringatan dibacanya Maulid Rasul. Ada yang mengatakan bid'ah, tidak usah dibaca. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Tapi namun Allah berkehendak semakin setahun semakin ramai orang memperingati. Berbeda dengan orang hebat di dunia ini. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin di dunia ini. Karena Rasul adalah pemimpin dunia dan akhirat. Semakin lama bercokol, semakin dihinakan. Bagaimana nasib Presiden Libya, Perdana Menteri Mesir? Di demo, unjuk rasa, diberhentikan dengan secara kekerasan. Bagaimana pemimpin Indonesia yang lama bercokol? Begitu pula Suriah, begitu pula Yaman. Di sini menunjukkan kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hidupnya semakin dikali orang. Tepat apa yang dikatakan Allah taala di dalam Quran, uswatun, siapapun yang mau hidup bahagia dunia dan akhirat, terletak dan tergantungnya mengikut pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua pekerjaan yang kita kerjakan di dunia ini, usaha, Rasulullah pernah mengerjakan. Berbicara masalah susah dan miskin, Rasul pernah miskin, supaya orang susah, orang miskin dapat mencontoh kesabaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berbicara masalah di rundung malang yatim. Ayah tiada, ibu tiada, kakek tiada. Contoh Rasulullah, bagaimana beliau numpang kehidupan dengan keluarga. Berusia 8 tahun memburu karena mengira adik-adik sejarahnya orang yang pemimpin dunia akhirat itu kelebar dunia sejagat alam paling diistimewakan, hidupnya miskin susah. Hidup Rasulullah memburu 8 tahun ra'yul ghanam, membilu pah mengembala kambing. Jadi kita yang jadi buruh orang jangan tersinggung, sepanjang halal. Rasulullah pernah memburuh. Jika memburuh itu pekerjaan tidak terhormat dan tidak mulia, Rasul tidak mau memburuh. Berarti memburuh itu mulia sepanjang halal. Jauh lebih mulia pembersih WC buntu ketimbang jadi direktur, jadi pimpinan tapi korupsi. Berusia 12 tahun rehlatul ula ila Syam berdagang agar supaya pedagang nyaman mencontoh bagaimana Rasul berdagang, kejujuran orang dagang. Khairul kasbi at-tujjar, sebaik-baik usaha berdagang. Rasul menyatakan nang paling baik usaha berdagang, tapi drastis dihinakan Rasul apabila pedagang tidak jujur. Al-tujjar humul pujjar, kebanyakan pedagang zalim. Peluang untuk manipulasi itu mudah, takaran, mitiran, ukuran. Lima tahun berlayar kali yang kedua ke negeri Syam membawa dagangan, mengambil barang dengan Khadijah. 25 tahun 2 bulan kawin dengan perempuan janda Khadijah, orang yang berkeluarga, bagaimana mencontoh Rasulullah. 35 tahun terjadi pembaharuan Ka'bah sekaligus diperkenankan oleh Arab Quraisy, beliau meletakkan Hajarul Aswad. Bagaimana memimpin peletakan Hajarul Aswad sebagai seorang pemimpin mencontoh Rasulullah. Hampir usia beliau 40 tahun, apa yang terjadi perubahan pada diri beliau? Beribadah di Gua Hira. Yata'abadu fi ghari hirain, beribadah di Gua Hira. Bagi orang yang sudah mendekati lanjut usia, istilah bahasa kami usia satangah tu'uh, jangan menganak lagi, beribadah dengan Allah. Berusaha dengan bagus, beribadah dengan bagus, usia 40 dilantik menjadi nabi dan rasul. Bagaimana seorang mengamban amanat Allah? 3 tahun gerilya dakwah dari rumah ke rumah. Wa kana ad-da'watu sirran, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi membina keluarga terdekat. Contoh menjadi pemimpin agama Rasulullah, bagaimana dakwah beliau? Bashiran wa nadhira, merangkul bukan memukul, merangkul bukan memukul, dengan argumen tidak dengan sintimin. Berusia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 52 tahun terjadinya Isra Mi'raj, 53 tahun
perpindahan massal dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, 13 tahun di Mekah berdakwah, 10 tahun di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hanya jangka 23 tahun kelebar dunia, 2/3 belahan dunia dikuasai oleh beliau. Dari terbitnya seorang anak yatim piatu meniti karir dari bawah. Malam hari ini kita mengambil barakah. Mudah-mudahan Allah menurunkan barakah. Diberi Allah umur berbarakat. Barakat tidak ada sakulahannya. Sama pada alim yang satu dihormati, yang satu tidak, ilmunya barakah. Tergantung kepada menghormatnya pada Rasul. Makanya inda zikril awliya tanzilul barakat. Di ketika disebutkan biografi para wali-wali, Allah menurunkan rahmat dan barakah. Wali saja diceritakan turun rahmat dan barakah, apalagi Rasulullah. Ada juga nak ada tahu diri pencerama orang mengambil berkat bulan Maulid kisah Rasul. Kada ada lalu kisah Rasul melulu ceramah. Orang mengambil berkat. Kita malam ini perai dulu pembacaan menyambung sembahyang khusyuk. Tahu diri juga. Pada suatu ketika mulai cerita kisah Rasul aja lagi kita. Insya Allah 1 jam. Karena 2 jam. 2 jam. Akor. Janji ya. Jangan bulik pada dulu. Ini akor. Soalnya hilang. Menggawil kawan. Aku ada apa kami aja. Soalnya kan di sini tangan lagi. Pada suatu ketika Sayyidina Jibril turun kepada junjungan kita Rasulullah. Insya Allah Pak, 1 jam kita ceritakan Rasulullah, 1 jam di otak kita Rasul isinya. Makanya otak piannya terserah ulun aja sama isinya. Bila ulun isi Datu Maringgi meninggal dunia, otak pian Datu Maringgi. Turun Jibril. Muhammad, biasanya aku turun atas dasar izin dan perintah dari Allah, tapi kali ini justru aku minta izin kepada Allah untuk menjumpai engkau. Ada sesuatu permasalahan yang mengganjal dalam pemikiranku, ada nang kutakudakan. Silakan, kata Rasul. Berduaan. Begini Muhammad, 14 ribu tahun yang telah silam. Waduh, lawas baneri. Ingat aja lagi Jibril lah. 14 ribu tahun masa yang silam Muhammad, aku pernah menatap aras, menengok aras, kulihat di atas aras ada berbentuk benda bercahaya. Tapi benda itu bukan cahaya, cahaya itu bukan benda. Menyilaukan pandangan, aku tidak bisa menatap. Hilang gemilang cahayanya. Tapi anehnya, tersebar kabar bahwa engkau sudah lahir di dunia ini. Cahaya itu tidak ada lagi di atas aras. Sekarang aku tanyakan, mana cahaya itu? Mungkin ini yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuran baina yaday rabb qabla khalqi adam bi 14 alfam. Aku diciptakan oleh Allah dari nur sebelum terjadinya Adam, 14 ribu tahun aku sudah ada. Sekarang aku tanyakan Muhammad, di manakah cahaya berbentuk benda itu, di mana sekarang?
karena berdua-duaan Jibril mau tahu. Rasul melepas baju gamisnya, memperlihatkan pusar dan batang tubuhnya yang putih. Abiyadal laun musyarrabam bihumrah wa asyal jabin hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Dilihat akan putih kuning memancar dari pusar nur. Inqabbale, langsung Jibril melukupi. Ini pangnang 14.000 tahun yang telah silam, orangnya berbentuk menjadi batang tubuh. 14.000 tahun malaikat itu mengenang bagaimana nanti nur itu bisa membentuk batang tubuh menjadi suratan kamilatan zaharat fi haikalim mahmud. Langsung melukupi, langsung menangis Jibril. Assallahu ta'ala jismi wa jismika alaiya haramun minan nar. Mudah-mudahan Muhammad dengan barakat tersentuhnya kulitku dengan kulit engkau, Allah mengharamkan batang tubuhku dilirap api neraka. Nur. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Qala ya Jabir إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Senantiasalah nur itu berpindah. Dengan mengandung nur Rasulullah lah Adam itu sujud seluruh malaikat dan diperkenankan masuk surga, dihormati dalam surga karena di sulbi Nabi Adam mengandung nur. Dengan nur Rasulullah lah di sulbi Nabi Nuh ketika banjir dan topan besar dunia dikaramkan, Nabi Nuh selamat. Dengan mengandung nur Rasulullah lah Ibrahim dilempar oleh Namrud ke dalam api. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Justru Ibrahim menggigil kedinginan di dalam api karena nur terdapat di sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berkat nur Rasulullah lah di sulbi Nabi Ismail tidak jadi disembelih, ditebus satu ekor kambing kibas. Juga dengan nur Rasulullah lah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dikejar oleh Fir'aun di Laut Merah. Bukan Musa tenggelam, justru Fir'aun tenggelam, Musa selamat menyeberang dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Sampai titik jenuh terakhir, nur berpindah kepada sulbi Abdul Muttalib. Patanakala adhan nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasatu bitakrimi abihil karim Abdillah ibn Abdil Muttalib dhil qadril azim wa ummihil ladhiya fil makhawif ya Amina as-sayyidatil karimat ya Amina patalakaw sulbu Abdillah falqahu ila madhiya fadhammat wa ashawa bima'unatillah muhafadat dan ala haqqi hadhihi ad-durrati wa sawniha. Mun dibaca terus tuh membaca maulid pulang. Artinya ceritanya sudah, cuma kada paham. Pada suatu malam Abdul Muttalib bermimpi. Keluar dari sulbinya 4 buncur rantai. Sebuncunya naik ke atas sampai ke langit yang ketujuh. Dalam mimpi, sebuncunya rantai itu menancap ke bawah sampai ke bumi yang ketujuh. Melebar ke sebelah masyrik, melebar ke sebelah maghrib, timur dan barat. Bingung Abdul Muttalib apa yang terjadi dalam mimpi. Datang kepada Ruhban, pendeta di zaman itu. Pendeta mengatakan, akan keluar dari anakmu seorang nabi akhir zaman. Dari anakmu itu keluar lagi cucumu.
yaitu manusia yang paling istimewa, popularitas di langit yang ketujuh, diketahui sampai ke bumi yang ketujuh, masjid maghrib mengenal nama cucumu itu. Itulah takbirnya mimpi engkau. Belum lagi lahir Rasulullah, ceritanya sudah ada. Luar biasa. Itu Nabi kita, Rasul kita. Belum lagi lahir, sudah diceritakan. Pada suatu ketika pendeta membaca kitab Injil. Di dalam Injil diperhatikan ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Injil itu satu nama Muhammad dihapusnya. Malam ditulisnya, yang disebarkan yang tidak ada nama Muhammad itu. Pagi hari akan disebar luaskan, dibaca lagi, ternyata nama Muhammad menjadi dua. Dihapus lagi, baca lagi sore, ternyata empat. Dihapus lagi, baca lagi malam, ternyata delapan. Nama saja sudah melawan. Itu kebesarannya Rasulullah SAW. Mudahan kita dapat syafaat beliau. Mudahan kita dimudahkan Allah untuk menziarahi kubur beliau. Man zara qabri wajabat syafaati. Barang siapa ziarah ke kuburku, wajib syafaatku. Apa lagi? Barang siapa ziarah ke kuburku, maka aku wajib berkewajiban memberikan syafaat pada kuburku. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Dalam maulid Dibai oleh Habib Abdurrahman Ad-Daibak membuat di situ al-hadithu tsani an Ka'bil Akhbar qal allamani abit tawrata illa zibran wa'ida kana yaktimu wa yadkhuluhu sunduq falamma mata abi fatahtu baidan fi nabi wa akhir zaman maulidu bi makkah wa hijratuhu bil madinah wa sultanu bisyam. Kata Ka'bul Akhbar, abahku adalah pendeta. Abahku pembaca kitab Taurat dan Injil. Dibuat sirin di dalam peti satu lembar kada boleh membaca. Dicarek satu lembar dibuat ke dalam peti. Pada ketika abahku mati, wafat, ku periksa buka peti itu. Ternyata di situ ada kisah Nabi akhir zaman. Rupanya tuan guru ini dangki juga, supaya orang kada tahu. Saingan, kalau Muhammad lahir kayaknya orang menggunakan Muhammad, aku kada lagi, sudah tutup saja. Mulai bahari sudah pada dangkian tuh sini. Harauja iwakku diiwakinya pulang sumur kok malam Salasan ini. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Sekalinya di situ ada cerita Nabi akhir zaman. Belum lagi lahir Rasulullah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ya Allah. Kita teruskan ceritanya. Abdul Muttalib bernazar sebagai tradisi Arab, kalau punya anak banyak bernazar akan kukorbankan satu. Anak beliau 9 sudah. Apabila cukup 10 akan kukorbankan satu. Bernazar. Persis satu lagi lahir yang terakhir mungsu. Lahirlah namanya Abdullah. Akan menjadi cikal bakal ayah Rasulullah. Cantik luar biasa. Dinamai Abdullah. Kemudian 7 tahun umur Abdullah dibuat dalam undian
yang mana yang 10 itu dikorbankan, dibuat dalam undian, hasil cabutan undian itulah yang dikorbankan. Cabut, keluar di undian Abdullah. Anak yang cantik luar biasa hendak disembelih, sayang. Masukkan lagi dalam undian. Ambil lagi Abdullah lagi. Masukkan lagi, ambil lagi Abdullah lagi. Apalah artinya hidupku, kata Abdul Muttalib, kalau anakku yang mungsu yang terakhir ini ku sembelih. Datanglah waktu itu kepada ulama ruhban, pendeta, bagaimana agar anakku tidak disembelih. Kata ulama atau ruhban di zaman itu, bisa anakmu tidak disembelih, antu addiya mi'ata badanatin, bahwa engkau harus menebus nadar engkau, membayar 100 ekor unta. Dikeluarkan 100 ekor unta, disembelih, dagingnya diserahkan kepada fuqara wal masakin. Hampir habis kekayaan Abdul Muttalib agar anaknya tidak jadi disembelih. Disitulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Imam, hadis Rasulullah, an ibn dzabihain, aku salah satu di antara dua orang anak sembelian. Aku di antara salah seorang dua anak sembelian. Sembelian pertama Ismail, sembelian kedua ayah beliau Abdullah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم. Ditebus satu ekor kambing kibas dalam surga oleh Jibril, membawakan tebusan nazar Nabi Ibrahim. Sedangkan ayah Rasul bernama Abdullah ditebus 100 ekor unta. 100 ikung itik tarati kan banyak. Nah, apalagi 100 ekor unta, itu kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusia Abdullah 18 tahun. Kita kisah ini mau sampai habis bah. Aus banner nih, kisah memperingati maulid aja. Bilanya lahir Nabi Yam sudah. Kada aja. Tahani aja, pinggang sakit tahani. Kada seban malam juga nang kayak ini kisah Nabi kita. Akor. Jadi aku aja lagi berpikir tuh. Walhasil kita gembira sudah, nyaman dah. Kursi berputar-putar. Alhamdulillah ada yang memberi kursi. Orang berabut menduduki kursi. Ulun barian orang kursi kehormatan. Ya sudah. Umur 18 tahun. Karena mengandung nur Rasulullah, Abdullah apabila berjalan di saat malam gelap gulita, memancar nur. Walaupun tidak pakai lampu, nur tarang. Sampai beliau digelar di kota Mekah, Abdullah adalah Misbahul Haram, lampunya tanah haram.

kandangan. itu kali tiga dena kandangan tarannam itu darinya orang kandangan tuh Tuan Guru Haji Aini itu pembawa pertama berjanji tarannam bidzikrin nabi wa gharrid thumma sih ada ambilan tarannam bidzikrin nabi berlagu-lagulah menyebut nabi wa gharrid angkat suara wa sih teriakan apa aja bahlulung mau nyambut nabi bahlulung apa nabi itu hadir kada beadab kada di hadapan nabi halulung ha. Latar pau aswatakum pau kasautin nabi baca dulu tafsirnya tuh baca itu bahadapan lawan nabi ini memanggil jangan manfasar al-Quran bira'i. Anda tidak membolehkan membaca maulid, kami tetap membaca maulid. Oke? Semestinya bibinian na oke-okean tuh. Di Samarinda nih aneh, lalakian na oke-okean. Setiap perempuan yang dilalui oleh Abdullah pada saat Abdullah berjalan melalui perempuan-perempuan kota Mekah tidak mengada-ada riwayatnya semua perempuan membuat di alam mahligaya ayal mudah-mudahan Abdullah kawin lawan aku hancur ilioi Abdul Muttalib ngomong sama anak kesayangannya Abdullah kawin naga cari perempuan kota Mekah ayah siap menyujur dan mengawinkan kamu kalau kau terjadi bujuk rayu perempuan-perempuan yang tidak karu-karuan bahaya naga cari naga ayah siap mengawinkan dengan lembut Abdullah ngomong di depan orang tua karena mengandung nur rasul ayah memang perkara kawin ulun tapi yang berhak memilih pasangan ulun sampian ulun mengawini tapi ulun kawin tapi nang memilihnya pian bahari itu Abdullah Bahari nang kawin tu ulun bae tapi nang memilih pian ujar Abdullah Bahari Abdullah Wayahini ayah perkawinan tanpa ajar kenal lebih dulu tidak ada beda laksana gelo tak laksana laut tak bergelombang wah bongol benar tinggi sakulah kuitan dirayu apalah artinya hidup ku ayah tanpa dia di sisiku wah benar kayuan kumbal benar sakulah tinggi sepenuhnya Abdullah menyerahkan pasangan siapa yang dipilihkan itulah yang dikawini orang tua Abdul Muttalib memilihkan mencari seorang gadis pedesaan namanya Aminah Aminah tak pernah jumpa dengan Abdullah Abdullah tidak pernah ketemu dengan Aminah asli lo karena kayak anakan wai ini lihai benar lihai ya menuruti Anang Hermansyah lawan Arsanti lawas deh bungol tuh berlilikan gak ada kawin juga bungolnya Islam gak ada kah sampai ke kuliah situ berduaan bujur gak ada kah Islam gak ada kah boleh gak ada kah ngintulan dituruti bujur aja kah kalau melihat ha senang gak itu mungkarat mengikat tali pernikahan menjenjang perkawinan kawinnya Abdullah dengan Aminah malam Jumat bulan Rajab
malam Jumat bulan Rajab. Malam Jumat bulan Rajab. Malam. Ada nu kami di hulu sungai, bilanya balu malam. Bilanya bujang siang. Taum di Samarinda. Sama aja lah. Sama aja. Ulun betakun pian bahari, lagi kada tahu. Uja ulun kenapa julak maka urang balu tu malam. Bila urang bujang siang, drastisin menjawab mudah dimengerti. Uja sidin, urang balu tujuh di malam tahu lah ikam. Supaya kada lawas mahadang. Ulun tu kada paham juga nang dihadang tu nang apa uja ulun. Nang apa nang dihadang uja ulun. Uja sidin nang dihadang nang satabul tu. Ulun tu lagi yang anak kada tahu juga nang satabul tu nang apa. Nang apa julak juga ulun nang satabul tu. Uja sidin kaya namun ikam gana tahu haja nang satabul tu. Sakalinya wah ini tahu bener nang satabul. Dan satabul tu orang bahari. Nah, kawinnya malam Jumat bulan Rajab. Tersebarlah kabar bahwa Abdullah kawin dengan Aminah. Apa yang terjadi? Perempuan-perempuan yang pernah membuat di alam mahligai hayal. Ruya halaman 18 halaman 18 Fathus Samad oleh Alimul Allamah Al-Arif Billah Syekh Nawawi Bantani mensyarahkan daripada syarah Berzanji di halaman 18 ruya annahu mi'ata imra'atin matat min bani Quraisyin wa bani Mahzumin asibat alama fatahunna min Abdullah. 200 orang nang mendengar Abdullah kawin malam itu, 200 nang langsung mati takajud. Aduh saka kok. Ini kebesarannya Nur Rasulullah. Biyamihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dhukuran nushada. Luar biasa. Itu nang langsung mati takajud aja, belum nama Iyun lagi. Allah. Malam Jumat bulan Rajab, malam itu berkata Abdullah, Minah, lihat, dengarkan. Malam pertama, Minah, irtasili.

akan dikemanakan ke generasi penerus ini. Orang mengambil berkat dengan maulid. Maka nang membaca tutuhaan bari tutuan guru membaca maulid di bait itu. Lagunya kan lagu orang tua. Ya Rab, ya Rabbi sal li ala Muhammad. Ya Rab, ya Rabbi sal li alaihi wasallim. Orang tua. Ada di kota akan memaulidan. Habis pemaulidan diusir, turunan ke anak-anak aja. Naikkan nantuanya. Nang korupsi nang kali tahu di maulid tuh disuruh naik. Kakanakan dalam maulidan tuh disuruh turun. Sungguh tur. Bujur aja kah? Kemana mandak pikiran? Nang pembaca maulid diusir. Nang kada membaca maulid. Nang korupsi itu yang terhormat, yang mulia, yang terhormat, yang mulia. Padahal menang sembahyang. Sarik-sarik kae. Sekarang ini harus ada yang berkata benar itu benar, yang salah itu salah. Kasihan enggak anak-anak? Membaca maulid ya. Disundur akan disuruh turun, nang kada membaca maulid suruh naik. Bahari ciri-ciri khas pangantin tu, alim nggak ada alim apa sih tawing halat bila kawin tu, orang menjaga pangantin tu, baca maulid. Ciri-ciri khas pangantin, tapi habang, baju putih, pin palikan di kantong dua, padahal kada bisa membaca. Bahari itu penampilan kawin ya. Baca orang maulid nang tua baca maulid marhaba lagunya kayak ini kira-kira bahari itu.

Oh, orang tua. Lalu ulun lihat bahari bian nang tua sambil berdiri membuka gelas kenal berisi banyu. Ku gawil pakacil jago. Kenapa gelas itu nak dibuka? Ika mau ada tahu aja sih Din. Kau ada tahu, kamu jadi betahun. Untahu tak ada betahun, ya kau jangan ada betahun tak. Betahun kamu jadi betahun. Nah, ini jadinya dia aku membuka tudungnya ini nih. Supaya pengantin malam ini mandi banyu asrakal. Pengantin mandi banyu asrakal mengambil berkat. Artinya masuk kubur malam itu pengantin. Masuk kubur. Paham bae loh. Nang dahulu masuk kubur kada ada kuburannya. Ini ada pak kuburannya sudah. Han jaman wae ini kada. Bau mama-mama bukan, bedom, becator, berimi. Nenek. Nang karuntukan ni jaku ulahan orang bahari. Bujur ya kah? Ulahan orang bahari tahu ulahan kita tahu ya kah di masjid kena. Ni ulahan orang bahari jasa orang bahari ni. Kita ni ulahan orang bahari tahu di majlis taklim, tahu maulid rasul, tahu betahlilan, tahu ulahan kita kena betahlil jaka lagi, tahu ulahan kita ke masjid jaka lagi. Itu perlu dipikirkan. Dengan didikan dan ulahan orang bahari, alhamdulillah kita berhasil tahu di masjid, tahu di majlis salim, bisa menyisihkan waktu, menyadarkan diri. Makanya ulun bicarakan di mana-mana dalam rangka memperingati Maulid Rasul, dua PR negara kita Republik Indonesia yang perlu kita mendapat perhatian bersama. Pertama, dengan semaraknya obat-obatan sekarang. Akan dikemanakankah generasi penerus

merembak sudah ke sekolah-sekolah sampai pilot menyapu juga. Ayo, 9 nang mati. Apa kabar Aprianti? Tahu jual aja. Nah, itu yang kedua, persatuan yang sudah mulai tercabik-cabik, tidak lagi harga menghargai seorang guru dengan murid, dosen didemonya, rektor diberhentikannya, ruang kuliah dibakarnya, kantor bupati dibakarnya. Ayo. Tetapi pemerintah harus jeli, harus meneliti di mana akar permasalahannya. Sudah. Tuh ceramah tuh kada maulitan ngene pulang. Maka berjanji bang maulitan dari. Kan mulai kesalahan sudah. Malam itu jadi Abdullah baucap irtasili wa tatahari mandi baudu minah. Kasarnya maaf, maulah kurungan hayam kada kaya maulah kurungan, maulah anak kada kaya maulah kurungan hayam. Anak ni untungan pian. Anak untungan. Apabila nya beruntung berhasil, dunia sudah terhormat kita. Apabila gagal, dunia aja sudah sakit pikiran. Anak adalah prioritas pertama yang kita perhatikan. Kada papa hasilnya sugih pai mun anak nakal. Kasih tu kamari majelis taklim tuan guru mun anak nakal. Kada papa hasilnya sugih, kada papa hasilnya sidina jabatan tinggi mun anak nakal. Bujur aja kah? Berat. Apalagi zaman wayah ini. Anak berfungsi sebagai qurrata ayun, pendingin mata hati, penghibur pada saat mendapat duka cita, tumpuan harapan bergantung di masa akan datang, menyambung dinasti keturunan kita. Tapi betulkah anak itu qurrata ayun? Atau menjadi laknat Allah Ta'ala? Malam itu, malam Jumat, dibuka pintu surga, ditutup pintu langit, alam bergembira. Sebentar lagi nur itu akan membentuk suratan kamidatan daharat pihai kalim Mahmud. Maka berpindahlah dari sulbi Abdullah ke rahim Aminatuz Zuhriyah. Bulan pertama Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Adam. Apabila seorang ibu hamil, mimpi adalah para ulama dan aulia akan menjadi cikal bakal anak dalam kandungannya ulama dan aulia. Ini lambang. Bila mimpi waktu hamil, bermimpi bertamuan tuan guru, bertamuan wali-wali, anak tuh jadi tuan guru atau jadi wali. Tapi bila waktu hamil itu mimpi hingga di kampung hantu. Pacangan jadi hantu anak tuh. Maksudnya kelakuannya. Maka itu tingkatkan ibadah ibu hamil, khusus pembacaan Quran. Khudh minal Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Baca Quran, niatkan anak yang di dalam kandungan itu, diniatkan. Apa niat orang membaca Quran? Khudh minal Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Jadi mimpi itu sudah ketahuan. Hingga kapung hantu. Kada kawa buka lapah. Sekali mailan tak kait tapi laki. Untung mimpi kapung hantu.
jangan bermimpi bahira. Ya Allah, baya mailan balambak tahi. Sempat Aminah ngomong dengan Nabi Adam, bapak andir sempat ujar Nabi Adam, bapak pesan, Minah,

محمدا لأنه ستحمد قبى. Kandangan pulang. Kau membuntingkan Nabi akhir zaman, Mina. Aku titip pesan, apabila anakmu lahir, namailah nanti Muhammad namanya. Satu riwayat punya Anistiatif menamai Muhammad itu Abdul Muttalib, kakek. Satu riwayat pesan dalam mimpi Aminah bertemu dengan Nabi Adam. Bulan kedua, bermimpi bertemu Nabi Nuh. Allahu Akbar. Bulan kedua inilah Aminah berkata di hadapan suami, Abdullah, ana maktu'atun mundu syahrain. Aku tidak menstruasi lagi. Aku kada datang haid lagi selama 2 bulan sudah. Aku kada datang haid lagi mulai kita kawinan 2 bulan. Aku kada datang haid lagi. Paham aja kah? Paham aja kah? Kenapa? Kada jaman langkong bang gue. Pacang baikong. Gembira Abdullah dan sedih. Gembira dan sedih. Sukacita. Gembira menjadi cikal bakal seorang ayah. Sedih apa persiapan anak lahir. Pak, abah kita, mama kita, belum lagi kita lahir, sudah memikirkan nasib kita. Dihauli kuitan tulah dikirimi. Jangan kuitan diwakapakan. Ini kuitan diwakapakan, gak ada sing duitan. Kami terima dari si Anu, mewakapkan arwah ayahnya. Kasihan arwah ayah diwakapakan. Maksudnya itu duit kan dijadiin bal, cuma salah redaksinya. Julung tulis sini nah tahlilakan, pejang pesantren duitnya. Ini bacaan sambil iklan. Terserah aku wae. Nih sambil iklan. Mak makani betahlilan nak ini orangnya. 5 ekor sapi kali cukup. Kirim surat 5.000 aja cukup tahlilannya. Aduh, pamalar betul. Pamalar bahasa kita, betul bahasa Indonesia. Makanya di Sabila itu pian banyak banyak orang bawa kartu malam Sabtu si Anu bin si Anu, si Anu bin si Anu ditahlilakan. Kenapa? Karena bilanya bahul kali cukup duitnya nak itu. Lah langsung isirin minta tahlilan daun kita. Duitnya untuk wakaf pondok. Terkadang kami belikan tanah seburungannya 1.500.000. Wakaf tanah itu seumuran, kalau wakaf bangunan bisa habis. Nah iklan pulang tuh terserah ulud deh. Makanya pondok pesantren kami Al-Mursyidah Amin tuh wakaf, jumlah wakaf orang tanah nah kami belikan kurang lebih 6.000 burungan. Itu masih dikindai belum dijual lagi, kurang lebih 12.000 belik bani siam unus. 12.000 balik untuk menunjang pesantren maksa akan datang, karena kebanyakan pesantren itu layamu tupiha walayah ya, kurang bermutu dan sedikit biaya. Boleh kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abah sidin, gembira dan sedih. Gembira menjadi cikal bakal seorang ayah, sedih apa persiapan anak lahir. Kesian mama abah kita menianakan kita, mama membesarkan batang tubuh kita abah. Mudah dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jasanya sangat besar. Lihat kasih sayang ayah sepanjang masa, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak cuma sepanjang galah. Kalau ayah ibu kaya, anak jadi raja. Anak kaya, ayah ibu jadi pembantu. Jangan kaya itu. Kalau ayah sakit,
anak lambat membawa ke rumah sakit dan ke dokter. Tapi kalau anaknya sakit, cepat orang tuanya membawa ke dokter spesialis anak. Itu sudah nyata. Abdullah bertanggung jawab dengan anak. Langsung berucap lawan Aminah, "Minah, aku berangkat Minah besok." "Bapak pian," ujar Aminah, "aku membeli kurma persiapan anak kita lahir. Menurut tradisi yang melembaga daerah Mekah, apabila anak lahir pertama salamatan, besar-besaran bersalamatan, nang disuguhkan adalah kurma Madinah. Kurma mulai zaman dahulu nang baik Madinah. Aku berangkat ke kota Madinah. Kada puas minai anak nang pertama lahir, amun kada kita kurma Madinah. Aku besok berangkat." Aminah berkata, "Jangan." Perjalanan cukup jauh, ditempuh dengan sendirian. Lawan siapa pian? "Jangan, jangan berangkat. Lagi pula perkawinan cuma 2 bulan. Masih Syahrul Asal wa Madud Dahar, berbulan madu. Kada dibariakan." Nekat pagi harinya berangkat Abdullah demi anak yang dalam kandunganku. Berangkat sampai ke kota Madinah, beli kurma buat dalam balik, ternyata Abdullah sakit. Nah, ini dong bawakap kada menyuruh ampih kada. Nih, orang bawakap nang singgung tadi han berhasil. Dapat ya berhasil. Belum lagi bulan kaina makin banyak. Ya balai-balai pulang lagunya teh. Kemudian berangkat Abdullah sampai ke kota Madinah, beli kurma buat dalam balik. Menangis Aminah berangkat pagi itu. Apa yang dikhawatirkan Aminah? Kalau terjadi apa di tengah jalan, lawan siapa pian? Sendirian. Perjalanan cukup jauh, nekat berangkat orang tua. Kemudian direncanakan besok akan pulang. Ternyata Abdullah sakit, tertunda lagi pulang, sakit bertambah parah. Besok lagi sakit bertambah parah. Akhirnya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wafatlah ayah junjungan kita Rasulullah. Walamma tamma min hamli syahrani ala rajih min hamlihi lamma madha syahrani qad wafad al-manunu aban nabiyul ajwada wa bi taibatin qad kana zalika mudza akhwalahu min ardi syamim musada wa qama fiha indahum mutawajjian syahran saqiman صابرا متجلدا وضريح قد أشاقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. 2 bulan kasihan abah meninggal, serentak malaikat menangis. Baqiyah Nabi yuka yatim, ya Allah kasihan Nabi engkau Nabi akhir zaman yatim, minyak kasihan. Sekejam itu engkau melakukan Nabi akhir zaman. Manusia yang paling hebat, sejagat dunia paling istimewa Muhammad, tapi ayahnya dimatikan. Mana lagi ayahnya, kesian Muhammad. Allah menjawab, ana khaliquhu wa ana hafizhu aynama sara amqam. Akulah yang menjadikan Muhammad, akulah yang sanggup memelihara Muhammad. Diam, jangan campur urusan. Ini aku, ada hikmah yang terselubung. Oleh orang Madinah, karena zaman dulu alat telekomunikasi tidak ada, jauh lagi telepon kada ada, terpaksa dikuburkan di kota Madinah tanpa memberitahu kepada keluarga.